0: Warliah nganuhunkeun ka eta lalaki. Leos init muruk ka hiji tempat anu dituduhkeun ku eta lalaki. Gan Ubed penasaran manehna nuturkeun ka Ibu Warliah. Da ongkoh bisi papisah deui. Gok ka hiji tempat nyaan di dinya oge aya tempat cai, tapi di dieu mah dreum teh ngan hiji-hijina. Kalawan ditungguan ku hiji lalaki. Warliah atoh pisan sabab sidik pisan cai teh pinuh sadreum teh meni metung harita teh.
1: Assalamualaikum.
0: Ah, waalaikumsalam. Cek nu tunggu cai.
1: Pangapunten bade nyuhunkeun cai.
0: Oh, sapa meneh? Sapa anjeun? Cek nu tunggu cai.
1: Ari nami Wasta mapun Warliah ti Bandung.
0: Ka dieu jeung saha? Jeung saha didinya ka dieu?
1: Ieu pun lanceuk Kang Ubed.
0: Awah, cenah oge. Tak ada air. Tak ada. Tak ada air, ada. Gak ada, gak ada, gak ada. Untukmu tidak ada.
1: Nah, apan kalau berdusta atau ngabohong tete kenging sanes? Apan tete cai seueur pinuh sadreum? Nah disebatkeun teu aya.
0: Ini bukan bagianmu. Ada. Ada seseorang yang merupakan untuk memakai ini air. Kaulah teh diutus supaya nungguan di dieu. Bisi aya nu kakurangan cai. Ceuk nungguan cai teh kitu deui wae nyebutkeun eueuh padahal cai teh meteng ka minabina.
1: Muhun pan abdi oge peryogi ku cai abdi teh peryogi pisan ieu teh abdi teh ku cai teh.
0: Lain da ieu mah disayagikeun keur lalaki, lain keur ambewe. Lain keur wadon tapi keur lanang.
1: Oh. Itu panginten pun lanceuk panginten laleres teu kabagian cai atuh pun lanceuk oge.
0: Sopo arane? Itu sopo arane? Cek nu tunggu cai make bahasa Jawa jeung logat Jawa.
1: Gan Ubed.
0: Oh, Ubed. Lain-lain. Bukan untuk yang namanya Ubed. Ini air perlu tahu. Ini untuk namanya Pak Aris.
1: Pak Aris mana?
0: Bu Warliah, Mani Curinghak, Panon Olohok, orang Bandung.
1: Pan Kuring istrina.
0: Is. Ora iso, ora iso, ora iso. Aduh dibikin kak sahabat, mak. Kaulah anu katempuhan bakal ditegor. Ditegor kaulah. Kaulah golongan ukur utusan untuk memberikan ini air kepada yang namanya Aris, orang Bandung.
1: Sumuhun, kuring teh Warliah istri Pak Aris.
0: Bukan, bukan untuk dirimu. Kulo tidak tahu menau untuk apa Aris itu punya istri atau tidak. Yang penting itu untuk yang namanya Pak Aris dari Bandung. Walaupun kau itu wadon, istrinya Pak Aris, ini air hanya untuk Pak Aris. Ora iso, tidak bisa. Jadi wayana baik, lain keur maneh untuk dirimu, bukan untuk dirimu. Hah? Kuring sok sieun ketempuhan, sebab kuring mangan ukur dharma ngajalankeun tugas. Eta lalaki teh teu malire pisan ka Bu Warliah jeung Gan Ubed. Geus ngomong kitu teh terus mangku dreum anu dieusi cai pinuh teh aneh deui. Sakitu dreum pinuh teh ku cai di pangku bangun anu hampang pisan. Pes. Eta lalaki teh ngiles teuing ka mana leosna. Teu kanyahuan istuning yang sakilat leos ini teu katingali deui. Gan Ubed jeung Bu Warliah carolohok rada lila ting haruleng jika anu kena ku tenung. Sanggeus rada lila karek sadar dua nana sedih tetep masing-masing.

0: naon nutumiba dabongan urang sorangan mana kitu oge lampa urang ke di lembur teh goreng patut ka bina-bina pikai jiden batur pikai raeun pikai cecebeun batur matak batur tengeunah ayeuna mah hayu urang balik ka tenda hayu urang balik ka tenda liah
1: nya hayu atuh kang duh jeung lungse jeung lieur atuh duh ampun bari jeung teu menang cai aduh kumaha ya Allah ya Robi.
0: Geus kitu duana nalaleumpang bangun lungse maksudna rek balik ka tenda bisi Buyayah ngarep-ngarep deui da geus lila ditinggalkeun atuh Buyayah teh tapi dasar nu sial tara kapalang atuh rek balik ka tenda teh poho deui ka jalan anu tadi jeung aneh deui unggal tempat asa sarua col deui ka dinya col deui ka dinya col deui ka urut tadi buar liah jenggan Ubed kata limeng kapahung teu nyaho di jalan suku geus nyareri baras leumpang amekan ngahega kesa ngoprot jaba lapar deui tungtung ngabubar liah mopo orekeureun terus ngudupuk bangun ripuh ngapuguhkeun Ubed reuwas adina tuluy ditujun liah kunaon ieu teh
1: aduh Kang Ubed nah capek-capek teuing atuh Kang Ubed capek-capek teuing aduh nah di mana tempat urang teh atuh ieu teh
0: ceguar liah meninggal lengis cipanon terek saat karasa sedihna ayeuna mah puguh heran akang oge nah bet jadi lingdung kieu kamana jalan ka tenda urang atuh da eta atuh asa sarua wae tenda sarua jalma nu balawiri oge bajuna sarua
1: nyangan akal ulah cicing wae tukang bila ke urang rek kieu bae tu tanyakeun ka petugas kemah geura atuh
0: hayu atuh bareng ulah bebisahan bisi leungit
1: hayu atuh kang
0: bubar liah maksakeun leumpang meniru mangieung sukuna dikanyai satengah digusur da puguh geus teu kuat ku cape lantaran tadina teu tuman leumpangan da mun init-initan sok kana sedan wae atuh manehna mah go ka pos pada petugas dan Ubed minta tulung nanyakeun kemah manehna ku petugas ditanya ngaran jeung sajabana nu akhirna dijajabkeun ku petugas ka kana tepi ka kemah horeng da teu jauh geuningan ukur kehalangan ku opat kemah gook weh tepi ka dinya bus ka jero dan Ubed jeung Bubar liah ngalungsar bari mencetan bitis nyider neangan cai teu mangih pisan lapur teu bisa salat-salat acan waktuna akhir manten
1: tas di marana atuh ieu teh Kang Ubed meni ka malinaan atuh ieu teh meni ka malinaan meni ka malinaan geuning eceu ieu teh ai
0: cek Buyayah bari melong manehna ngarasa heran dumeh salakina karek jebul aduh puguh cilaka akang teh Yayah aduh cilaka akang deh kalah ngider ngubek neangan cai tak tepi ka ayeuna ge teu kabagean eta cai teh ari pek teh lagu balik kalah nyasar jeung nyasap ka pahung ka talimeng siga namun teu dijajabkeun ku petugas mah bua kumaha akang teh jeung si Warliah teh ieu teh
1: pengen atuh mandi dikawal ieu teh nah atuh kawas lain kolot atuh make jeung nyasab sagala
0: Buyayah kalah maido ayeuna naon teh nah ari maneh Yayah kalah ciga nu puas ka salaki teh
1: nya ce kumaha atuh da kuring oge teh hayang nyasab tapi da weleh teu apal jol ka dieu teh samar wae asa teu inget asa teu warawuh

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahana mina.

0: Pak Nana.
1: Bapak Nana teh ti manten?
0: Cikira Payung RT 2 RW 16.
1: Dupi ieu teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
0: Panyawatna teh atuh kitu, atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
0: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku Alfa Propolis laras?
0: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah, tah uninga Alfa Propolis ti manten Bapak?
0: Tina iklan ti radio gitu, ti Unasco.
1: Bapak tuh saya sabaraha botol?
0: 5.
1: 5 botol, tah aya perobihan tina ngakonsumsi Alfa Propolis?
0: Aya.
1: Kumaha karaosna?
0: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
0: Ya, mudah-mudahan gitu.
1: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
0: Aya. Bila aya nu perogi Alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari?
7: Penpen.
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini
6: ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
7: iya,
6: kurang
7: iya.
6: Ya. Suka berair gitu
7: iya,
6: ya.
7: Suka berair
6: iya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
6: 20 hari. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya. Punya. Nah ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya
6: iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea, sumangga urang lajengkeun deui.

0: Pengen atuh mandi di kawal ieu teh. Nah tuh kawas lain kolot atuh. Make jeung nyasab segala.
1: Bu Yayah kalah maido. Ayeuna naon teh? Nah ari maneh Yayah kalah cigan ngopuas ka saraki teh.
0: Nya ceuk. Kumaha atuh da kuring oge teh hayang nyasab. Tapi da weleh teu apal. Jol ka dieu teh samar wae. Asa teu inget, asa teu warawuh. Nya geus lah atuh. Gara barang dahar anggur mah bisi lapar jeung deui gara babahanan sakedeung deui bakal miang ka Padang Arafah pan kudu kumpul di ditu urang teh
1: heuh gadulah da nya geus lapar kami mah ieu teh geus lapar pisan aduh lungse leuleus aduh teu manggih cai atuh barodakeur abdas keur nginum oge eueuh ieu teh hayang sargot aduh kacidanya ieu dikeresakeun aduh. Dicoba, ya mah dicoba, diuji, ya mah ya.
2: Gan ube jeung Wawaliah teu ngaromong deui reureuh bari barang dahar. Nganya kitu atuh. Barang dahar asa kurang nafsu, am ieu teu ngeunah, am ieu teu ngeunah. Perbawa hate anu teu tentrem. Dina tanggal 8 Zulhijah ti isuk mula para jamaah geus siap-siap rek niang ka Padang Arafah maksudna nyumpunan rukun nu kadua sabada ihram geus tepi kana waktuna terus init kana beus ngaleut mapajaran gede anu lempeng lumayan jauh da kesel diuk teh malah lila-lila mah beus teh jadi pajauh nu tadina ngaleut jadi masing-masing papisahan harita teh. Harita kan ube jeung Wariah katut Bu Yayah samobil barang jeung babaturan sakemah dipimpin ku Syeh. Geus sial deui wae rombongan kan Ubed mah teuing saha nu wae sial eta teh. Jeung teuing saha nu boga dosa atuh. Da yakin kabeh nu jemaah haji teh masing-masing boga masalah sorangan. Hartina boga dosa masing-masing. Dina hal ieu memang kudu yakin. Memang kekuasaan Allah teh memang aya akibat tina amal perbuatan sorangan. Dasar sial teu bubuguh alesanana regbeus teh eureun ari supirna turun. Bar ngampar sajadah kuleda ngagoler kuher sare bangun tibra nakeranan. Sedengkeun ka tempat tujuan jauh keneh kasebutna karek satengah perjalanan harita teh. Atuh puguh sarerea oge ngarasa heran jeung jengkel puguh hayang buru-buru tepi kanu dijug-jug kari-kari supirna kalah ngaguh sare kabeh tinggleneng jelema teh tapi teu bisa magar kumaha kapaksa kudu ngagugu ka supir nungguan anu keur sare dekara asa waktu beuki nyerelek panon poe beuki luhur atuh para jamaah beuki marudah begitu puguh begitu tagiwur lantaran sieun teu kapuru ka Padang Arafah mangkaning memeh waktu lohor kudu geus tepi kana dituju lantaran timimiti waktu lohor tepi ka suruh panon poe sakabeh jamaah cisa kuliah jagat kudu wukuf alias kumpul di eta tempat kulantaran si supir kajongjonan carena kapaksa pimpinan eta rombongan nangtung pok ngomong ka sarerea
3: para saderek sim kuring maaf maaf maaf lain goreng hate lain goreng sangka tapi nili kana kenyataan kieu ieu buah-buah aya di antara urang ieu anggota rombongan anu boga hadas nembuka hadas haratina teu bersih anu ngabalukarkeun ayana ieu halangan cik ayeuna mah menta kajujuranana sing saha anu boga hadas sarta rumah sasalah kudu bisa narekahan kumaha carana sangkan si supir buru-buru hudang sabab lamun teu buru-buru hudang urang sarerea urang kabehanana urang sarerea bakal katingaleun sing inget memeh lohor kudu geus tepi ka Arafah Taku lantaran gitu jeng tibatan ngagokkan kak kabehanana lebih hade blak-blakan wae. Tak itu pada jamaah blak-blakan di dia ulah asa-asa, ulah ragu-ragu, lantaran di dia mah memang tempat suci. Hartina lamun ngaku karena kasaran sorangan eta nu paling hade, ngaku ke dosa-dosa sorangan eta nu paling hade. Nu lain tong yang serikan dan masing-masing oge boga kalakuan teu hade. Da gitu. Sok ayeuna mah terus terang ngacungkeun leungeun, ngarumasakeun, minta dihampura ka rumah kawasa.
2: Kitu ceuk pimpinan rombongan teuing kumaha bet boga pirasat kitu atuh puguh sarerea ngarenyag aya percaya aya henteu kana omongan eta pamimpin teh. Ngan anu jelas eta omongan teh matak tegena hate, utamana kagan Ubed jeung Waria nu memang rumasa dirina teu bersih loba dosa jeung kasalahan. Aneh deui di dinya mah teu bisa mungkir, teu bisa ngabobodo ka diri pribadi. Era jeung sieun perbawana atuh kagan Ubed teu loba pikir cungnang tungpok ngomong kagan Ubed teh.
3: Oh, para saderek, simkuring, aduh, simkuring terumasa jadi jalma pangsucina, terumasa jadi jalma bener simkuring teh. Nu dirumasakeun teh diri simkuring loba pisan dosa jeung kasalahan, utama nama memeh init ka kota Mekah ieu. Kuring demi harap mundosa kuring bakal ngabang baluhan ka saradaya. Tayeuna sim kuring rek nyoba narekahan ieu harungan ku cara kuring ngaku kana dosa-dosa sim kuring. Mudah-mudahan Allah nyatet kana ieu urusan sareng mudah-mudahan jadi kiparat supaya urang aya dina kalancaran. Kiparat kana dosa-dosa kuring ayeuna kitu.
2: Sakur anu ngadenge teu aya nu mere komentar ukur ting rarahuh narik napas jerona karanan. Eueuh nu ngajajeleh ka Kang Ubed malah mah sarerea muci kana kajujuranana. Carang atuh jelema anu kitu ngaku kana kasalahan sorangan bari dihareupeun batur bari di tempat nu lain. Harita keneh Kang Ubed nyamperkeun ka supir nu keur ngaguher sare. Temikirkeun kana kapentingan para jamaah. Ku Kang Ubed digeingkeun. Kulisik supir dilir brai peuntak ngorejat, ngorejat bari gigisik. Kang Ubed ngomong ku basa Sunda, orokaya sakadang supir henteu ngartieun. Ongkoh-ongkoh we diajak nyarita teh. Kang Ubed bingung da teu bisaeun bahasa Arab. Ngan untung aya hiji seh anu geus biasa nyanghareupan kasulitan sarupa kitu. Gancang si supir diajak nyarita ku eta seh. Hasilna diputuskeun sarerea kudu iuran suksok marere duit ka eta supir. Bro dibikeun ka supir atuh puguh we supir teh teu sakara-kara geus dipupuluran mah. Supir teh ngorejat gek yuk dina tukang setir. Krung krung tius beus teh nuluykeun deui perjalanan harita teh. Sarerea ngucap syukur alhamdulillah aya keneh harepan bisa tepi kanu dituju. Tepat dina waktuna harita Kang Ubed jeung Ibu Wardiah ting greneng ngobrol nyaritakeun nasib anu mimiti karanapan loba hal nu teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal.
1: Aduh, Masya Allah, aneh-aneh pisan. Nah urang jadi kieu ieu teh.
0: Nya, hate kuring oge teu genah rasa, Kang. Asa keung ieu teh honcewang. Ieu diri asa leutik. Era loba kasieun di atuh.
2: Tebal bubar liah.
0: Ah, geus ulah ngomong bae atuh, ai, Akang. Tu batur mah dalikir. Wiridan, anu ngamadul wae atuh ngomong atuh ngocomang teh tadi ku kuring di Bandung ngan teh atuh. sok wiri dan atuh dikir menengah diri dikir minta pangampunan ka Allah bisi urang seueur dosa ye teh.
2: Bu Yayah ngahuit teu panujuan ngadenge nu ngobrol wae teh.
1: Rumasa
2: jep gan Ubed jeung Bu Waliah jempe panona darat treret nitenan kaayan alam anu kaliwatan. Lautan keusik satungtung deuleuh sakapeung aya angin niup keusik. Eta keusik pancawura matak paur mu nyebrot kana beungeut moal teu pinuh panon teh kapilepeunan jigana mah harita teh. Kendaraan terus nyemprung ngajugdug ka Padang Arafah nu akhirna jog anjog ka anu dijugdug. Regbus eureun nu tumpakna tarurun terus kumpul ngahiji jeung nu geus aya di dinya. Rebu-rebu umat Islam harita teh ngakulu ngajadi hiji nu jangkung nu penek nu koneng nu hideung nu bodas nu bule jeung sajabana di dieu mah teu nilik kana perbedaan kulit perbedaan bangsa jeung sajabana kabeh sarua tunggal makhluk Allah anu sumujud taat jeung satia ka pangeran tunduk kana palaturan taat kana tata cara nu diteangan teu aya deui iwati karidoan Allah Subhanahu wa taala.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: Genep 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu paraos.
1: Ibu sateuacanna dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyeng tos teu aya, jeung geletor teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Amis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: padang aropah ukur nunggu sakedeng ges tepi karena waktuna sholat lohor. Prak jamaah sarolat gan ubed jeng bojona katut bubarliah oge tepa jauh harita teh. Dasar milik memang kudu aya wae barebedanana. Teu kanyahoan ujug-ujug cebul urang Turki nu awakna jangkung gede. Teu boga tata krama, colad-colad sukuna nu jangkung ngalengkah. Sirah batur dirampaan disuai-suaikeun si nanjing rai kek diuk dina pangsujudan gan ubed.
1: Aduh, masya Allah. Ia jelema ku tegap leng kinten-kinten ita duh. Nah, kawas uwa di tempatnya.
0: Gan ubed kukulutu sorat na ebat tapi kagagal. Tapi tebisa magar kumaha didinya mah maneh na teh sadar. Najan amek jeng jengkel oge kudu narima kana kenyataan. Atuh sabisa-bisa sholat teh ngalaman sujud kana tonggong batur. Didieu karasa ku gan ubed disorok tempat teh nyeri hate. Nyedak-nyedak wates teh goreng. Tempat sorangan buktina aya anu nyorobot pika pusingan. Di padang aropah puluhan ribu umat Islam tisak kuliah jagat kumpul kabeh kadinya. Awewe lalaki kumpul didinya. Cek riwayat didinya teh tempatna Nabi Adam jeung Siti Hawa mimiti tepung sabadapa pisah sabatara waktu lilana. Nya didinya mimiti kumpul sarta didinya mungaran lalakon di alam dunya. Para jamaah nya-nya ibadahna nu ngaji nu wiridan nu salat padaek-daek bari nungguan surup panon poe nu wiridan ngaguruh nu ngaji patemalan wuwuh mata ketir mata ting sariak bulu punuk utamana pikeun jalma-jalma anu rumasa lamokot ku dosa jeung kasalahan.

gancangna carita panon poe geus dengdek ngulon terus turun nu akhirna blus surup harita teh jika mabes kana lautan keusik ngong sora nu adzan magrib sora na melas-melis angin-anginan sumebar kemana-mana kabawa ku angin gurun.

sapeuting di Musdalifah, isukna beri ngajugdug ka kota Mekah. Bus ka Masjidil Haram, jalma pasedek-sedek, hese ngalengkah, anu pendek mah kapaksa muntang kana taklak batur, suku ngagantung, lalaunan awak maju, lain maju ku lempang tapi kasedekkeun ka bawa ku batur. Akhirna jog ka Ka'bah, terus tawaf ngelilingan Ka'bah 7 kali. Nuzikir wuwuh ngaguruh di dieu beki karasa lemahna jiwa. Beki yakin kana kaagungan Allah Sang Maha Pencipta. Ribuan jalma maca talbiyah bareng sorakna ngaguruh matak ngelulingkak bulu kumuh.

0: adikan Ubed dua rumah sakit lamokot kudosa teelat ngumara Cimata. Bari maca talbiah teh gawe na nyusutan Cimata we nyusutan Ciparnon ngomong na te bentes daetan nyelek kupi cerikin atu. Rengse tawab nu disebut tawab ifadah ayak nu sholat dua rakaat sholat sunat bada tawab. Nu teu kaburu sholat terus bijil di Ka'bah nyumponan rukun anu sejena nyaeta sa'i teh. Bring ka sofa, bring ka marwah, leumpang gancang tujuh balikan. Di dieu kan Ubed manggih kaleuwas deui bae lantaran buyayah leungit teu kanyahoan teuing di mana papisahna. Ari bubar liah mah aya gigireun tapi karengse sa'i oge teu papisah jeung kan Ubed teh. Sedangkan buyayah leungit teuing ka mana.
1: Liah.
2: Aya naon, Kang?
1: Kumaha atunya? Lanceuk maneh leungit, duh Gusti nu agung. Kumaha mun teu kapangih deui? Si Yayah teh ka mana nianganna atuh ieu teh bingung, kuring mah bingung ieu teh. Bingung akang ieu teh.
0: Ceuk kan Ubed bari cai nakdak da eta kasedih teh aya aya wae.
2: Heueuh nya ka mana atuh cece teh Kang? Teangan kalitu atuh.
1: Aduh. Teangan teh teangan ka mana? Tuh tenyok lautan manusia sakitu legana oge. Loba kieu beuk. Kumaha atuhnya ari Yayah? Kamana tuh ya, ieu teh kamana anjeun di eta duh. Maneh deui atuh kalaka cicing wae.
2: Ih, apa dodong ibadah abdi ge teh atuh, husu Kang.
0: Gan Ubed jeung bubar liah ukur sedih teuteup. Duanana estuning honcewang hariwang sok sieun teu patepung deui jeung Buyayah. Tapi akhirna mah sadar. Kabeh oge teu leupas tina kakawasan Allah Subhanahu wa taala. Nya geus kitu mah gan Ubed jeung Buwariyah nuluykeun rukun haji anu kudu dilaksanakeun poe eta tanggal 10 Dzulhijjah. Sareng sena sa'i leumpang gancang antara sofa jeung marwah. Para jamaah dicukur atawa ngagunting buuk sakurang-kurangna 3 lamar. Gan Ubed jeung Buwariyah geus ngalaksanakeun. Alhasil rukun haji mah geus rengse harita teh.
2: Ari geus kieu tuluy ka mana Kang Ubed?
1: Pan urang ka Aqabah ieu teh. Akang sorangan teu nyaho. Teuing di mana atuh? Tapi urang tuturkeun we batur. Tuh geuning geus ngabring ka ditu. Hayu ah urang tuturkeun. Ceuk kan Ubed.
2: Nya hayu atuh Kang ah.
0: Terus dua anak laleumpang ngadugdug ka Jumrotal Aqabah. Rek maledog jumroh salah sahiji wajib haji nu teu meunang ditinggalkeun. Barang datang kanu dituju para jamaah papuis neangan batu sabab teu meunang mekel batuna teh. Kudu ngadadak neangan. Gan Ubed kalayang koloyong hese naker neangan batu teh. Kitu deui bubar liah sanasib jeung Gan Ubed. Batur mah kopdeui ari maranehna mah kacida hesena. Bubar liah heran reg eureun kalah melong ka batur.
2: Aya ari batur ti mana meunangna batu atuh Kang? Da geuning aing mah teu mangih wae.
0: Ceuk bubar liah bari terus luak liuk nyangan batu. Breh aya batu hiji geuwat diburu kek dicekel tapi teu kanyahoan ujug-ujug pret aya nu ngarebut.
2: Saanya jelema teh aduh batu aing karek dicekel geus direbut.
0: Jelema na teu sidik teuing urang mana dari daerah teh geus eueuh eta jelema teh jeung barieukeun ongkoh. Da pakeunana sarua atuh istuning barodas kabeh.
2: Duh. Masya Allah. Mangkaning kudu menang 7 batu minimal ieu teh. tapi hijab gini hese ya teh. Duh, itu batur manggis ayah nu balik deui meureun geus rengse. Ari aing kumaha atuh ya teh, jangan hijab gini hese.
0: Buar liah bingung, tapi dak sadar meledok jumroh akobah teh wajib. Kapaksa ngider deui nyangan batu. Keur ngider kitu gok teh jeung Buyayah maneh namah bangun tenang.
2: Eleuh, geuning ceu-ceu. Nya ai. Aduh, alhamdulillah patepung deui atuh ceu.
0: Ubar liah bunga gabrung ngarontok ka Buyayah nu dirontok bungaheun da puguh manehna oge geus reuwas pajauh jeung kulawarga.
2: Bagja temenan atuh, bagja temenan, bagja temen geningan patepung deui ai. Hayu urang balik ah. Balik ka mana ari euceu? Kuring macan mangi batu ieu teh. Bantuan atuh ceu, da can mangi hiji acan. Har. Batu sakitu lobana di dieu ieu. Euceu mah alhamdulillah. Teu hese nyangan batu teh.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngeten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah. Tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos.
4: Biasa sok pijet.
3: Pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uning ati manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha Bapak?
3: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tah karaosna?
3: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Hayu urang balik ah. Balik ke mana ari Ece? Kuring macan mangi batu ieu teh. Bantuan atuh Ce, da can mangi hiji acan. Har. Batu sakitu lobana di dieu ieu. Ece mah alhamdulillah. Teu hese ngan batu teh. Ari Ece, loba mana atuh Ece? Tuh batu tuh. Nganggur tuh batu tuh. Sok cokot buru-buru.
1: Bu Yayah nuduhkeun batu.
0: Oh nyanya.
1: Bubar liah atau heun pisan kok nyokot batu. Belobar di baledogeun. Hiji geus hasil. Terus neangan deui gok mangi hiji. Kek dicekel. Barang rek di baledogeun. Kerebek ayeuna ngarebut.
0: Aduh. Sanya aduh. Ngarebut di batu.
1: Atuh lapur kudu neangan deui. Buwaliah yang nyarekan ka nu ngarebutna, tapi nyarekan kumaha petakna nu ngarebut teuing kamanangi resna da maningan sakorepak geus eubeuh deui. Sigana mah lain jalma sawanea, mungkin malaikat sigana mah. Akhirna kapaksa dibantuan ku Bu Yayah, nya hiji-hijieun mah mangih da eta we batur mah geus kopdek-kop deui. Buwaliah mah tepi ka nyeri cangkeng balas dongkok neangan batu. Sirahna lieur bakat ku cape neangan batu tujuh siki hesena naudzubillah.
0: Kumaha Kang Ubed?
1: Ceuk Bu Yayah.
0: Masya Allah, kamana Kang Ubednya? Nya kamana atunya?
1: Bu Baliah leuwas lantaran basa ngider neangan batu papisah jenggan Ubed. Aduh kapaksa nu duaan teh kudu ngider neangan gan Ubed ayeuna mah antara Bu Waliah jeung Bu Yayah harita teh. Kacaturkeun gan Ubed, nasibna teu beda jeung Bu Waliah. Neangan batu teh kacinda hesena, sakalina meunang teu kanyahoan aya nu ngarebut bae. Sakali mangsa mangih batu hiji, barang dongkor dicokot, leye. Tongong na air nincak.
2: Aduh. Sahai daduh. Alah.
1: Pru dan Ubed rubuh gegerungan bari melengking. Tara treret nyangan anu nincak na geus teu kanyahoan teuing kemana.
2: Aduh. Nah, ieu teh aduh. Masya Allah. Asa kabeh benar teuing atuh. Jelema edan sugana mah ieu mah. Aduh, ngadon nincak tonggong batur. Harianeun batur. Aduh, ieu mah yeuh.
1: Ukur kitu cegan Ubed teh, terus tungkul deui rek mulung batu. Ari dideret geus eueuh. Gan Ubed heran. Naha batu teh hese-hese teuing. Da batur mah bangun babari. Kadangkala aya nu leuwih batur mah.
2: Aduh, heran aing. Neangan batu nepi ka hese-hese teuing. Nari batu geus kopli-kopli manggihan batu. Aduh, ari meunang ari ti imah mawa ka dieu batu pan teu meunang. Kitu aturanana. Aduh, tapi meni hese-hese teuing. Aduh, aya naon ieu? Aduh.
1: Gan Ubed ngider deui nyangan batu keur pamaledog keur kalayang-kaloyong kitu breh aya nu ngagunuh ciga batu aya limana. Gan Ubed seuri leutik.
2: Aduh. Itu aya batu ciga loba tu batuna. Aduh. Disampeurkeun ku aing ieu. Aduh. Kening pedah antep eta waktu tanya. Makani ngumpul salima-lima katingali nama.
1: Buru-buru disampeurkeun ku Gan Ubed. Tetetap sini deui kerobak dirawu. Ari pek teh ramakah bari jeung bau mun dicomot lain batu tapi kok kotor jelema.
2: Aduh. Aduh.
1: Sugandeh lain waduh. Aduh.
2: Nah, Ieu ngadak-ngadak aya waduk di dieu. Kokotor jelema. Jeung saha atuh? Mun ngadon ngising di dieu di tempat suci. Aduh. Ah, rasaan aing kitu ye. Dan Ubed colohok bengong, tadi nama rek ngamek hampir weh sesetan duduri da kitu kebiasaan di lembur. Mun mangi ka keuheul teh sok sompral. Malah sok nyebutkeun ngaran sato sagarupa atuh. Wah, setan mah jurig mah geus kumaha we. Nyebut ka jelema teh kitu kebiasaan ka Ubed da puguh sombong jeung barangasan atuh. Tapi didinya mah hategan Ubed lemah, batan amek kalah sedih. Ujug-ujug kolebat lampah sorangan. Basa manehna ngising dina kokocoran sawah Mang Dasim teh. Leketei hate leuleus cipanon ngenclong hate jumerit ka maha kawasa.
3: Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Duh, Gusti, abdi hapunten ya Allah. Oh ya Allah, ieu beureun kalakuan aing. Basa aing miceun kokotor nya kokocoran si Dasim. Ampura Dasim, karasa ayeuna aing kudu nyekel kokotor batu, padahal neangan batu hesena kabina-bina. Ampura Dasim, gede dosa teh. Alah, aduh, aing ditincak ku batu rotongong nepi ka nyeri. Pernah aing oge najung pagawe nu di sawah ku aing ditajong pedah gawena teu bener, bari teu diburuhan. Aduh, dicarekan mah puguh. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, geuning kieu karaosna Gusti. Aduh, komo di akhirat dadakan di dunya oge geus kieu karasana. Aing teh sok ngoa, sok ngahina basa, sok nyacaha ka jelema, bari aing medit tara mantuan anu butuh. Ingat deui Dasim, Dasim, maneh teh pagawe anu hadehat. Aduh, aduh ya Allah, ampun. Aduh ya Allah, ampunkeun abdi ya Allah karena dosa-dosa abdi.
1: Kitu gerentes hatena gan Ubed waktu harita. Geus kitu ruak lieuk da ngarasa era bisi aya nu nangenan. Tapi tetela batur mah eueuh nu wirosea. Atuh keuat dikesek-kesek kana keusik. Tapi kabersihna ramo jeung dampa leungeun teh anu tadi ramakah pinuh ku kokotor jeung bau deui. Gan Ubed teu putus asa, terus ngider neangan deui batu. Da aneh nu sejen mah aya aturan jolkop batu teh. Barang jolkop deui kana batu, barang jolkop deui kana batu. Da Gan Ubed mah tepi kalieur neangan batu teh. Sakali mangsa mangih batu ngakunuk aya limana. Taksiran mah urut batur nu dipiceun. Gan Ubed atoh terus nyamperkeun eta batu. Barang rek dongko leungeun ngalagamang, cedak aya nu ngadupak. Tuh Gan Ubed rubuh ngakepor dina keusik, sakilat batu geus aya nu mawa.
2: Aduh, aduh, aduh, saha ieu teh? Aduh ya Allah, rajeun rek meunang karek oge ngalagamang. Geus aya nu ngadupak. Aduh, aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, mugi Gusti ngapunten kana dosa-dosa abdi.
1: Ceuk Gan Ubed bari ceurik cipanon teu kaampeuh, poho di kakolotan, poho yen manehna teh lalaki. anu di lemur nama kasohor sakitu galakna sombong jeng adigung didinya mah teu bisa magar kumaha dikitu dikieu ku Batur tibang umbara Cimata gan Ubed.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyotos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku Bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijahkan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tiba-tiba naya liur we. Enak. Kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaannya seberapa tetes oge seberapa kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sajintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan Pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos Bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, Manawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten Manawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Nu kasabaraha kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kabeh teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon Manawi?
1: Panyawat mah kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah kitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penginten setahunan lah.
0: Ku kituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung kaparengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos Bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambu. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu dipariksa ka puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Dina nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat. Oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: pelajaran.
1: Guru ngelahirkan bupati, guru ngelahirkan wali kota, guru nu satia boga dedikasi dina profesi, guru nu ikhlas mikanya

0: nahan. Iraha anak incu urang bakal menang pendidikan berkualitas lamun pikiran guru-guru pabeulit keneh jeung sagala rupa pasualan.
1: Guru honorer tak karunya tah.
0: Lamun guru kudu ngajar bari gelut jeung masalah hirupna sorangan. Lamun guru berang peuting ngan susah jeung susah.
1: Peuting masare.
0: Lamun guru unggal usikan kagencet jeung kagencet. Siga wakil-wakil rakyat. Mes menang kafling.
1: Waduh.
0: Desi

0: Iya.
1: Ya, pendidikan nomor 2000 nya.
0: Tersirik nati sisi tinggir kahujanan tunjangan kemakmuran tapi waleh. Pohok kan ukung si jadi guru na. Pohok kan ukung si jadi guru na.
1: Pengen ogelo ngamuk haritanya di
0: otisa. Sing sabar. Nya guruku. Sanajan nasi bengok teu kudu milu demo.
1: Itulah makanya contoh-contoh kayak
0: bisi bisa kompet daunkeun ku rakyat. Sabab nu demo zaman kiwari mah lolobana pangangguran anu neangan rokok jeung kejo. Hahau sigan uheuh sepanduk pagede-gede nu disiar ngan bargening bargening bargening geus meunang cicis mah cici.
1: Eta jempe
0: ulah guru mah citrana kudu dijaga
1: ya Kang.
0: Guru mah kudu angger jadi nu digugu jeung ditiru
1: laras pisan Kang.
0: Ulah niru guru kudu ditiru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Anang.
2: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
3: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
3: Abi tos lami kitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
2: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
3: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu terus lama berdarah ya bibir bawah.
2: Bapak itu terus ngangin naon ya Pak ngaleut na
3: atau segala seperti ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
2: lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak ngaleut apa propolis
3: ngadangukeun ti kesaksian radio habis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
2: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti pada rante di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareureuh itu asa parege tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep. Sabotol, namanya sabotol gitu. Akhirnya badeka 2 botol sekaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
2: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
3: Kanggo pendengar Radio Pis anu gaduh panyawat lambung, diabet mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang kedah ya, insya Allah di syariatan ku Alfa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaran anak ngeleut Alfa Propolis sadayana sehat walafiat.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayala nongna sepertos anotos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti
3: kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: Tahun.
2: Tah ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan benjolan hilang.
2: Tos aya ayeuna namanya?
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana bapanya?
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa porosnya kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kok. Panas. Mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Cuur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu Kang Onus Yanes?
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobian ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu nya dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 08 8000 6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim Cibungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitna biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, iya panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
1: Ke rumah sakit kok tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak, iya panyawat tos sabraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Tah, kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpapropolis.
0: Alpapropolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpapropolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya perubahan di robih we lah kitu, segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ye mam raoseun, terus mapah teu aya kana luka raosna, lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panama janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bahnya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Atur nuhun Bah, pidoa ati abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingna
0: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
1: ya alhamdulillah aila lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan sape tos saya karawasna janten seger lah sarira teh kan gitu astensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten
0: rada
1: sakinten. Teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger kitu.
0: Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: Hatur nuhun, barayapis atos hupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan. Pami.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku Alfa Propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi Alfa Propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain kalau di lebatan tu nyeri, mam ge ayo nama, alhamdulillah. Teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah tepatos ka ieu teh vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten teh ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina Alfa Propolis, Pak?
3: Alfa Propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga Alfa Propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat sepatos bapak. Mangga, Pak.
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung, cobian wae ku Alfa Propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang anu kaduana miten. Mudah-mudahan we sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah.

0: Minta orangnya tadi, insya Allah sehat doi.
1: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
5: Iya, Bapak Nang.
4: Bapak Nang atau napi?
5: Bapak Pak Ogar.
4: Pak Ogar.
5: Di Tanjakan Kondang.
4: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
5: Desa Cibenar.
4: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu sekadie naon keluhan anu karas
5: bapak? Keluhan tina sampean, teh sangkeul, renyem.
4: Mohon.
5: Dari paregel.
4: Paregelnya.
5: Itu jantan abot teh lah. Tasa atosna mesela alfa pomoris.
4: Alfa propolis.
5: Alfa propolis, alhamdulillah.
4: Aya karaosna.
5: Aya karaosna aya di lah aya karaosna gitu tah.
4: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pianteh nya.
5: Barareuh ka puur mah. Barareuh jam teh rada hareuras.
4: Hareuras.
5: Aya nyerian sekedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sekedik deui kitu ya.
4: Salit deui.
5: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
4: Ngagaleuh deui.
5: Ngagaleuh hiji deui.
4: Sabar tetes kamari ngaleut.
5: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
4: Sabaraha kali sadinten?
5: 3 kali.
4: Mun enjing.
5: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
4: Mohon leres.
5: Jadi
4: sadinten 3 kali
5: bade. 3 kalinya.
4: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
5: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang urang teh teu henteu karejang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
4: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
5: 150
4: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
5: Oh.
4: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
5: untuk mamu ya
4: ayo nggak mama nggak mau sali di kirangan
5: nyanyanya
4: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
5: sami amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
2: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, tetes Aini, iya.
1: Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
1: mata
2: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang, udah ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total Pak ya, jadi
2: bertahap hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
2: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
2: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
2: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin. Iya.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Manani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Uh-uh. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
3: atau
1: doang.
3: Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
1: Imunomodulator.
3: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
1: Terlalu sensitif.
3: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita, katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
3: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
3: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal,
1: dan secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
5: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rengsasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah.
4: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
5: Pami bapa mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapa nginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 jantan kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
4: Mohon Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
5: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge satu acara kan dua sasi saum teh menyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landong gitu.
4: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
5: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, itu saatosna ngaleut Alpha Propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF tos saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge. Ah ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu kayak gitu mung panginten
4: terus sakinten
5: ada sakinten terus pami atel nang enak mah jarang tuh tipain mah atau unggal wengi unggal waktos gitu geter
4: gitu. Bapak cara konsumsinya kumaha pak?
5: Alhamdulillah panginten bapak ngalas harga sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teteh tilu kali kali genep tetes panginten jantan ada 18 tetes.
4: Bapak uninga Alpa Propolis di manten pak?
5: Bapak nyetel radio tadirinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngangu Alpa Propolis teh.
4: Bapak bilih gaduh pesen kanusanes
5: panginten ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu saperlos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina Alpa Propolis anu ayana teh di Radio Maya.
4: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan amin abi.
5: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
5: 6 sabotol. 6 setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
5: anu ningali kene anu teningali mana kiri
3: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
5: sebenarnya tos nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black dye jadi nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui gitu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
5: kapar wargi seraya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini kalarsan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Mohon.
1: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
0: Ento sehat,
1: darah sehatnya
0: geus teh aya.
1: Pas lungsur.
0: Kantun rematikna saalit.
1: Rematikna saalit sareng
0: radang pinggulnya.
1: Radang pinggulna mohon. Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
0: Mohon.
1: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
0: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
1: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
0: 3 kali.
1: Sabaraha tetes teh?
0: 6 tetes.
1: Berarti anjing
0: siang sareng wengi.
1: Wengi bae babonya.
0: Mohon.
1: Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
5: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
6: kebakaran rumah di Tasikmalaya dan Garut, dua remaja tewas. Rangkul komunitas otomotif, Banjar deklarasi tolak knalpot brong. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
7: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
7: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Dua peristiwa kebakaran terjadi di Priangan Timur. Dua rumah ludes dilalap si jago merah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan satu unit rumah di Kabupaten Garut. Dua remaja dinyatakan tewas akibat kebakaran. Di Kabupaten Garut, tepatnya di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, rumah permanen milik Ahmad Zaki ludes terbakar Minggu 21 Juni sekira jam 5:30 pagi. Dalam kebakaran itu, Raihan 15 tahun dan Zaini Fatul Amri 19 tahun meninggal dunia diduga keduanya terjebak di dalam rumah saat kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh bangunan. Sementara Rivaldi, 18 tahun, berhasil menyelamatkan diri kendati mengalami luka bakar. Sekretaris Kecamatan Banjarwangi, Dangdang Kuswandi, membenarkan peristiwa kebakaran itu. Menurutnya, berdasar informasi warga, api pertama kali diduga muncul dari lantai dua rumah sebelum dengan cepat membesar dan melalap hampir seluruh bangunan. Saat kebakaran terjadi, para penghuni rumah diketahui sedang terlelap tidur. Mereka baru menyadari adanya kebakaran setelah salah seorang penghuni terbangun karena mencium bau asap dan melihat kepulan asap tebal di dalam rumah. Upaya penyelamatan dilakukan dengan membangunkan penghuni lainnya agar segera keluar dari bangunan, namun dua orang penghuni tidak sempat keluar dan terjebak di dalam rumah yang sudah dipenuhi kobaran api. Dangdang menyebut kobaran api dengan cepat membesar sehingga menyulitkan proses penyelamatan korban yang berada di dalam rumah.
9: Kebakaran yang terjadi pada pukul 4.30 di Kampung Kadongdong, Desa Kadongdong, dengan mengakibatkan korban meninggal dunia ada dua orang serta ada satu korban luka-luka, dan diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berawal dari atap rumah.
6: Dugaan awal penyebab kebakaran adanya hubungan arus pendek listrik yang terjadi pada instalasi kabel di bagian atap rumah. Sementara, dua unit rumah di Kampung Nanggerang, Desa Salawu, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, ludes terbakar Minggu malam. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari rumah milik warga bernama Nijar. Saat itu, api pertama kali muncul di bagian atap rumah dan di dalam waktu singkat kobaran api membesar karena sebagian besar bangunan terbuat dari kayu, serta terdapat kerajinan berbahan kayu di lantai bawah rumah yang mempercepat penyebaran api. Tak lama, api merembet ke rumah milik Badrudin yang berada di samping rumah Nijar. Akibat kejadian, rumah Nijar rusak berat, rumah Badrudin rusak sedang. Upaya penyelamatan sekira 500 hektar lahan pertanian di wilayah Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran dari ancaman banjir mulai ada titik terang. Pemerintah bersama sejumlah pihak terkait bergerak cepat melakukan pengerukan timbunan pasir di Muara Legok Jawa yang selama ini

0: jadi penyebab terhambatnya aliran air sungai menuju laut. Muara yang berfungsi sebagai jalur utama pembuangan air itu sempat tertutup endapan pasir, sehingga berpotensi memicu genangan di kawasan pertanian dan permukiman warga. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan DKPKP Kabupaten Pangandaran Usep Effendi mengatakan pihaknya telah meninjau langsung kondisi di lapangan dan memastikan langkah penanganan segera dilakukan. Usep Sabtu 20 Juni menyatakan Muara Legok Jawa memiliki fungsi yang sangat penting sebagai akses keluarnya aliran air sungai ke laut. Namun ketika tertutup pasir, resiko banjir akan meningkat. Menurutnya, normalisasi muara menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi luapan air terutama saat curah hujan tinggi maupun pada masa pancaroba. Dengan terbukanya kembali jalur pembuangan air, diharapkan resiko genangan yang mengancam lahan pertanian dan aktivitas masyarakat dapat ditekan.
1: Kita 400 hektaran lebih, dua desa, desa Batu Menang dan desa Laut Jawa. Ketika kondisi muara seperti ini, bahasa dunianya peku.

0: Ini ada saatnya memberi pasir, ada saatnya juga menghilangkan pasir. Ya, solusi yang permanen adalah dibangun breakwater, ya, dibangun mulut muara. Nah, sehingga muaranya tidak pindah-pindah, lalu juga mulut breakwater itu juga bisa mengantisipasi pasir masuk ke mulut muara.
1: Sebelumnya, warga setempat, petani dan nelayan mengeluhkan kondisi muara yang kerap tertutup pasir setiap tahun. Selain berpotensi menyebabkan banjir, situasi juga dikhawatirkan memicu masuknya air laut ke area persawahan yang dapat mengganggu produktivitas pertanian.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
7: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Komitmen menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman, dan bebas kebisingan terus digaungkan Polres Banjar melalui kegiatan Kopdar bareng Komunitas Otomotif Banjar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Polres Banjar menggandeng pemerintah daerah, Forkopimda, serta komunitas otomotif untuk menyuarakan gerakan bersama menolak penggunaan knalpot brong di wilayah Kota Banjar. Kegiatan yang berlangsung di alun-alun Kota Banjar Sabtu 20 Juni itu menjadi wadah silaturahmi sekaligus edukasi kepada masyarakat dan para pecinta otomotif mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas serta kepatuhan terhadap aturan kendaraan sesuai spesifikasi teknis. Rangkaian kegiatan diawali apel komunitas otomotif yang dilanjutkan pembacaan deklarasi anti knalpot brong sebagai bentuk komitmen bersama menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Selain deklarasi, kegiatan juga diisi dengan dialog interaktif antara jajaran Forkopimda dan komunitas otomotif. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menyampaikan penolakan terhadap penggunaan knalpot brong bukan semata-mata penegakan hukum, melainkan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis kerap menimbulkan keresahan warga, mengganggu ketertiban umum, serta berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
3: Deklarasi anti knalpot brong atau zero knalpot brong di Kota Banjar oleh komunitas otomotif roda 2 dan maupun roda 4. Jadi mereka adalah menjadi role model atau contoh bagi masyarakat di Kota Banjar dalam menciptakan kenyamanan terutama menolak menggunakan knalpot brong. Untuk modifikasi pasti kita akan memfasilitasi dan akan memberikan solusi kepada rekan-rekan klub otomotif ya. Batasan mana yang bisa digunakan untuk mereka dalam memodifikasi kendaraan terutama yang nyaman digunakan di jalan raya. Karena ini menyangkut masalah keselamatan mereka sendiri, sehingga kami akan memberikan arahan supaya modifikasi mengutamakan keselamatan dan kenyamanan bagi mereka sendiri.
2: Melalui Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026,

0: Polres Banjar terus mengedepankan pendekatan edukatif dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dukungan komunitas otomotif dalam deklarasi itu menjadi energi positif untuk bersama-sama membangun kesadaran, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama.
1: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
8: Yang kedua ya.
7: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
7: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, tapi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
7: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu lingge di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
4: Lami tos 12 tahun.
3: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
3: Teu
4: perobihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
4: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu Enas teh atos CF sabaraha botol, Bu?
4: Nembe hiji.
3: Nembe hiji alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
4: Mohon.
3: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna sangat diabdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Mohon ayeuna ge embanun bade ngagaleu deui.
3: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan kasih inspirasi, mangga Bu.
4: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya, bidong ati abdi, saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambi sehat, bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: T-S-A
6: bukan.
5: T-S-P
6: bukan.
5: T-S-A
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma aini?
6: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya, misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Oming.
3: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
4: Di Kampung Pondong, RT01 RW03.
3: Di Karawang Timur ya, Pak, ya?
4: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
3: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
4: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
3: Oh, gitu.
4: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
3: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
4: Abdi mah pingsan wae, Pak.
3: Oh,
4: sering digugur.
3: Mohon.
4: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
3: Mohon.
4: Sok ngewedo dada gitu.
3: Mohon.
4: Dada teh asap mah nyeri. Kumah asap pingsan gitu kita itu dada. Yeah, dada di punggung kita itu pas dia. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
3: Terus kayak engap omingnya.
4: Engap.
3: Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
4: Hampir 5 tahun lah.
3: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos kamana wae, Pak?
4: Kadok. Sekarang ke herbal.
3: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
4: Alpha Propolis Drop.
3: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alpha Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis Drop?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun, jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, punggung, alhamdulillah, lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
3: Ayeuna kumaha masih kena karaosna sesekna?
4: Ayeuna mah masih kena tapi teh ye teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
3: Oh,
4: bener lancar. Geus mah ka masjid ge pa capek.
3: Oh gitu.
4: Oh, mantap.
3: Ayeuna mah saatosna konsumsi Alpha Propolis.
4: Alhamdulillah.
3: Ibadah ge lancar
4: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah geus mah lamun hulang sareut teriut, Pak. Udah hulang sareut udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mantap. Beli meser, wah beli berak balik tadi tuh.
3: Nah, kecah. Pak Oming konsumsi Alpha Propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
4: Tilu.
3: Tosep?
4: Tilu.
3: Oh, tilu botol.
4: Nah, yang air nate tilu, yang air aja.
3: Air nate badai nggak gelis berapa botol nih, Pak Oming?
4: Tilu.
3: Jadi kan tosep tilu, air nate badai nggak gelis tilu botol tilu, dinya.
4: Tilu botol.
3: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol kasabaraha karawas khasiat nak.
4: Kaiji.
3: Oh, tiba-tiba.
4: Kaiji saya kaiji ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Iya, imangot imaja. Ini langsung awe wae mah.
5: Mohonnya. Itu betul pertama saya perubahan Pak Omingnya.
4: Perubahan.
5: Alhamdulillah kalau gitu dah Pak Omingnya cocok ku Alpha Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
4: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu aing sejen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis mangga eta mah. Cocok abdi mah gitu nih. Alhamdulillah.
5: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat. Amin. Tambah rezekina banyak.
4: Amin.
5: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma.
8: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: mi'ad. Ini
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf dengan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura
3: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
2: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
3: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
2: Berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
3: iya,
2: kedua kali
3: iya,
2: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya.
2: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
3: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh,
3: 68.
2: 68 iya, usianya iya, ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
3: iya,
2: ya.
3: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada Pak ini,
3: enggak,
2: Pak.
3: Enggak, asli.
2: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah apa gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
3: amin,
2: matanya sehat total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Berai Api sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Berai Api masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

Wilujeng Tepang dina acara Dongeng Saka Saka Pangi, Saka Inget, Saka Cumplang, Saka Camplung. Acara ieu etang-etang hiburan pangbeberah manah. Wilujeng ngadangukeun.

0: Paramitra sadaya, kaayaan di rumah sakit harita keur loba pasien anu geuring ngadadak. Aya anu nyeri beuteung, nyeri sirah, malaria jeung sajabana. Malah aya oge anu kasurupan sagala. Dokter jeung suster harita teh kacida sibukna ngurus pasien anu sakitu lobana. Nepikeun kamindeng patukeur antara pasien jeung anu besuk. Caturkeun harita aki ganteng keur dirawat di ruang VIP. Tepira ari panyakitna mah ukur kabuhulan. Ngan sigana manehna saumur-umur can kungsi ngambeu rumah sakit. Da biasana mah mun gering teh cukup dibawa ka dukun, malah sakali mangsa mah pernah ditambaan ku nini paraji, basa harita teh keur katarajang jeung jerihun. Harita geus aya saminggu manehna nempatan ruang VIP di eta rumah sakit. Najan cek dokter geus waras oge, keukeuh manehna mugen embung balik. Ari nu jadi sabab pangna manehna embung balik teh, pedah saking ku betah, dumeh saban poe dipariksa ku suster anu geulis. Mun kabeneran aya suster anu asup ka ruangan, manehna sok ujug-ujug humarurung siga anu panas tiris. Maksudna mah sangkan dipariksa ku suster. Siga harita kirawanci jam 8 isuk, geus waktuna suster mariksa pasien. Aki ganteng harita teh keur gogoleran dina ranjang pasien, bari SMS-an teuing jeung saha, da katempona teh suraseuri bae. Keur kitu kadenge aya anu ngetrokan panto. Ku taksiran manehna nu keketrokana panto teh pasti suster. Atuh aki ganteng anu keur SMS-an teh buru-buru munikeun HP kana handapeun bantal, tuluy disimbut bunyi. Malah sirahna oge ditutupan simbut, bari kadenge marurung siga anu panas tiris. Teu jauh tina panyangka aki ganteng, yen anu keketrok teh suster. Nyawe, harita teh saurang suster jaga asup ka ruangan. Ari suster anu mariksa manehna teh unggal poe tara anger, sok gonta-ganti bae. Lolobana mah nu mariksa teh suster ngarora keneh, rupana gareulis, pangawakana jarangkung lenjang. Atuh aki ganteng dina dipariksana oge, kacida pisan betahna. Numatak manehna geus waras oge, keukeuh embung balik. Sup harita teh saurang suster asup, atuh aki ganteng teh geus siap-siap. Manehna rek nuduhkeun bagian awak anu karasa nyeri, da ku suster teh sok tuluy dirampaan. Ari suster nu kagiliran mariksa aki ganteng harita teh tayalian suster senior anu geus meunang umur. Kadenge harita suster teh nyebutkeun punten bari ditungtungan ku bersin.
1: Punten. Wasi.
0: Paramitra sadaya. Ngadenge sora suster nyebut punten teh aki ganteng ngahuleng. Sabab sora suster anu ayeuna mah kadengena teh sora awewe geus kolot. Atuh aki ganteng harita teh ngahuleng bari ngomong jero hate.
1: Eh, gining sora suster teh beda tinu enggeus. Biasana mah sorana teh sok halimpu siga sora ABG.
0: Tuluy harita aki ganteng teh nanya ka eta suster bari anger dikurubun ku simbut.
1: Punten, iya teh suster atanapi tukang ransom.
0: Bari anger harita teh nutupan sirahna ku simbut, aki ganteng teh nanya. Hayang ngayakinkeun yen anu asup ka ruangan manehna teh suster atawa lain. Kadenge ku aki ganteng anu ditanya teh nembalan.
1: Leres pisan, Ujang. Abdi teh suster senior. Kaleresan ayeuna teh ka bagian jadwal marios pasien.
0: Kadenge suster anu rek mariksa manehna saurang awewe kolot, aki ganteng teh ruas paramitra. Tuluy manehna murungkut bari kadenge nyarita kieu.
1: Duh, punten suster. Abdi mah tos teu kedah di parios deui, da tos jag-jag waringkas. Saur dokter oge abdi mah tos tiasa uih.
0: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, suster senior teh ngomong semunyentak.
1: Telumrah teuing ah. Pan tadi si Ujang teh kadenge kuma mahu marurung. Siga anu panas tiris. Ayo sok buka kadinya simutna. Rek dipariksa sakujur awak sina imut.
0: Aki ganteng jadi sasah para mitra. Komo suster nyebutkeun majar erek dipariksa sakujur awak nama. Maneh natih murengkeun, simut nu dipake ngurubungan awak nateh kalah dibulenkeun pageuh pisan. Nempo kitu para mitra, suster senior teh jadi nafsu. Ceg maneh nate kana botol infusan. Sirinting harita teh nyampeurkeun aki ganteng anu keur ngarengkol ngabuntel maneh ku simbut. Teu tatapa sini deui. Habok, habok. Harita teh bujur aki ganteng dibabukan para mitra ku botol infusan.
1: Ayo, hudang, sia, hudang.
0: Aki ganteng kalah beki morongkol para mitra. Beki magehan simbutna dibuntelkeun kana awak. Atuh suster senior teh beki nafsu.
1: Aeh, kalah beki morongkol sia. Ngaheureuyan aing sia teh.
0: Suster senior teh harita para mitra manehna teh eleh geleng. Sanggeus ngababukan bujur aki ganteng ku botol infusan teu mempan, ceg manehna teh nyokot jarum suntik. Kalayan teu tatapa sini deui para mitra, cos eta jarum suntik teh ditojoskeun kana bujur aki ganteng anu harita nongengan suster senior. Atuh kuak harita para mitra aki ganteng teh ngagoak bakat ku nyeri. Ampun. Ulah disuntik. Suster senior teh teu malire para mitra ka aki ganteng anu harita keur kokowowongan. Tuluy ceg harita teh kana pispot anu dijieun tina bahan plastik. Trok harita teh ditakolkeun kana sirah aki ganteng. Bari harita teh ngomong nitah muka simut.
1: Hayo, buka sia simbutna.

0: suster, nanaonan ieu teh? Kunaon pasien di roga halak itu? Mireungeuh aya dokter didinya, suster senior Teh Malik, manehna dodongkoan tuluy meresan pakakas paranti mariksa anu patulaya. Malah didinya teh aya jarum suntik anu bengkok sagala. Kadenge deui harita teh dokter nyarita. Aya naon ieu teh, Sus? Ari suster ngadenge dokter nanya kitu teh, tuluy manehna ngajawab.
1: Tuh mantu da pa dokter, pasien siga kitu mah kudu diwarah. Cunihin pisan jelema teh. Abdi teh rek marios. Nada eta mah ujug-ujug nyawel gado. Teras ngajembel imbit. Ih, emang na abdi teh awewe gampangan.
0: Para mitra sadaya, ngadenge suster ngomong kitu, kebeg teh aki ganteng ngaranyug, para mitra. Kebeg teh aki ganteng ngarenyag. Sabab manehna teu rumasa milampah anu bie disebutkeun ku eta suster. Atuh korejat manehna hudang, breh katempo suster senior teh keur melong ka manehna bari nyerengeh seuri. Tuluy suster teh ngiceupan ka aki ganteng. Ari aki ganteng para mitra diajak seuri ku suster teh beungeutna katempo sepa. Tuluy neuteup ka dokter anu harita nangtung sisi ranjang pasien. Pok aki ganteng nyarita ditujukeun ka eta dokter.
1: Aduh, punten pa dokter. Anu tadi dicarioskeun ku ibu suster teh bohong. Abdi mah teu rumaos kitu. Eta mah ibu susterna bae anu GR.
0: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, dokter teh mesem tuluy kadenge nyarita. Oh, percanten lah perkawis eta mah. Mung si ibu ieu teh saleresna mah sanes suster, tapi ieu teh nini paraji. Tah anjeunna di dieu teh, tos lami sok bunta bantu dina proses persalinan. Barang ngadenge yen eta awewe kolot teh nini paraji, aki ganteng teh ngabiri gidig. Tuluy dokter teh nyarita deui. Tos ayeuna mah da aki ganteng teh tos sehat, saena mah mending mulih bae. Ngadenge dokter nyarita kitu, aki ganteng teh gancang nembalan.
1: Alim ah pa dokter, abdi mah betah keneh di dieu. Nya saupamina ngarepotkeun pihak rumah sakit mah, kumaha upami abdi nyandak ranjang sareng kasur ti lembur? Sakantenan sareng parabot dapur.
0: Dokter katempo ngahuleng teu lilapok nyarita deui. Nya teu langkung aki ganteng bae eta mah. Ngan meureun unggal dinten aki ganteng ku abdi rek disuntik baal. Koloyong harita dokter teh init ninggalkeun aki ganteng. Sedang nini paraji, anu majar suster senior tea, harita teh siganu embung ninggalkeun aki ganteng. Atuh nempo nini paraji ngajengjen bae nangtung teh, aki ganteng molotot. Pati kadenge harita teh nyentak.
1: Heh, nah cicing bae di dia. Ini tinggal itu. Kus, kus, kus, hayo, ingga, sia, hayo.
0: Cek aki ganteng harita teh para mitra, bari tuluy nyokot botol infus anu tadi dipake ngagebugan bujur manehna. Keluar harita botol infusan teh dipangpengkeun ka nini paraji. Anu harita keur nangtung bari nyerengeh ngajak seuri ka manehna.
1: Hiuk, tuk.
0: Botol teh nengel pisan para mitra kana tarang nini paraji. Atuh nini paraji teh ngagoa.
1: Wadaw!
0: Cek nini paraji teh para mitra, bari harita teh nyekelan tarangna. Para mitra sadaya, satuluyna nini paraji teh init ninggalkeun aki ganteng anu harita keur ceuleumeut. Bari kadenge harita nini paraji teh susumbar.
1: Awas ya, engke peuting mun keur sare ku aing rek dipindahkeun ka kamar jenazah.
0: Para mitra sadaya, beja ngeunaan aki ganteng dirawat di rumah sakit, harita nyebar ka mana-mana. Maklum aki ganteng teh ka asup selebritis anu geus kakoncara. Atuh beja teh harita kadenge ku wakuwu sabatur-batur anu harita keur ngariung badami ngarencanakeun pikeun besuk ka rumah sakit. Kadenge pok wakuwu ngamimitian nyarita. Lain ari beja ngeunaan aki ganteng dirawat teh bener henteu? Da sakanyaho dewek mah tong boro ku hayang dirawat di rumah sakit sagala. Pan ku mantri tukang nyuntik oge, manehna mah sieuneun pisan. Kadenge harita anu ngajawab teh aki rayu.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan

0: penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang sana itu?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagaimana coba tak Ibu Idanya? Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha taku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocoknya?
2: Mohon.
1: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
2: Opat sasihan
1: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ay beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngaleut harita?
2: Alhamdulillah ay nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna gitu.
1: Reaksina kumaha?
2: Reaksina.
1: Kumaha teh kana salira teh Bu?
2: Kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
1: Leres.
2: Ay tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyangirangan gitu.
1: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna tambah disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh
1: sakitnya
2: majeng we Pak Ina gitu.
1: Kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folkloris.
1: Oh, nah teu nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: Meni rajin kekos rekan wae.
5: Cemuhun dan meni barala enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
4: Eta cek, badai kapayun meser obat mata kanggo murang kali cina siga ayah nungahalang gitu teh naso canate janten awas canate kirang jelas.
5: Oh iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi kian orang canak helanya. Tah iya cek, cobian gerak insya Allah karawas enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cek.
5: Tetes mata, tes mak. Aini cek, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh gitu, aman ya teh cek?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860 0813 8000 6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
9: keluarga. Dah sakanya hodewek mah, tong boroku hayang dirawat di rumah sakit sagala. pan ku mantri tukang nyuntik oge, manehna mah sieuneun pisan. Kadenge harita anu ngajawab teh Aki Rayut. Nya ngitu nyewek nge asan teu yakin, lamun Aki ganteng naik dibawa ka rumah sakit teh. Jeung nya deui da si eta mah jarang gering. Sakalina boga kanyari paling oge kali gata atawa sisi dueun. Ciga teh heula basa loba teh ngadahar beuleum iwung. Cing jeung maneh kumaha ireng? Nu disebut ireng ku Aki Rayud harita teh keur heuay. Tayalian manehna teh anu nelah Arjuna ireng teh. Pangna dilandih Arjuna ireng teh pedah kasepna teh sabaraha tapi hideungna mani nemen. Pok harita si ireng teh ngajawab. Ari ceuk dewek mah mungkin oge Aki ganteng dibawa ka rumah sakit teh. Da ayeuna mah manehna geus manjing ka kolot. Loba anu karasa dikaup ka hujanan saeutik oge, sok tuluy bayi ogo karubiahna. Hayang dipencetan, hayang itu, hayang ieu. Ngan sigana basa hujan gede kamari mah, manehna teh kapuak guludug. Da cenah sirahna oge nepikeun ka butak sabeulah. Ceuk si Arjuna ireng teu eulem-eulem, lamun ngomong teh sok asal bitu. Ngadenge majar Aki ganteng kapuak guludug. Wakuwu jeung Aki Rayud siga anu reuwas. Tuluy kadenge harita teh Wakuwu nyarita. Wah, gawat atuh kapuak guludug mah euy. Teu bisa dianggap enteng tah. Datong boro kapuak guludug, cacakan dewek oge kungsi kapuak bujur munding nepikeun ka pingsan atuh. Geus ayeuna mah tong loba micin waktu. Hayu urang ka rumah sakit. Karunya bisi anu gering teh keur mamayu eueuh nu ngogo. Sanggeus Wakuwu ngomong kitu mah atuh bering harita tilu jalma teh aringit muru ka rumah sakit. Teka catur di jalana tilu jalma teh geus anjog kanu dituju. Wakuwu salaku kekentongna leumpang dangah mapayan koridor rumah sakit dituturkeun ku Aki Rayud jeung Ki Arjuna ireng. Malum urang kampung para mitra maranehna saumur-umur karek harita nincak rumah sakit. Atuh tilu jalma teh harita tulag tolog teu puguh laku. Kadenge harita Wakuwu nyarita ditujukeun kanu duaan. Keheula urang teh panrek besuk lain. Jadi kudu daftar heula. Ngan kudu kasaha daftarna nya? Cek Wakuwu siga nu bingung. Tuluy kadenge harita Aki Rayud mere saran. Nying Wakuwu, urang nyobaan ka ruangan anu itu tuh. Aki Rayud harita teh nunjuk ka ruang poli gigi. Atuh bring tiluanana muru eta ruangan anu kabeneran sepi keur eueuh pasien ukur aya saurang suster anu keur jaga. Nempo aya tilu jalma datang teh, suster buru-buru nanya. Bade daftar, Pak? Ditanya kitu teh gancang harita Wakuwu anu ngajawab. Muhun. Tuluy suster teh nyokot buku, gutrut nulis ngaran-ngaran tilu jalma. Teu sabaraha lila kurunyung dokter gigi datang. Bus manehna asup ka rohangan, satuluyna kadenge suster manggil ngaran Wakuwu. Mana anu namina Wakuwu? Mangga diantos di ruang pamariosan. Atuh teu kaleke dua kuwu gancang asup ka ruang pamariksaan. Leumpangna teh popoyong kodan. Sanggeus aya di ruang pamariksaan, kadenge dokter gigi teh nyarita. Bade dicabut, Pak. Ditanya kitu Wakuwu teh ngahuleng. Manehna teu ngarti kana pananya dokter. Sabab datang ka rumah sakit oge, niatna teh rek besuk. Atuh Wakuwu harita teh jadi malik nanya ka dokter. Dicabut naon apa dokter? Ngadenge Wakuwu ngajawab kitu, dokter teh asa diheureuyan. Tuluy kadenge nyarita. Yeh, ari si bapak, kumaha ieu teh? Cobi buka bahamna. Dititah kitu ku dokter teh para mitra, najan ragu-ragu, akhirna Wakuwu teh calangap. Bari hatena mah ngocomang. Wah, tetela, prosedurna rumit pisan. Pira oge rek besuk, make kudu dipariksa sungut sagala. Sanggeus Wakuwu calangap, dokter teh tuluy nempuan sakurilingna gugusi Wakuwu. Dokter teh harita ngahuleng tuluy nanya. Ke, ari si bapa sadidinten sok nuang naon? Ieu waos teh kaserang panyawat keuseun. Kumaha upami urang cabut bae sadaya? Ngadenge dokter nyarita, majar manehna rek dicabut huntu, Wakuwu teh reuwas para mitra. Tuluy harita teh manehna ngagurinjal, bari kadenge ngomong tarik. Pak dokter, abdi sabatur-batur dongkap ka rumah sakit teh, saukur bade besuk. Nah, habat make kedah dicabut huntu sagala. Abdi mah wios diburuhan oge mal daek. Kalayan teu permisi heula, koloyong waku teh indit ninggalkeun dokter. Bari harita teh ngajak dua urang baturna pikeun kaluar ti eta rohangan. Atuh bring tilu jalma teh harita arindit, lalempang mapai-mapai koridor, bari tatanya ka unggal jalma, di mana kamar pasien tempat aki ganteng dirawat. Tapi saurang oge eueuh anu nyahoeun. Kabeh anu ditanya ngajawabna teh teangan bae olangan kitu cenah. Para mitra sadaya, keur jongjon lalempang harita tilu jalma teh pasaranok jeung suster senior anu kungsi ngarogahala aki ganteng. Tuluy kadenge harita teh wakuwu miheulaanana. Unten ibu, bade tumaros, manawi ibu terang di mana pasien anu namina aki ganteng dirawat? Nya maksad teh ruangan anu mana? Nu ditanya teh harita teh gancang-gancang nembal, kalah nempoan ka tilu jalma dipelong saurang-saurang. Barang melong kaki Arjuna ireng, serengeh suster senior teh ngajak seuri bari ngocomang jero hate.
10: Wah, si Aa anu ieu mah katempona teh ngora keneh. Sigana lamun diajak kencan teh bakal agresif.
9: Sanggeus rada lila kadenge suster senior teh ngajawab.
10: Oh, naroskeun kamar aki ganteng anu gering kabuhulan teh sanes. Hayu atuh tuturkeun abdi.
9: Bring harita tilu jalma teh nuturkeun suster senior. Nu dituju nya eta kamar tempat aki ganteng dirawat. Saja jalan suster senior teh liuk deui kaki Arjuna ireng. Bari harita teh dibarengan ku surungah serenge. Ari ti Arjuna ireng siga nu saruana para mitra. Nempo suster senior ngajak bae seuri teh manehna katempong hiceupan bari sakapeung wiwirna teh munyang monyong. Telila maranehna geus anyog kanu dituju. Tuluy harita suster senior teh nuduhkeun kamar tempat aki ganteng dirawat.
10: Tah, ieu kamarna jig bisi rek arasup mah. Engke deweke nyampeur ka dieu, rek nyokot heula seupaheun.
9: Atuh geus dititah asup mah tilu jalma teh teu talangke, tuluy maranehna teh arasup ka ruangan aki ganteng. Kasampak harita aki ganteng teh keur SMS-an bari ngagahyem koaci. Nempo aya tilu jalma arasup ka rohangan, aki ganteng teh kacida kagetna. Tuluy bus HP-na teh diabuskeun kana handapeun bantal. Goledag ngagoler nangkarak bengkang bari kadenge humarurung.
11: Aduh. Aduh tiris aduh. Boa-boa aing teh kaserang penyakit abjad. Pedah loba teuing SMS-an.
9: Ngadenge aki ganteng humarurung, wakuwu gancang muru sisi ranjang nu dipake ngagoler ku aki ganteng. Bari pok harita teh nanya.
10: Kunaon maneh teh ki ganteng? Tong marurung bae atuh, ngagarewahkeun bae batur.
9: Ceg harita teh wakuwu kana pigelang leungeun aki ganteng, bari gap harita teh tarang aki ganteng dicabak. Wakuwu ngahuleng sakeudeung siga aya nu dipikiran. Tuluy kadenge nyarita. Kering naon atuh si laing teh ki ganteng? Pan awak mah teu panas teu sing? Satuluyna aki rayud jeung Ki Arjuna ireng, harita teh pipilueun ngarampaan awak aki ganteng, pikeun mastikeun yen aki ganteng teh keur gering. Ujug-ujug cos harita aki rayud nojoskeun curuk kana bujal aki ganteng. Tuluy harita curukna teh diutek-utek. Atuh kurubug aki ganteng teh ngagurubug.
10: Hehehe, aduh, getek atuh euy, aduh. Nanaonan ari aki rayud?
9: Aki rayud harita ngajawab.
10: Newek mah hayang nyaho, mihi munyal aki ganteng, ngering hingga munyal newek.
9: Nah, munyal newek mah, mun ngering teh sok ujug-ujug manjangan. Tetinggalin harita teh, Ki Arjuna ireng oge pipiluan rumpu rampa kana bagian awak aki ganteng. Ujug-ujug harita Ki Arjuna ireng teh ceg kana eusi kolor aki ganteng. Atuh para mitra aki ganteng teh ngagurinya.
10: Eh, nanaonan maneh teh? Suster ge eueuh nu wanian cubuk cabak.
9: Cek aki ganteng bari murengkeun. Ari Ki Arjuna ireng sanggeus nyabak eusi calana aki ganteng teh, tuluy ceg kana eusi calana manehna siga anu ngabanding-banding. Para mitra sadaya, aki ganteng harita kaayaanana memang geus sehat, eueuh tanda-tanda gering atawa aya panyakit nu karasa. Atuh wakuwu sabatur-batur hatena teh ngarasa bungangan. Kadenge wakuwu pok nyarita. Tah, ayeuna mah pan aki ganteng teh geus cager. Naha atuh mung buru-buru balik? Ditanya kitu aki ganteng teh nyerengeh seuri, bari tuluy ngomong semunga harewos.
12: Sabenerna mah dewek teh teu gering ieu. Tiheula ge ukur kabuhulan wungkul. Tah, pangna dewek betah di dieu teh. Pedah unggal poe dipariksa ku suster Garelis.
9: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu wakuwu teh ungut-ungutan. Teulira ti harita, kadenge di luar ayan ku ketrok kana panto, bari tuluy aya saurang suster asup bari mawa termometer. Nempo aya suster asup teh buru-buru aki ganteng ngagoledag kana kasur. Bari kadenge harita teh manehna marurung.
12: Aduh.
9: Tului suster teh nyamperkeun aki ganteng, bari terus nanya.
13: Kumaha aki ganteng, naon deui anu karaos teh?
9: Ditanya kitu ku suster, saperti biasa dijadikeun kasempetan pikeun aki ganteng. Tului manehna kadenge ngajawab kieu.
12: Ieu suster, dada asa eungap.
9: Suster teh teu asa-asa, tului ngusapan dada aki ganteng. Atuh para mitra, aki ganteng teh mani peureumbeun tah. Tului matana teh meletet ka wakuwu. Anu katempo harita wakuwu teh mani hookeun, pedah aki ganteng diusapan dadana ku suster geulis. Beres diusapan dada, tului aki ganteng nuduhkeun beuteungna, bari anger humarurung.
12: Aduh, sareng ieu suster, padaharan asa nyeri.
9: Kadenge kitu, tului suster teh ngusapan beuteung aki ganteng. Wakuwu jeung dua baturna maniku mejot kabitaeun. Beres ngusapan beuteung, terus suster teh ngukur suhu awak aki ganteng. Teulila pok nyarita.
13: Ari suhu mah tos normal aki ganteng teh. Cirina tos sehat. Tapi pami aya keneh anu karaos mah, mangga bae bilih bade teras nginep deui mah.
9: Geus kitu mah para mitra, suster teh tuluy amitan. Sajungna suster ninggalkeun ruangan. Kadenge wakuwu jeung dua baturna harita teh galecok.
14: Oh, paingan aki ganteng betah di rumah sakit. Si horeng unggal poe sok diusapan ku suster anu garulis.
9: Cek wakuwu bari ungut-ungutan. Tuluy kadenge aki rayud mairan.
12: Nya euy, netela dirawat di rumah sakit mah pingga betaheun. Keah deweknya mun gering rek ngajakan dirawat.
0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh lina nya tehnya.
15: Mohon.
1: Oh, anu pamiling kita di mana teteh?
15: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
15: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
15: Lambung.
1: Teras?
15: Radang usus.
1: Mohon.
15: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
15: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya? Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
15: Tos ka itu ka dieu we lah kitu tapi teu acan aya pirobihan.
1: Teu acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
15: Alfa Propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
15: Atau saya 2 botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
15: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng senang ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
15: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
15: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
15: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng senang ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
15: Ya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
15: Wirobihan
1: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
15: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
15: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
16: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
17: Assalamualaikum Bapak.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Maaf, dengan Bapak siapa?
18: Saya dengan Bapak Junaidin.
17: Bapak Junaidin?
18: Iya.
17: Alamatnya?
18: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
17: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua.
18: Yang kedua
17: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
18: Untuk ibu saya.
17: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
18: Ibu Darsi.
17: Ibu Darsi. Umurnya?
18: Umurnya 64.
17: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
18: Tinggalnya di sebelah.
17: Biasa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
18: Matanya perih, gatal dan berair.
17: Oh, berair, merah.
18: Merah ya.
17: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
18: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal yang enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
17: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
18: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
17: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
18: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
17: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
18: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
17: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
18: Amin. Amin.
17: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
19: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
20: Radio Peace Ciami.
21: Radio Peace Ciami.
20: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
21: Sahabat sehat keluarga.
22: Ari Arjuna Ireng, Mutita tadi teca carita, harita manehna teh keur anteng nyoop pispot. Eta pispot teh para mitra ditempoan ku manehna teh dibulak dibalik, siga anu hayang nyaho nu kitu teh naon ngaranna. Satuluyna manehna nempo botol infus anu masih keneh weuteuh can dipake. Manehna ngomong jero hate. Wah, kabeneran yeuh dewek keur haus? Diisuk can manggih cai? Iyo meureun nya anu disebut air mineral teh. Areknya aing mah da asa popoe nginum teh, sok cai gentong wae di lemur mah. Cingrek biasaan ah. Cenah harita Ki Arjuna Ireng teh nyokot eta botol, tuluy tungtung botol teh digegel. Sanggeus tungtung botol copong, gelek-gek bae manehna teh nginum. Aya meureun kana opat leguk mah, manehna nginum eta cai, tuluy botol infusan teh dibikeun ka wakuwu bari pok nyarita. Ya wakuwu nginum heula ameh seger. Wakuwu harita botol teh langsung ditampanan, da maneh nage sarua ngarasa haus. Tuluy botol teh ditempoan, teu lilapok nanya. Cai naon ieu teh Ireng? Arjuna Ireng gancang ngajawab. Tah wakuwu, anu kieu teh ngaranna air mineral. Pan di kampung urang mah, mun nginum teh sok cai gentong bae. Sok tah, mengpeng aya. Bari anak irayud. Atuh wakuwu nu sarua keur haus teh, harita gelegek nginum eta cai. Tapi karek oge salaguk, manehna ngahuleng bari tuluy nanya ka Arjuna Ireng. Ireng, cai naon sih ieu teh? Gening karasana semua asin? Ki Arjuna ireng anu sok nyanyahoanan harita ngajawab. Ngomong nak kadenge rada ngagulayem. Air mineral teh ya eta teh wa. Memang rasana beda jeung cai gentong. Arjuna ireng harita teh ngomong bari matana semu meletet. Sok atuh inum deui wa. Darian ati layud. Sigah mabok we kumaha para mitra. Waku bu sanggeus nginum sababaraha leguk, song mikeun eta botol impusan anu geus rada kempes ka aki rayud. Atuh leguk-leguk harita aki rayud teh nginum eta cai nepi ka beak. Sanggeus tiru jalma nginum cai tina botol infusan sacara pilih genti, katempo mata maranehna teh siga anu tarunuh sarta harita ngaromongna teh jadi ngaco. Ari aki ganteng para mitra nempo polah tilu baturna kitu teh rewas oge. Sabab cai anu diarinum ku maranehna teh lain cai inumen, tapi eta teh obat. Ngandalah dikumaha dages diarinum atuh. Para mitra sadaya, ras harita aki ganteng ingat yen sakeudeung deui jadwal suster senior mariksa manehna. Atuh harita manehna teh ngarasa bingung kumaha carana nyingkahan eta suster. Tapi ujug-ujug serengeh manehna seuri siga anu manggih akal. Ret harita teh aki ganteng kanu tiluan anu keur upleg ngobrol. Teu lila kadenge aki ganteng ngomong bari nadana teh siga anu kacida bungahna.
2: Asik, sakeudeung deui bakal dipariksa ku suster. Pokona mah sakujur awak bakal dicabakan ku suster.
22: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, nu tiluan teh caruringhak tuluy kadenge waku ngomong.
2: Ah, nu bener ki ganteng. Giliran dewek atuh nu dipariksana. Dewek rek pura-pura gering.
22: Ngadenge waku ngomong kitu, Ki Arjuna ireng nempas.
2: Teu bisa kitu euy, dewek heula anu pangorana. Waku mah geus kolot kudu ngelehan.
22: Tuluy harita aki rayud oge sarua milu nyarita.
2: Dewek heula tuh, sing karunya euy, da dewek mah geus lila ngaduda. Jadi itung-itung bernostalgia mengenang belayan lembut tangan seorang wanita. Bari sakalian hayang dipariksa ye, bujal dewek mah sok ujug-ujug manjangan.
22: Ngadenge nu tiluan ribut soal suster. Aki ganteng teh nyerengeh siri, bari tuluy ngomong jero hate.
2: Lah kadalah, kabeneran ye. Salah saurang ku aing erek diparabkeun tah ka suster senior.
22: Tuluy aki ganteng harita teh nyarita ditujukeun ka nu tiluan.
2: Geus tong laribut. Supaya adil mending hompimpah. Saha nu meunang eta nu bakal dipariksa ku suster.
22: Ngadenge saran aki ganteng kitu sarerea nya tujuan. Tuluy nu tiluan teh harita hompimpah.
2: Hompimpah alaihum gambreng.
22: Para mitra sadaya, tetela tina hasil hompimpah teh wakuwu anu menang. Atuh kacida bungah napikeun wakuwu. Manehna ajrag-ajragan bakat ku ngarasa sugema. Tuluy kadenge nyarita.
2: Dasar milik, ay. Aduh, dewek bakal ngasaan dirampaan khusus tergelis. Halik, dewek rek naik kana ranjang.
22: Kalacat harita teh wakuwu naik kana ranjang pasien. Atuh aki ganteng kacida bungahna, kolesed manehna turun bari pok ngomong ditujukeun ka wakuwu.
2: Nyaseg kadinya, da eta mah wakuwu anu hade milik. Sok pake simbutna, bulenkeun kana sirah sing buninya. Tahangke mun suster asup, wakuwu kudu humarurung. Nyakumaha we jalma nu gering.
22: Wakuwu harita teh nurutkeun sakumaha papatah aki ganteng. Manehna disimbut mani buni. Sirahna oge dibulen ku simbut tuluy ngarengkol. Telila harita teh kadenge deui aki ganteng nyarita.
2: Tah supaya jongjon, dewek jeung batur-batur reka luarnya. Sakeudeung deui oge suster bakal datang.
22: Tuluy aki ganteng kaluar ti ruangan dituturkeun ku aki rayud jeung Ki Arjuna ireng. Sanggeus aya di luar aki ganteng jeung dua baturna indit ka warung cikopi. Para mitra sadaya, sajungna aki ganteng sabatur-batur ka warung, telila jol datang suster senior tea, nusok padahal eta teh nini paraji. Harita suster senior teh leumpangna semurusuh, bari ngajingjing tampolong. Sanggeus aya hareupeun panto ruang pasien, nu ditempatan ku wakuwu, suster senior teh keketrok kana panto. Bari tepunten-punten acan, bus manehna asup. Ari waku ngadenge aya nu asup teh, gancang manehna marurung siga keur panas tiris. Aduh. Iris. Ngadenge pasien humarurung, suster senior teh nyamperkeun. Tuluy ngarampaan tonggong pasien. Barang karasa tonggongna aya nu ngarampaan, waku teh peureum beunta, tuluy manehna nyarita. Aduh, suster, nya anak saseger aritos dirampaanku, suster mah. Suster senior harita teh ngarasa bungah dipuji ku pasien teh. Panyangka manehna mah nuker diperiksa teh nya eta aki ganteng. Tuluy suster senior teh nyarita, sorana maning ngengkreng mata katorekan.
10: Aduh, nuhun atuh ari kanggo mah. Cobi, naon deui nu karaos nyarita? Urang rampaan.
22: Waku para mitra kaget lain dikieuna, barang ngadenge anu ngomong teh sora awewe geus kolot. Manehna mimiti sama rasa. Komo barang leungeun suster senior mimiti cubuk cabak kana sakujur awakna. Tapi harita waku teh nyoba neger-neger maneh. Tuluy nanya ka suster, hayang ngayakinkeun yen anu mariksa manehna teh suster atawa lain. Ke, ieu nu Marios abdi teh leres suster? Sane suster gadungan? Ditanya kitu suster senior teh ngajawab, dibarung kungeh keh seuri.
10: Ari si Ujang, piraku emak disebut suster gadungan.
22: Kepa gua kuwu teh ngarenyag, barang eta suster teh nyebut emak. Pira aku suster nyebut emak? Wah, boha-boha ya. Gerentes waku. Pikeun miceun kapanasaran. Mata waku harita teh meletet saeutik, hayang nyaho dedegan suster anu keur mariksa manehna. Mimiti anu katempo, eta suster teh rok warna bodas lebah beuteungna. Tuluy kaluhur saeutik kana lebah dadana. Kebeg, waku teh ngarenyag, barang nempo sabrehan, eta suster teh keur nyekel tampolong. Tuluy matana teh meletet kaluhur, maksudna hayang nempo beungeutna. Ana breh teh katempo ku wakuwu, eta awewe teh sungutna monyong sambutut ku sisig. Kalayan teu sadar para mitra, guak harita wakuwu teh ngagoak. Bari korejat hudang, jerut turun tina ranjang, tuluy manehna murupan toka luar, pecir harita teh lumpat. Para mitra sadaya, suster senior teu cicingeun. Nempo waku anu disangka pasien ku manehna lumpat, gancang suster senior teh ngudag, bari dina leungeuna rembeuy ku babawaan. Kaya ning pispot, botol infusan, malah tampolong oge teu katinggaleun. Waku harita lumpat mapai koridor, dituturkeun ku suster senior anu harita ngudag manehna. Kadenge harita teh suster senior ceceleuweungan.
10: Wey, mereka mana? Keheula rek dipariksa.
22: Sigana saking ku keheul eta suster teh para mitra, pleuweur harita suster senior teh mangpengkeun pispot ka lebah wakuwu. Ngan edas para mitra, harita teh salah sasaran. Ujug-ujug trok, harita pispot teh keuna neungeul pisan kana sirah dokter anu keur leumpang. Atuh kuak harita dokter teh ngagoak. Suster senior harita teh lumpat na beki tarik. Geus meh bisa nyusul waku anu lumpat na boyot.
10: Kurang ajar tah pasien teh. Ngaheureuyan aing, rasakeun si ayeuh.
22: Pleuweur harita suster senior teh mangpengkeun botol infusan. Ngarah kana sirah waku. Tapi plos harita teh ngeplos. Siut. Plus, eta botol infus teh para mitra asup kana buleng tukang bajigur. Atuh buriak harita jalma nu keur jarajan bajigur teh bubar katawuran. Para mitra sadaya, suster senior beki nafsu.
10: Weh, urun sia kurang ajar. Urun, awas rasakeun yeuh senjata pamungkas.
22: Keluar harita para mitra, suster senior teh mang pengken tampolong sata kertanaga. Atuh para mitra siut, eta tampolong teh siga nu hiber. Sarta satuluyna plus eta tampolong teh abus ka warung Cikopi. Kadenge harita teh aya sora trung barangca. Si horeng tampolong teh kena pisan nenggal kana sirah aki rayud anu keur jajan di eta warung. Atuh para mitra, gua kaki rayud teh ngagoak. Waduh, tobat. Aki ganteng jeung Ki Arjuna ireng kaget lain dikieuna. Barang ngadenge aki rayud ngagoak teh. Tuluy harita aki ganteng teh nempuan barang anu bieu ngabentur sirah aki rayud. Kebeg manehna ngarenjag. Sabab apal eta tampolong teh boga suster senior alias Nini Paraji nu kungsi ngaroga halamanehna. Wah, gawat euy. Suster senior keur sakarat. Buru lompat euy, lompat. Ngadenge kitu para mitra, aki rayud jeung Ki Arjuna ireng lompat nuturkeun aki ganteng. Sedang wakuwu numutkeun beja mah cenah manehna teh nyumput bunyi di kamar jenazah. Suster senior mah alias Nini Paraji teuing terus ka mana dan nungarangna oge hoream nyaturkeunana. Sieun bisi disakompet daunkeun jeung wakuwu sabatur-batur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karos nama?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karos nama?
1: Alhamdulillah tos teu karos peuri, teu karos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha mak ngaraoskeun khasiatna mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, saya probihan nyamanya.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Korban meninggal dunia ada 2 orang dan diduga api berasal dari...
3: Udah 3 tahun, jadi awal mula hilangnya teh semenjak kenal laki-laki itu, biasanya suka pulang seminggu sekali teh dari tempat kerjanya di Pasteur.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran rumah di Tasikmalaya dan Garut, 2 remaja tewas. Polda Jabar kejar pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung. Polres Metro Bekasi Kota amankan 4 pemuda yang diduga terlibat kasus tewasnya 2 pemuda yang ditemukan dalam selokan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. 2 peristiwa kebakaran terjadi di Priangan Timur. 2 rumah ludes dilalap si jago merah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan 1 unit rumah di Kabupaten Garut. 2 remaja dinyatakan tewas akibat kebakaran.
4: Di Kabupaten Garut, tepatnya di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, rumah permanen milik Ahmad Zaki, ludes terbakar Minggu 21 Juni sekira jam 4:30 pagi. Dalam kebakaran itu, Raihan 15 tahun dan Zaini Fatul Amri 19 tahun meninggal dunia, diduga keduanya terjebak di dalam rumah saat kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh bangunan. Sementara Rivaldi 18 tahun berhasil menyelamatkan diri kendati mengalami luka bakar. Sekretaris Kecamatan Banjarwangi, Dangdang Kuswandi, membenarkan peristiwa kebakaran itu. Menurutnya, berdasar informasi warga, api pertama kali diduga muncul dari lantai 2 rumah sebelum dengan cepat membesar dan melalap hampir seluruh bangunan. Saat kebakaran terjadi, para penghuni rumah diketahui sedang terlelap tidur. Mereka baru menyadari adanya kebakaran setelah salah seorang penghuni terbangun karena mencium bau asap dan melihat kepulan asap tebal di dalam rumah. Upaya penyelamatan dilakukan dengan membangunkan penghuni lainnya agar segera keluar dari bangunan, namun 2 orang penghuni tidak sempat keluar dan terjebak di dalam rumah yang sudah dipenuhi kobaran api. Dangdang menyebut kobaran api dengan cepat membesar sehingga menyulitkan proses penyelamatan korban yang berada di dalam rumah.
5: Kebakaran yang terjadi pada pukul 4.30 di Kampung Kadongdong, Desa Kadongdong, dengan mengakibatkan korban meninggal dunia ada 2 orang serta ada 1 korban luka-luka, dan diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berawal dari atap rumah.
4: Dugaan awal penyebab kebakaran adanya hubungan arus pendek listrik yang terjadi pada instalasi kabel di bagian atap rumah. Sementara, 2 unit rumah di Kampung Nanggerang, Desa Salawu, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, ludes terbakar Minggu malam. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari rumah milik warga bernama Nijar. Saat itu, api pertama kali muncul di bagian atap rumah dan di dalam waktu singkat kobaran api membesar karena sebagian besar bangunan terbuat dari kayu serta terdapat kerajinan berbahan kayu di lantai bawah rumah yang mempercepat penyebaran api. Tak lama, api merembet ke rumah milik Badrudin yang berada di samping rumah Nijar. Akibat kejadian, rumah Nijar rusak berat, rumah Badrudin rusak sedang.
1: Polisi masih mengejar pelaku tindak kekerasan terhadap seorang perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung berinisial YTT. Korban mengalami penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan pelaku yang merupakan kekasihnya sendiri selama 3 tahun lamanya.
6: Nasib tragis dialami oleh seorang perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung berinisial YTT yang jadi korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kekasihnya yang berinisial T, 30 tahun, selama 3 tahun lamanya. Kondisi korban saat ditemukan sangat memprihatinkan, yaitu mengalami kebutaan, kelumpuhan, serta kesulitan berbicara akibat dugaan kekerasan yang dialaminya. Karena menderita luka berat dan kondisi kesehatan yang terus menurun, korban saat ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sahrul Ulum, adik korban, mengungkapkan kakaknya pertama kali mengenal terduga pelaku saat nonton sebuah konser dan berlanjut dengan menjalin hubungan asmara. Namun seiring berjalannya waktu, komunikasi korban dengan keluarga semakin sulit hingga akhirnya YTT ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah diduga mengalami penyekapan dan penganiayaan selama bertahun-tahun.
3: Dari terakhir kabar udah 3 tahun. Jadi awal mula hilangnya teh semenjak kenal laki-laki itu, biasanya suka pulang seminggu sekali teh, dan tempat kerjanya di Pasteur. Biasanya seminggu sekali teh pulang ke sini.
6: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pihaknya saat ini tengah memburu pelaku yang merupakan kekasih korban. Keberadaan pelaku berinisial T ini selalu berpindah-pindah tempat selama pelarian setelah ia mengantarkan korban ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.
7: Karena korban ditemukan masih di tengah-tengah hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan, empati dan simpati kami kepada si korban. Bahwa kepolisian dia berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah.
1: Arus lalu lintas menuju Tenjo, Kabupaten Bogor kembali aman dan terkendali setelah petugas Dinas Perhubungan melakukan penertiban terhadap kendaraan berat yang melanggar aturan tonase.
8: Dalam operasi yang digelar, petugas menindak 10 unit truk sumbu 3 atau tronton yang tetap melintas meski tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penertiban ini dilakukan untuk menjaga kondisi jalan agar tidak cepat mengalami kerusakan akibat beban berlebih. Selain itu, pembatasan kendaraan berat juga dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
9: Kita himbau ke semuanya bahwa semua kendaraan yang sumbu 3 tidak boleh melewati daerah yang telah kita dikasih aturan, yaitu Kabupaten Bogor dengan lintasan hanya 8 ton. Himbauan kepada semuanya, tolong dijaga agar semuanya benar-benar tertib, tidak lagi ada kecelakaan yang diakibatkan oleh sumbu 3.
8: Dinas Perhubungan menegaskan pengawasan akan terus ditingkatkan melalui operasi gabungan secara berkala. Seluruh pengemudi dihimbau untuk mematuhi aturan tonase dan rute yang telah ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kelayakan infrastruktur jalan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap perkembangan kasus tewasnya dua pemuda yang ditemukan dalam selokan di Jalan Raya Mustika Jaya, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan 4 remaja yang diduga terlibat dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif.
10: Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusuma Wahyu Bintoro mengatakan peristiwa tersebut bermula saat 3 remaja berboncengan menggunakan satu sepeda motor pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari. Berdasarkan hasil penyidikan sementara dan rekaman CCTV, motor yang mereka tumpangi diduga menabrak trotoar hingga terjatuh dalam selokan. Korban berinisial D 17 tahun dan K 19 tahun ditemukan meninggal dunia. Sementara seorang remaja lainnya berinisial MIA 18 tahun selamat meski mengalami luka berat. Polisi menduga setelah terjatuh, para korban didatangi oleh sekelompok orang yang kemudian melakukan penyerangan. Wahyu menambahkan, penyidik masih mendalami penyebab pasti kematian dua korban serta peran masing-masing pihak yang terlibat. Sementara itu, 4 remaja yang telah diamankan akan menjalani proses hukum lebih lanjut guna mengungkap secara terang rangkaian peristiwa yang menyebabkan dua pemuda tersebut kehilangan nyawa.
11: Pak, ini begal apa korban tawuran, Pak?
12: Nah, ini masih kita pelajari ya. Yang jelas ada luka penganiayaan pada korban. Ada pelaku yang menghampiri, terus kemudian korban meninggal.
1: Video yang memperlihatkan insiden tabrakan wahana keranjang langit di kawasan wisata Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi, beberapa hari lalu ramai beredar di sosial media. Kejadian ini bahkan sempat menimbulkan kekhawatiran pengunjung.
13: Manajer operasional Situ Gunung Suspension Bridge, Usep Suherlan, menjelaskan insiden tersebut diduga terjadi akibat dua kemungkinan. Salah satunya pengunjung tanpa sengaja memegang alat pengatur kecepatan yang membuat laju wahana melambat bahkan berhenti. Akibatnya, pengunjung dari belakang yang melaju dengan kecepatan normal tidak dapat menghindari dan terjadi tabrakan. Namun Usep memastikan tidak ada pengunjung yang mengalami luka dalam kejadian tersebut. Dalam video yang beredar, terlihat keranjang langit yang ditumpangi pengunjung berhenti di lintasan, kemudian ditabrak dari belakang hingga terdorong ke titik akhir. Sejumlah pengunjung tampak panik lantaran insiden tersebut terjadi di ketinggian sekitar 150 meter. Meski sempat menimbulkan kepanikan, pihak pengelola menegaskan sistem keamanan wahana tetap terjamin, keranjang langit telah dilengkapi tali pengaman yang berfungsi menahan kondisi darurat agar tetap aman bagi pengunjung.
14: Prosedurnya hanya kami menyampaikan setelah menggunakan alat, safety digunakan, karabiner yang sudah kami pasangkan terpasang dengan baik, banyak juga yang bertanya si potensi ini untuk apa atau si alat ini untuk apa.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Rengsai Kapidangke, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio

Johar Manik nyata di alang-alang kumitir. Sang Hyang Tunggal ngahaturanan linggih tilu tokoh putra naku anjen kakasih Semar Togog kalayan Batara Guru. Sami tungkul kamari keludat nyemah dari Mang Sabda ajrih ningali pamor ingkang rama. Watak wantos Sang Hyang Tunggal

0: kunirahangan di kalis manis melas melis leih kedeh atra pertela anu pinuh kuwibawa.
1: Kunirahangan diga
0: Badranaya, yap tadi kakarep diuk ngasemar togog kalayan otipati.
2: Aduh ayah anak nu

0: ayana sami pada ngahuleng ngaraga meneng ngolok mangkadu bingung teu mangih tungtung susah manah nu teh sudana. Bunira kangen dika, ayo sih ngararomong.
1: Oh, ampun Kakang Semar, cici abdi togong itu bisa ngawaler pada idem, pada nyangga kene Kakang Ismoyo.
2: Oh, kawakil kene meredetewal.
1: Nyangga kene Kakang Ismaya, kange ngawaler nak mah margi ite di Karaton Johar Manik.
2: Karaton Kasucian
1: bilih melengkung bekas nyalahan margi ti soledat letah di ieu karaton mah matak aya mamala anu teu hade nyangga kene ka Kakang Ismaya.
0: Nyanggakeun ka Kakang Ismaya
2: kawakil kene ka sepuh panginten bulan.
0: Eh geuning akhir-akhirna mah bet pararego siling oge
2: demut-demut makalah kanyeret kene ka sepuhan.
1: Jawab Semar,
0: sadaya-daya nun
2: cobi kuah kan
0: asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan jisim abdi teh nun
2: atuh tangtos we kulang
1: pangna asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan teh kumaha
0: sumuhun disuhunkeun pertanggungan jawabna. Wireh jisim abdi sadayana teh teu tiasa ngarobah kana nasib sareng akhlakna jelema.
2: Duh, eta
1: bener.
2: Edas
0: sadayana ari kange pertanggungan jawabna mah teu aya sanes jisim abdi mah bade. Nguningakeun katerangan anu parantos katampi ku jisim abdi.
2: Boloh, cobi kula dua.
1: Katerangan kumaha?
0: Margi pangeran moal bade ngarobah kana akhlak sareng nasib eta kaumna sahingga eta kaumna teu bisa ngarobah akhlak pribadina.
1: Kan kitu mah.
2: Leres.
1: Leres. Bener.
0: Ayeuna pangeran moal tiasa ngarobi komo atuh jisim abdi.
2: Kagolong manusia biasa nya wae anu.
0: Jisim abdi mah mengukur ngadugikeun tah jalan sae teh kieu tah jalan awon teh kieu.
2: Leres.
0: Cenah eta bade digugu nuhun teu digugu nyangakeun bargi silaka sareng salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana.
2: Aitos didugikeun mah.
0: Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng.
2: Leres. Asal ulah lepat di gua meureun.
0: Asal ulah lepat di jisim abdi we.
2: Ieu mah. Aitos didugi.
1: Aitos didugi. Leres Kakang Semar leres. Leres Kang.
0: Tuluy. Mangga. Cenah eta kajadian manusia ayeuna kaayaan ngaruksak di alam dunya geus saling gorengkeun, saling dedetkeun, saling serang, saling bunuh. Kapan ieu teh parantos aya dina skenario na pangeran?
2: Wah.
0: Dina waktos kapungkur Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi jadi khalifah. Apan para malaikat teh protes?
2: Wah, unyuk rasa.
0: Unyuk rasa ka pangeran. Naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab ari Adam teh bakal anak insuna bakal saling ngocorkeun getih bakal papaseaan
2: bakal pacengka dan leres.
0: Ayeuna kanyataanana
2: buktosna mah ayeuna nyawon.
0: Mangga emut. Da jisim abdi mah tugas sote mengukur ngadugikeun ka saean.
2: Digugu sareng teu namanya wae.
0: Digugu sareng teu namana eta mah urusan pribadi na sewang-sewangan.
1: Leres. Syukur.
2: Tepat kakulan jawaban.
1: Jadi jawaban jeung pertanggungan jawaban Semar teh henteu dijieun-jieun. Istuning nyaeta dumasar kana argumentasina.
2: Leres.
1: Dumasar kana data-data nu otentik. Bener. Lamun numutkeun sejarah mah kitu. jadi yakin atuh dina lebah dieu ngan urang salaku manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Tah kitu nun.
2: Leres. Diwajibkeun teh wae.
1: Nah kumaha teteh kaayaan di negara Astina teh? Anu mawi. Ayeuna teh kulantaran di negara Astina teh aya ngaran dua, saturunan aya dua ngaran. Anu sahij anu hiji nyaeta disebutna turunan Kurawa. Anu kadua Pandawa. Margi setiap dua ngaran pasti bakal dualisme. Setiap dualisme bakal beda paham. Setiap beda paham saeutik gedena bakal dordar. Di mana parantos dordar, di dieu tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda pecah belah antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara.
2: Terus diambang pintu pun kieu
1: mah. Oh, jelas. Kanyataanana di negara Astina geus saling cokelan. Komo upami ninggal karena sejarah atanapi dongeng karuhun manun di mana-mana ieu negara Astina di rajaan Kudastarata yakin bakal perang Bratayuda. Nyaeta bakal Bratayuda ai Brata teh hartina dulur, ai Yuda teh perang. Jadi bakal perang baraya, perang dulur bakal saling serang antara bangsana jeung bangsana.
2: Wah. Eta keterangan sepuh mawon.
1: Nah kitu na. Ai Dastaratana akal atrok-atrokan teh mah.
2: Kitu we jiga nu murag bulu bitis kulan.
1: Ya, tebetah sising di imah lamun di imah teh mah.
2: Ya, kitu we kalmur batu raprak.
1: Sul nagara, sul masyarakat. Sedangkeun kaayaan ekonomi politik teu stabil, supremasi hukum pun kitu deui teu stabil.
2: Leres.
1: Bongan saralah atuh salalah atawa anjeun teh geus ngalanggar kana pelaturan.
2: Tak kitu ai nu ngalanggar pelaturan teh.
1: Apan dina pelaturan di eta nagara Astina ngajadikeun pamingpin teh nya eta anu bersih. Turta wibawa napinuh oge anu sehat lahirna, sehat batina, anu sehat rohani na jeung sehat jasmani na. Atunaha bet dilalangar kumararane. Lumawi duka naon ite kasang tukang na daji sim abdi mah kana pulutak politik teh teu ngartos nu.
2: Teu apa wah
1: duka kumaha ite.
2: Sakalieun rek digawe sipil ge pan kudu sehat
1: nyobon. Nungungsi teh seueur ayeuna teh bali Haji Sim Abdi oge ayeuna teh jadi korban
2: elit politik.
1: Elit-elit politik. Nuhun pun anak duka di mana ayeuna teh si Astra Jingga Sidawala.
2: Duka di mana nyangsangna teh Akang kula.
1: Mun kitu mah kaula kieu we atuh Semar.
2: Cobi kulan.
1: Kakara di Astina bakal pinangih jeung katengtreman lamun eta nagara Astina geus dipingpin ku Satria Piningit. Kulan kakara di nagara Astina bakal tengtrem lamun eta di nagara Astina geus dipingpin ku Satria Piningit.
2: Deh, nawa ke gumujeng.
1: Anu mana Satria Piningit teh sareng saha nun? Saha jeung anu manana mah gumantung kana bisa jeung teuna ngajawab pertanyaan maneh. Numatak eta layang jamus kalimusada buru-buru geura bikeun. Kasaha ulah dikeukeuweuk wae ku maneh nya eta kajalma anu bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan maneh. Tapi pertanyaanana ulah dijieun-jieun tapi kudu munculna teh tina ati sanubari anu murni anu teu kakeunaan ku Eueuh Gingsir.
2: Wah, leres kuan.
1: Dupi sarana? Sarana pek geura malalikir kumamararane we. Mangga atuh pamikitu mah carana sun. Tagening kitu ogog otipati heuh. Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon rupa hapan sentip pangresa Kang Jeung Rama.
2: Urang layang singkil
0: kayaknya. Balik kanan aya di dewek ieu layang jamu sekali musada teh sok dipikasirik we ku sira laing. Ayeuna mah Cingrido urang bikeun ka Satria Piningis, satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana make we urang ngadongeng di jalan
3: deuleuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapi panjangnya terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Saat acana kanggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna
5: nya. Teh perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Kadua alhamdulillah.
5: Sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna saranti abdi dilajengkeun konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tami maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge embon bade ngagaleu deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Tuh nuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin perkos rekan wae.
8: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
7: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, ieu Ceu. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon, ieu tes Ceu.
8: Tetes mata, tes mah, aini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
7: Wah, geningan seueur kasiatna Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
8: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
7: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceu.
8: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananna.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon rupa hapan senti pangresa Kangjeung Rama.
2: Urang singkil
0: kayaknya. Heeh, balik kanan aya di dewek ieu layang jamus kali musada teh sok dipikasirik wae ku sira laing. Ayeuna mah Cing Rido urang bikeun ka Kasatria Piningis, satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana mah kewe urang ngadongeng di jalan deuleuh.
2: Saeh.
0: Saeh. Untu pindo damel mangga. Mangga Kakang Semar.
12: Tah sakitu jig geura init beragara rumampah junggra lumaku. Geura bikeun eta layang jamus kali musada ka Satria Piningit.
0: Mangga ayeuna rupina najis abdi teh ieu teh ngantunkeun pun anak di
2: lemurnya
0: marcapada teh sieun.
2: Leres.
0: Nya bra lumampah. Amit atuh.

0: Gusti Pade Premius Ramadewaji.
1: Pra.
0: Premius Ramadewaji.
1: Bra, lumampah.

0: lampahipun Yesemar tonggo kalayan Otipati mandeg satengahing marga.
1: Iya iya. Oh iya.
2: Kali kumah sambil tanah sana aku barima. Kapan cuma pohon nyepat asman pangeran.
0: Ah, asma dina ona kakang Semar.
1: Ngadongeng heula.

0: kalayan otipati Batara Guru aya di satengah king marga sopana
1: marga
0: jalan
1: sopana
0: alas pringgan di ngacala anu dina waktu sieu sasat bade ngajalankeun pancen ti kiang tunga. Tah ieu leuweung teh sasat totoang ti antara karaton Johar Manik ka karaton Bale Mercukona tah ieu leuweung teh ngahaja. Leuweung anu pinuh ku sejarah.
1: Leres.
0: Tempat urang baheula keur laleutik
1: di dieu nya.
0: Untuk pinuh damel Kakang Semar waktu orang ucing-ucingan di dieu breto.
1: Kan ucing sumpah.
0: Leuweung oge, leuweung beda jeung kaayaan di Jagat Raya Pramudi. Eta
1: di dieu. Leres atuh da. Leuweung di dieu mah teu angker bah.
0: Tah. Tempat badami urang baheula di dieu tatapa.
1: Deh. Keur ngalap elmu panemu
2: nya mah. Sumuhun.
0: Tayeuna lain teu ngahormat kana naon rupaha pangajak otipati hayang huap lingkung jeung dulur urang ngaheulakeun keur kapentingan balarea.
1: Leres sae teteh kulan.
0: Di nagara astina teh keur meujeuhna riweuh.
1: Keur kaprayog.
0: Ekonomi teu stabil, politik pon kitu deui, supremasi hukum pon kitu deui. Karunya ka rakyat anu jadi korban elit politik.
1: Leres.
0: Ayeuna teh loba anu ngararungsi ku ayeuna provokator anu ngahaja ngadudomakeun jelema.
1: Leres.
0: Leres. Tayana urang usahakeun. Can aya perhatian naon-naon deuleut ti pamarentahan dasarata.
1: Teu acan kulan bujeng-bujeng.
0: Taku kituna ayeuna sarerea urang berjuang. Nyaeta urang ngalihkeun perhatian para pejabat nagara astina ulah cenah gonggang wae parabut adu sungut.
1: Leres.
0: Nyaritakeun politik ekonomi kawas nu heueuh palalinter tapi buktina mah can ngawujud.
1: Ngomong
0: pabedang-bedang can aya kanyataanana.
1: Urat beuheung wae simeh ngajarepatkeun
0: euy. Heeh. Tah. Ayeuna mah urang alihkeun perhatianana tah dewek teh dek jadi raja ayeuna di dunya. Tapi ai tanahna teh rek nyokot ka nagara astina perbatesan nana anu kakidulna nyaeta alas Kutarungu kakidulna pisan alas Amer leuweung Mertani tah di dinya dewek dek nyin raja nagara teh.
1: Leres.
0: Sae. Dewek dek jadi raja tah wayahna togog silaing jadi patih. Atawa silaing jadi raja. Aduh teu sanggem. Itu wantun
1: hayang langsung kuna jadi kolot.
0: Dupi kaula badi dilibatkeun ipung. Tak ilaing mah otipati wayahna dewek teh dek nginyem karaton ti sawarga. Karaton anu mana anu teu dipake nu nganggur ayeuna
1: ya. Nu dilikuidasi.
0: Oh aya naon anu nganggur teh karaton utara segara. Karaton saha eta? Karaton Batara Wisnu. Margi Batara Wisnu teh ayeuna pan parantos dimutasikeun ka alam dunya. Nyaeta pikeun ngungkulan ka biadaban kagorengan, kajahatan jeung sajabana pikeun jadi tukang sasapu ngan ayeuna teh karek dina tahap diajar dina perjuangan keneh da umurna ge ngora keneh ngaranna teh Narayana. Atana Pikresna teureuh Mandura putrana Prabu Basudewa. Jigana pakokolot Supawe jeung Pandawa mah putra Pandu anu ayeuna di Astina. Jadi eta nganggur. Tah eta teh karaton nganggur mangga bilih bade diangge mah bade dialihkeun we ayeuna eta karaton teh ngangge aji sarining gampang. sakalian jeung kadaharanana jeung koki tukang masakna nya kadaharan-kadaharan nu bergiji tah dewek teh sajabana teh bakal jadi raja teh engke di ditu teh rek nampung pengungsi-pengungsi
3: pentingkeun obat-obatan
0: pentingkeun obat-obatan
3: anu keur katalangsara
0: anu keur katalangsara ku dewek dek dibelaan anu jadi korban elit politik di negara astina ayeuna
3: rek dijahit
0: mangga diestokeun ayeuna keneh ge bade dialihkeun tah widadari we nginjem opatan mah
3: ada keur naon
1: teh carantik
0: atuh kenya oge gamelan silokananta we
1: sakalian
0: dek diinjem ku dewek oh mangga
3: hiburan biasa
0: jeung nu nyinena deh Nyi Saroni
1: anu sae suantenna sareng sae Rupina
0: unyuk sumangga
3: anu ulah nongnong we kadeh
0: ulah tah kitu mangga Kakang Semar ayeuna keneh bade dialihkeun tapi nepina karitu teh minahkeunna teh ulah tibeurang tipeuting
1: ulah kanyahoan
0: ulah kanyahoan nya eta tanahna teh sing nepi ka nyokot ka nagara Astina tah eta bakal anu jadi sabab engke heh pasti urang Astina bakal nyerang ka dewek keun sugan ulah ngaruksak wae rakyat ayeuna mah ku dewek
1: dialihkeun perhatianana.
0: Dek dialihkeun perhatianana nya eta saha-saha nu bisa cenah meureun ceuk dewek tengke anu bisa ngajawab kana pertanyaan bakal dibere hadiah nya eta ieu layang jamu sakali musada.
1: Sae teu teuah.
0: Hayang nyaho saha Satria Piningit teh? Aya atawa eueuh?
3: Bisa gede sungguh teu tiasa
0: ngajawab. Ayeuna teh deuleuh di dunya teh geus loba nu ngaku Satria Piningit teh.
1: Murukan
0: jelegur belah kidu jelegir belah kaler corowok belah kulon berakatak belah wetan belah. Pajar ngaku Satria Piningit Satria Piningit wah didenge-denge teh ku aing
1: duka lamun Satria Reungit wah
0: lapur deuleuh ditoong teh dina hatena ditoong dina batokohok teh deuleuh ah. Molongpong kosong wungkul
1: ngan ukur aakuanan
0: ngan ukur aakuanan taku hal sakitu numatak saha nu bisa ngajawab kana pertanyaan dewek meureun ieu layang jamus dik dibikeun ka Satria Piningit nyaeta hiji raja anu bakal bisa mawa kamakmuran kana harjaan kana nagarana
1: sae sae
0: mangga kaula nun ayeuna keneh karaton utara segara bade dialihkeun sakitu permios

0: kedet netra karaton utara segara dialihkan ku Hyang Otipati Jagatnata Sapuratina sarang para petugas karatona.
1: Iya ge.
0: Sementawis ye Semar sarang Togog.
2: Tah, Gog.
0: Jisi maaf di Kakang Semar.
3: Wayahna euy. Dewek dek jadi raja sabab ayeuna teh karaton geus pindah deuleu. Ta init ka itu duaan ayeuna lamun ku cara leumpang mah moal tepi ku genep bulan.
1: Atuh tang tos wae bulan.
3: Ta cara jeung katangtuanana supaya leuwih singkat urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah.
1: Sae
0: teteh. Oh unjuk sumangga dupi cerana.
3: Ha carana teh urang sami-sami rep sidakep sina kutunggal mateni babahanan catur driya.
1: Catur?
3: Ari catur teh opat, driya angen-angen sir budi cipta rasa.
0: Entu pino damel
3: sok urang babarengan. Eta frekuensi kasucian teh gerak kontekeun.
1: Arah.
3: Dina hate teh arahkeun. Kade bisi kajem ku iblis.
4: Bisi krodit teh
3: donaon. Ulah krodit tadina hate teh sing bener-bener bersihkeun hate. Puseurkeun pikiran. Urang make aji sarining gampang urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah kanyahoan-kanyahoan geus aya di nagara oh di karaton utara segara anu geus dipindahkeun ku Atipati anu aya di nagara Astina.
1: Sae
0: wae. Oh, mangga mangga.
3: Sok.
0: Lajeng bae ieu Semar Badranaya kalih Togog meureumkeun socana menekung ka Nu Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma nyalinung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan.

0: Cidu metu sakat sapinya ta.
1: Iya nge. Iya Semar kalayan togog ngalih nak bari cicing lumampahan tengah lengkah ujug-ujug aja di karaton anu parantos disayogikeun ku Otipati nya eta anu tanahna nyanak ka nagara Astina.
2: Leres.
1: Anegleng dina korsi kerajaan ieu Semar kalayan parantos ngange-angean kerajaan kasep ngarempreng koneng.
2: Duh.
1: Leuleukeun deuh pangandika kalayan ieu togog parantos aniprek payuneun raja nya eta jadi patihna.
2: Leres.
1: Gunirahangan dika togog gerabenta mane
0: kaget tenera

0: gitu. Kolot teh lah.
1: Nuhun Kakang Semar.
0: Hayu dipurak moal ilmu
1: teh hey, geuning salira teh nya lain lawan-lawaneun kaula. Borok mah kaula teh sok nganggap hanap ka salira teh.
0: Nganggap
2: MC. Ya teu nanaon eta mah hak anjeun dek nganggap naon-naon ge ka kaula.
1: Timala.
0: Nya.
2: Ngan ayeuna ieu karaton ieu nagara teh urang ngaranna naon? Kang Rayi.
1: Jangga. Moal bade ngalalangkungan Rayi mah.
0: Cing. Upayuskeun nya naon?
2: Kumaha lamun ieu karaton teh urang ngaranna we nagara Ajar Padang?
1: Nagara Ajar Padang.
2: Teu pino.
1: Sae, sae, sae, sae.
0: Sae. Sae. Saimbang sareng kaayaan.
2: Ngaran kaula nyaeta Prabu Wiramanik.
1: Prabu Wiramanik.
2: Nya.
0: Ya, sae.
1: Dupi kaula.
2: Cobi saha anu sae?
1: Kumaha upami kaula wirang takemong?
0: Ah, da ngewa da teh acan sepuh.
2: Tong heureuy Rayi.
0: Acan sepuh-sepuh teuing atuh.
2: Lain pakna urang mah hareureuy.
1: Atuh saha?
2: Pingaraneun Rayi teh nya eta Wiradenta.
1: Wow. Wiradenta.
2: Nya.
0: Saimbang sareng dedegan
1: Wiradenta. Wiradenta. Nuhun, nuhun, nuhun, nuhun.
0: Sae kuana.
2: Sakitu Rayi, tayina wayahna we urang nampung heula anu ngungsi.
0: Wati.
2: Anu jadi korban elit politik nagara Astina. Ta urang teh ayeuna ieu tempat tanahna teh kareh ka banasapun ku nagara Astina, pasti urang Astina bakal nyerang, bakal ngumpulkeun walad dia balad tamtamakeun. Hayang nyaho nepi ka perbah mana ngan omat di mana urang ngajalankeun perang engke ulah ngorbankeun jalma.
0: Leres. Ulah
2: urang bawa nyarita we hayang nyaho nepi ka perbah mana tarangung jawab maranehna ka nagara jeung ka masyarakatna.
1: Timalan, timalan.
0: Sae.
2: Urang paehan teh nafsuna bae ulah nepi ka murugul. Urang teungeul ucapanana ulah nepi ka cenah nyangsarakeun rakyat. Sabab rakyat anu teu tua teu dosa anu teu maes teu meuleum anu kababawa lieurna anu kagensetna dina waktu ayeuna ku ulah-ulah atawa ku pagawean-pagawean anu diluhurna.
0: Leres.
1: Timbalan, timbalan.
2: Lir pindra.
0: Iye geuh.
2: Barang saweg nuju aya dina imbal wacana sapraptane bu.
0: Iye geuh.
2: Nya eta aya hiji cahaya beureum anu kakalayangan di awang-awang. Ngintip-ngintip ieu Semar Badranaya. Teu aya sanes. Ieu teh lintang ti kumpulan nafsu-nafsuna sang hiang ransasan.
0: Walah.
2: Kapanasaran, kahayang, kambung, kaamek jeung kakeuheulna gulung galang jadi hiji, jadi cahaya beureum, jadi makhluk, jadi denawa.
0: Iye geuh.
1: Guniraha ngandika.
2: Ait. Asa nyolok mata bun selik si Semar Badranaya.

0: Ulah kaget bangsat. Aing moa silo. Moa kabaraman aing nyaho kasian. Aing.
1: Jangan susulung putan ke menengon. Menakukung sauyunan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2, badai 3 ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadidinten?

0: tilu kali sadinten teh enjing-enjing tiang wangi genep teteh.
1: Padadang uningan ti manten Pak, jamu tetes alfa propolis.
0: Ai kawit nama abi ge kirang percantenya pamu rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
0: Yatulah cebi teh Abi bade meser lah tenda nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Padadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
0: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidu artinya Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ia sang Nalendra Prabu Wiramanik kelayan Patih Wiradenta kaget nu taya papadana ningali anu nembe sumping
1: cangkung gede si Mardada bewe semros taya papadana.
0: Unira kangandika denawa Bagea sadatangna Andika.
2: Bagea penggawa.
0: Semar Badranaya.
3: Aing moal kacolongan aing lain mata pedah.
0: Moasih lo sanajan maneh jumput sakumaha jerona oge.
4: Wah kabaraman bo.
0: Ayeuna sasadna maneh bakal masrahkeun eta layang jamu sekali musada ka bangsa manusia. Dina waktu ayeuna aing teu sudi abrik-abrigan teu suka aprak-aprakan memulai apruk-aprukan.

0: kurang ajar.
1: Kurang ajar mana bakal diburak barik rusyah mana ayana ayah.
2: Asa dileleceh.
1: Bakal digagalkan maksud jeng tujuan Andika Togog lan Semarang.
0: Sawios, urang payunane ku kaula.
3: Kahareup rayi.
0: Raja Punggawa.
1: Kula.
0: Teu puguh-puguh anjeun.
2: Datang-datang teu jauh amak
0: teh. Oh, abong kena letah teu tulangan biwir teu diwengku. Ya, entong wae ka ngahina raja kaula. Jera sing harepan heula kaula anu ngaran Patih Wiradenta.
1: Dek Wiradenta, Dek Wirasableng aing mah ka porong jat. Aing nyaho sia si Togog.
0: Hayo kurang ajar.
1: Apa kon wani marang aku?
0: Ora wani dening apa kulanang-kulanang.
1: Acumulah ti tegah dia.
0: Dinuleuk.

0: Bangsat, dorakan lungtut si jurik. Tersangka eta sekerna si toko ngebeledang kena cukang irung. Hei, maju.
1: Coba hayanya kurajar.
0: Rasakan siapa yuk? Woi, ketua. Hei.
2: Hahaha.
0: Geus nyajolopong kitu maneh deh kumaha Wiradenta?
3: Geus teu bisa walakaya, Bon.
4: Dieu mah.
0: Dek menta tulung-tulung ka saha toko?
2: Hayang nyaho ayeuna pangarti maneh puluhan taun teu pangijeng aing teh, Go.
3: Gara utahkeun ngeureun, Bon.
0: Gara bijieukeun pangarti, gara utmahkeun pangabisa. Hayo hayang nyaho gara tungkul kana jukut gara tangah kasadapan ayeuna aing mangsana balit

moa make jeung munur satujang beas moa ngejat sakumaha bae oge gara samat saha bae anu dipika nineung kumaneh ayeuna kurang ajar

0: deui kalam marakayangan kurang ajar.
1: Leres
0: kulan ngadon ngaganggu dek ngagagalkeun kana maksud pula.
1: Ngadon ngagareuwahkeun hirup
0: teh. Ngagareuwahkeun.
2: Aduh, eta teh rupina dulur urang lanceuk urang.
0: Nya eta Kakang Rancasan anu teu weleh ngudag-ngudag ngukuntit ka urang.
1: Cacakan geus lain alam nya, Won.
0: Cacak geus lain alam tah kitu munguhing mulang ka bawa ku nafsu teh.
1: Ka baud ku iblis teh eta mah.
0: Ta eta mulangna nya eta mawa ka panasaran, mawa ka keung berat keneh kana kadunyaan ka konengan teuing eta teh sabenerna Kang Rayi.
2: Leres. Dari mana-mana geu koneng ngebau atuh da.
1: Oh, kan tenang teh.
2: Itu sagede oge.
1: Berat teuing kana lokasi teh kitu
0: tayunya. Lumawi dina lesan dieu kade di mana mulang ka alam asal teh urang teh ulah barang bawa da puguh. Datang oge urang teh teu barang bawa.
1: Ulah loba ka beberat,
0: Bang. Ulah loba ka beberat. Lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang solenang acan kapan dibowehan ge kunu hirup
1: leres.
2: Leres leres leres
1: kantenan kuat
2: ah dibowehan ge kunu hirup datang buligir balik buligir
0: nanakeun urang mah eueuh kaboga
2: leres leres leres leres
1: naon urang di aku
0: barang saweg nuju ayat dina satengahing obrolan sapratane pun Astra Jingga sareng Dawala.
1: Duh, leres.
0: Anu dina waktos ieu kalaresan nuju apruk-aprukan jadi korban elit politik nagara Astina.
1: Hirup sakaparan-paran.
0: Nuturkeun inung suku sakaparan-paran lumampahna ieu Astra Jingga Dawala. Jauh ti kulawarga sasat seueur provokator anu ngahaja ngadudomakeun antara dulur jeung baraya.
1: Hmm. Ya. Akang.
0: Si horeng hirup.
1: Dah, si horeng hirup naon we Akang eden teh.
0: Hari jaman kiwari
3: tepuguh dedengean.
0: Hirup teh tepuguh dedengean. Harengheng ku kaayaan. Nasib diri bagja awak. Politik teh setabi jeung ekonomi.
1: Yeah,
0: aing anu leutik engkak-engkakan didengke ku perekonomian.
1: Ah. Yeah.
0: Sementara nu carek cok di luhur. Tungtungna mah paciwit-ciwit lutung.
1: Ai si lutung.
0: Si lutung pindah ka tungtung nu ditungtung ribut nu dihanap ruksak nu di tengah oge kagencet.
1: Kagencet.
0: Tungtung na saling gorengkeun
1: si lutung.
0: Si lutung saling cokelan kasalahan baturna.
1: Tungtung na
0: celek sagede ragi.
1: Budak penek.
0: Budak penek nyunyuhun gunung.
1: Budak penek.
0: Duh, ampun.
1: Lain jauh-jauh atuh. Budak penek kagales.
0: Naon? Teu kadilanan euy.
1: Nya.
0: Lain kumaha atuh urang hirup teh geus kieu ah. Oh, nyeta atuh kumaha.
1: Nu leutik mah nya serba.
0: Ngaran-ngaran anu leutik atuh da euy urang mah. Jang.
1: Kang.
0: Dewek teh euy geus jauh jeung kulawarga bapa dewek teh ka mana leosna si Gareng nu teh euy.
1: Geus papisah jeung kulawarga ge nya
0: Kang. Papisah jeung kulawarga eta teh loba jelema anu diadukeun
1: leuh. Alatan-alatan jelema anu kararitu.
0: Alatan oh biasa we nu kitu teh. Nu di araradu anu saling cokelan kasalahan.
1: Sedangkan nu ngadukeun na teh jelema leutik.
0: Heuh, marukana teh dina lembah dieu ye. Nah iraha atuh kasorang adil makmur teh euy. Adil dina kamakmuran, makmur dina kaadilan.
1: Kasorang palamarta teh nya Kang. Ah, hirup urang mah.
0: Dimitian ku KUTE, duit KUTE dilaleg-legan
1: anu. Kaget eta nya. JPS naon
0: ah. JPS teu tetenepi ka rakyat mah kumaranehna we dilaleg-legan. Keun cenah barareuh beuteungna teh si jurig.
1: Lain Kang buruk Kang. Murukan moal aya balitungan
0: meureunnya. Murukan moal aya balitunganna meureunnya.
1: Sing kadeuleu we ku urang.
0: Ah da bakal kadeuleu engke oge.
1: Jelema kitu mah Kang.
4: Heuh, eta we supremasi hukum ayeuna teh geus bener.
1: Ah, geus teu stabil Kang, rek naon atuh urang.
4: Dewek mah heueun ninggal kaayaan nu leutik kitu nu mau hayam di Gunyang Ganjing diteungeulan nepi ka Bogorot geutih.
1: Nepi karek di durung.
4: Nah, ayeuna korupsi miliaran.
1: Kalakah dikencar
4: triliunan. Kalakah dikencarkeun ayeuna geus can panggih. Heuh,
1: sabulina ge nya Kang mun pikir mah nu ngagoreng bawang mah burung ka ameun.
4: Heeh, eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan para petugas di nagara urang.
1: Amun rek lihat maneangan
4: ya, bener. Dalam niat maneanganna atuh da ah,
1: mah burung beunang.
4: Sagedet netra ge. Heuh, da piraku lain ahli wungkul sarerea oge.
1: Ya, bener Kang.
4: Anu dititah neangan teh ahli wungkul.
1: Ahli wungkul.
4: Atuh da meureun ieu mah kasalahanna paciwit-ciwit lutung ge
1: acik oge. Si lutung keur ngarebab deun bener lutung.
4: Ah, niat mindingan di kana matang. Ah. Ngomong ngadengekeun dina TV ngining caritaan-caritaan anu palalinter ngeunaan politik, ekonomi, budaya, hukum.
1: Oh, beni. Jiga nu hareueuh
4: kata ngomong. Pro kontra teh palalinter aing dina ngomongna aing dina teori mah da aing ge bisa becus. Heeh,
1: da benerna tuh.
4: Da prakna nu hese mah ceuk aing oge.
1: Kanyataanana.
4: Kanyataanana.
1: Benar
4: atuh teh. Oh, ayeuna jelema geura beribut ka itu, ribut ka dieu. Wah, nu ngajarah, nu itu, nu ieu. Nu pasea, nu hayang merdeka. Nu hayang wah, rupa-rupa we kajadian teh. Malahan lain ngeureunan atawa ngorotan kajadian teh malahan ieu teh kalah namahan deuleuh.
1: Kalah ka meuweuh dipikir.
4: Kalah ka meuweuh kajadian teh.
1: Bener.
4: Dan nu ruksak mah aing. Nu leutik
1: urang we nu ruksak
4: mah. Nu macak teh oge. Kumaha atuh geus ge jadina ieu?
1: Asa teu puguh aya pamuntangan.
4: Oh, eta dasarata nu jadi rajana eta teh dileuh.
1: Atuh naha wae ka dipalirih atuh Kang
4: lah. Wah, nu milih da wae nu teu neuleuh mah. Sidih pelaturan ge kitu ngajadikeun pamimpin teh anu sehat rohanina jeung sehat jasmanina.
1: Heeh, eta ngarepak hukum teh.
4: Ngarepak hukum teh.
1: Mata kieu kajadianna.
4: Tibaralik, ieu mah tibaralik jelema teh tibaralik cing ge.
1: Aye jelema nu waras.
4: Ah, teuing. Da naon? Asli geus naon? Ieu manggih suung. Da. Ngan kokoreh we sia cita tadi.
1: Suung rampak
4: leubah. Lumayan we ieu ah.
1: Dipais rakang
4: lah. Dihijikeun. Di mana dipaisna sia teh? Kayak di mana aya pangdeselan urang mentah huut.
1: Huut pais aja ngoli rem ngeunah Kang lah.
4: Naon samaraana Asia setempet. Trempet jeung taira gaji. Aburan obat nyamuk. Ngeunah teh ah henteu. Ya si juring. Buru aing hayang ngasaan.
1: Buru akang hayang ngasaan teh
4: Kang. Aduh ampun. Lah naon? Heuh urang teh kumaha ieu teh kudu ka mana ieu teh init.
1: Heeh, teu puguh nu dijug-jug di kana teh.
4: Teu puguh cekeleun ka saha dewek kudu muntang ka saha kudu dewek minta tutulung.
1: Jeung
4: ka saha kudu nyumput akan. Bapak Bupati Bandung ieu teh parantos henteu.
1: Oh, parantos
4: eh. Henteu ngabupatian deui Bapak HU Jati Permana.
1: Ya, ayeuna mah pantos digenos.
4: Dileuleuyane Bapak.
1: Laras Kang.
4: Bapak Hatta U Jati Permana.
1: Anunya ah ka akang.
4: Sareng ibu, anunya ah ka akang, mudah-mudahan eh. Cing panjang yuswana ulah hilap ka Kang Cepot gitu nya. Nya cing sering tepang gitu.
1: Si Ageng Rizki
4: nya ayeuna atuh gegentosna Bapak Obar Sobari. Ya.
1: Obar Sobarna.
4: Pak Obar Sobarna.
1: Cing leuwihnya ah ka
4: Kang. Leuwihnya ah
1: ka Haji Obar Sobarna.
4: Pak Haji Obar Sobarna.
1: Sumohon.
4: Iya. Sareng Bapak wakilna di Bandung mudah-mudahan wiatkeun ku Pak Haji. Ya. Atau Jati Permana teh ka Bapak Bupati ayeuna.
1: Laras Kang.
4: Iya. Duh, ya.
1: Kang.
4: Sing dek teh lagu ah.
1: Lagu.
4: Heuh, yang hiburan dek.
1: Oh, nya sok bangbrang-bangbrang ku hiburan atuh
4: geus. Bangbrang-bangbrang ku hiburan aing ah.
1: Tong mikiran wae nu
4: teu parah. Mikiran teh geus susah dolar ngigal eus sih. Naon? Heuh ngigal sih bisa teu karek diajar saeutik
1: kuring. Heuh, keur bae saeutik-saeutik ge. Lagu naon Kang?
4: Laguna
1: nya
4: entong lopot lagu batur bisi di eta bisi digugat ge ah ayeuna mah jelema teh jaman sensitif nya
1: segala dicokelan pian
4: ah segala jaman dicokelan eta mah
1: lagu mah da loba tuh
4: Kang lagu baheula we
1: lagu naon
4: lagu buhun
1: lagu naon lagu baheula
4: lagu naon ya euy baheula teh
1: ada loba polos tomo naik geboy aya
4: tah euy Sulanjana
1: Sulanjana
4: sugane geus maot anu ngarangna. Geuneng ke ngagugat mah di akhirat kitu nya.
1: Kang, balik tuh karena pakai media akhirat.
4: Lah, nah, aing mah.
1: Tas surat jana
4: bener kan? Surat jana bener kan ya? Ya. Bah.
1: Aja Arif.
4: Ini

0: chứ. Hay là nafas ke sekolah mah euy beunang euy. Generasi muda ayeuna can bisa ngararuda ge teu daek kumaha teu daek hidup. Dipikir-pikirna ku deweknya euy.
1: Naon kah?
0: Jelema ngaranana ge jelema acara jual-jual sakama-kama.
1: Abong disebut jelema.
0: Loba teh mikiran dunya teh kitu teh.
1: Lain si oreng dunya teh nya mata kirakan.
0: Anu heeh.
1: Itu bisa mawa.
0: Mahala mahayu ai dunya mah anu teh.
1: Itu bisa mawa nama.
0: Heeh. Alah,
1: jeung mawa dunya mah mending mawa.
0: Naon? Lain itu euy. Deui ka kakaran dulu. Naon? Aya karaton dulu itu.
1: Lain katingalina meuli agreng gitu kan.
0: Karaton naon itu euy? Mewah Gusti. Karaton naon teh? Teuing atuh. Cing euy urang urang ngawanikeun diri we hayang nyoh abus ka karaton.
1: Api-api we rek neangan gawe.
0: Kakara euy nempo karaton anu sakitu agrengna dulu ditaretes Inten Rinukmi.
1: Walah nyokong
0: uli. Aduh, dulu itu.
1: Sing garurilap kitu
0: we. Ra naon? Heuh urang kaitu sugane tuh urang sosatna nyalindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
1: Tambah era mah rek neangan gawe.
0: Tambah era mah urang api-api we neangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya. Naon we bebersih di patamanan.
1: Kitu we.
0: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
1: Lain kebon anu geus dipanyer akang.
0: Heeh. Aduh. Hayu hayang nyawa we.
1: Hayu hayang nyawa. Ngawanikeun diri atuh.
0: Ngawanikeun diri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Teras Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha Bu Entin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Hasiat saunun karaos ku Ibu.
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Tadi opis dina radio opis XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos apa Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga konten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar binya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya, berlendir, berair, ya sakit lah.
5: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua
6: kali, iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya,
5: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini,
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah apa gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Ngawanikeun diri we hayang nyaho abus ka karaton.
11: Api-api we kleangan gawe.
10: Kakara euy nempo karaton anu sakitu agrengan ulah ditaretes inten rinuk mi.
11: Walah nyaka uli.
10: Aduh, dulu itu.
11: Sigaru rilap kitu
10: we. Ura naon? Urang kaitu sugane tu urang sasatna nyalindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
11: Tambah era mah rek neangan gawe
10: we. Tambah era mah urang api-api we neangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya naon we bebersih di patamanan.
11: Kitu we.
10: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
11: Lain kebon anu geus dipanyer akang.
10: Heeh. Aduh. Hayu hayang nyaho we.
11: Hayu hayang nyaho. Ngawani kendiri atuh.
10: Ngawani kendiri.

0: Sampurasun.
1: Sampurasun. Kang Rayi
0: kauleun.
1: Itu geningan dedeh teuing si Cepot anak kurang.
0: Waduh, bagja nu taya papadana.
1: Wah, geuning geuning. Tapi omat we urang mah ulang nyumputkeun diri we heulaanna.
0: Oh, sae, sae.
1: Yap, ka dieu. Para petugas.
2: Kaula, kula, kula, kula.
1: Ege. Menta bere jalan eta jalma anu duaan cenah abus ka karaton.
0: Duh, bra. Mangga diaturanan linggih cenah puraja tuh.
2: Wah, Kang hebat. Diaturanan linggih mangga.
3: Lain diangken tuh ka tepi warang kalebat.
4: Efek teu datang ka jero teh dipaehan aing.
3: Ada Kang eta
4: teh. Ahnya kumaha kawasa we lah.
3: Ulah sudon yeah. Gitu kana diri teh. Yeah.
4: Percaya we kudu pede ieu mah jelema
3: jeung. Heeh, bener. Teu pede mah cilaka ieu mah.
4: Beakeun teu pede. Teu pede mah ieu mah lapur deuleu. Ngawanikeun diri we hayang nyaho lah.
3: Ngawanikeun diri we urang mah lah
4: pikirewing. Naon dina seni aing mah geus eleh ku anak.
3: Lain meni putus asa teh kan eleh ku anak lain atoh.
5: Heeh. Jadi saingan anak maju teh lain bangga aing
4: taraka. Aing ka saingan ku anak euy lah.
3: Kan bae ka saingan ge atuh ari ku anak mah.
4: Heuh da aing anak mah alus jeung alus digawe na tina seni na teh ari aing mah geus tinggaleun.
3: Lamun kitu ka saingan ku oplet kudu amak.
4: Heeh, apiraku deui nya euy ku anak-anak teh mah make jeung asa ka saingan.
3: Apa pareun ngawariskeun dunya henteu atuh?
4: Kupurihun ngawariskeun dunya henteu.
3: Mun ari ilmu mah jang salerea.
4: Eta da anak aing mah minang digebugan atuh da. Heeh.
0: Mangga linggih.

deui meni someah kitunya raja. Oh wibawaan urang teh geus jauh lalampahan leumpangan teh euy. Teu karasa bari ngobrol mah nepi we ka nagara naon ieu teh. Ha urang tanyakeun euy.

0: Loh, Dola.
1: Naon?
0: Punya saya muringkak bulu punuk aing dirungrum ku raja dulu. Mangkaning sakieu bararau awakna dulu.
1: Akang mana rumah sabawa awak.
2: Pahang.
0: Tong boro raja dek dulu. Awewe ngadeukeutan oge muni nyararingkah deui. Nya tong boro mah kejeung batur dewek sorangan oge meni teu guling gasahan aing ngamu awak teh.
1: Urang sorangan geus karasa ijin kana diri
3: teh. Heeh. Beurit ikut ka jalan leger.
1: Kamu batur.
0: Eta cucunguk nyampeurkeun akad teh meni jeger geuning. Di kumaha? Heuh ditinggal. Heeh.
1: Bener tapi teh.
0: Semah ka pihatur Gusti Prabu kulan nuhun ditarima puja stuti maneh. Ti abdi ge teu kantun nuhun.
4: Nuhun.
0: Dupi ieu teh sin karaton naon ieu sin? Dupi ieu teh karaton naon kulan?
3: Cing.
0: Ieu teh maneh bisi teu apal karaton teh anu kasebut karaton Ajar Padang. Nagara Ajar Padang. Uluh. Ya anda wala geus jauh pisan urang leumpangan teh teu karasa deuleu. Oh,
1: teu karasa aing ngobrol mah kieu mah.
0: Ke Batu Jajar teh. Geus nepi ke Batu Jajar deui Ajar
1: Padang
0: ya, Ajar Padang lain Batu Jajar. Ai heuh. Dupi salira teh kaula salaku ais pangampih di ieu nagara ngaran kaula Wiramanik. Wiramanik cen. Leres. Taye adi kaula patih nagara kakasihna nya eta Wiradenta. Ningang dina Wira we ye.
1: Oh, turunan Wira
0: bener dina. Untung eta Wira Sableng oge. Atawa Wira Swasta.
1: Bisa jadi turunan ningrat Wira-Wira kitu.
0: Ari maneh teh urang mana? Sieun abdi teh ti Astina kulan
5: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Tiastina sumuh.
2: Tiastina aja ya.
1: Sumuhun kulan.
2: Bejana di negara Astina dengan ribut jeung ribut.
1: Loh, geuning eta parantos uninga sih. Numawi abdi teh ieu teh nyingkah di negara Astina teh nyingkahan pacengkadan kulan. Duka saha nu bakal mereskeun dina waktos ayeuna teh sih nu hayang merdeka mah.
3: Oh, rupa-rupa.
1: Oh. Nu parasea mah antar penduduk.
3: Anu tawuran. Aya nu ngomongkeun wae pamimpin.
1: Iya, nu ngomongkeun wae pamimpin, nu ngagogoreng wae pamarentahan. Di pamarentahanana oge geus saling ngomongkeun, geus saling cokelan kasalahan.
3: Aya.
1: Ah, ayeuna mah di mata luar negeri mah parantos awon negara urang teh negara Astina teh
3: sieun. Goreng pisan kan.
1: Iya.
3: Puruk.
1: Atau duit Astina morosot.
3: Morosot
1: terhadap dolar.
3: Nilainya terjauh pisan.
1: Nya. Kajadian di negara Astina teh kitu sumuh nuju
3: hareng-heng
1: aya teh sieun. Nuju komplikasi lamun dina panyakit teh mah. Nya. Saharajana Dasarata kulan. Parantos opat raja aya teh di negara Astina teh tikawit Prabu Santanu Dewa kapungkur. Teras ku abiasa tia biasa teras ka panu ayeuna Dasarata ari Santanu Dewa mah kapungkur gelarna teh nyaeta negarawan
3: teh mah.
1: Teras nu kadua abiasa eta mah
3: hartawan eta mah.
1: Teras anu katiluna panu Dewanata
3: ilmuwan
1: ayeuna mah wisatawan
3: geuleuh lain patakara aya di gogobrog geus.
1: Nya. Eta we kana akuarium ge mun kana TV. Nya. Kitu geulan.
3: Eta ini ka Arab ge.
1: Aduh, ampun.
3: Anak hormat di monyet teh jebetna.
1: Kitu geulan. Ayeuna teh seueur pemberontakan para sea jelema teh abdi teh nyingkahan pacengkadan geulan. Atuh teu matak naon lamun maneh di dieu we cicing.
3: Tuh, geuning.
1: Dek digawekeun ku kaula kabeneran kaula teh kurang pagawe di dieu.
3: Aya pangakuan eta geuning.
1: Lah, wae euy. Heuh, ngan jiga nu teu tanggung jawab urang ka nagara.
3: Sementara we
1: ka. Sementara ieu mah menta suaka unggul.
3: Kege ari geus beres roes maka geus
1: beres. Kege geus beres roes balik deui aing mah.
3: Bener.
1: Sanajan pangkat teh RT RT acan aing mah.
3: Tanggung jawab
1: maka negara aing mah acul. Nya.
3: Moal anu Kang nonggong ka lemah cai Kang.
1: Lemah cai urang negara Astina teh.
3: Hade goreng
1: oge nu mata kula sering gorengkeun. Hayang bukti dewek mah sili asah, sili asu, sili asih teh.
3: Bener Kang.
1: Gerepek. Ayeuna mah tong boro-boro dak sakola nu tawuran teh di luhur oge keur meujeuhna tawuran.
3: Sarua. Sarua keur tawuran.
1: Kitu. Syukur bagja maneh di dieu.
2: Syukur maneh di dieu. Dek digawekeun.
1: Sawios abdi mah bade jadi tukang sasapu we di patamanan kulan.
3: Dengan boga keahlian.
1: Ke ari ngaran maneh teh abdi saha Tante Yusepa.
3: Aduh, pake jeung Tante Yusepa segala. Lain jauh-jauh.
1: Ari eta anu tukang abdi kulan. Nya. Yeah. Desi Ratnasari abdi mah.
3: Paingan meni geulis mah.
1: Urang Sukabumi abdi teh.
3: Aduh, eta
1: bejana
3: rana.
1: Iya.

0: dan nuju lelengohan abdi teh.
1: Pilih pade.
0: Nah, sih teh kemana karepe ngomong teh ah.
1: Keun bae lelengohan ge atuh.
0: Maneh teh lain sepot teh.
1: Uluh. Naon
0: teh teh? Anu tukang dawala gusti.
1: Aing eta apaleun ge atang.
0: Ulah ngabohong abus ka karaton ieu mah maneh. Kudu ngadek sacekna nilas saplasna. Sumuh rumaos ye kulan abdi teh gede bohong.
1: Tadina heureuy
0: mah kan. Heureuy sih. Tadi di mah ulah loba ting heureuy.
1: Atuh sanes jari mah seni pisan.
0: Atuh panginten abdi moal payu teh heureuy mah. Nya.
1: Lain juga nagara nu eueuh seni.
0: Hebat euy waspada pisan nya raja.
1: Oh, mata kulah lalawora, Kang.
0: Tah, kumaha kinten-kintenna abdi? Upami jadi tukang sasapu di dieu. Kaula moal rek ngangkat maneh jadi tukang sasapu tapi maneh teh rek dijieun senopati hiji jeung senopati dua. Oh,
1: rek dijelemakeun, Kang.
0: Beres. Uluh. Tebih teuing kulan ah. Jauh di tanah kalangit tina pangartian abdi mah keujeung kudu jadi senopati naon teh tah rusak di nagara aslina teh kitu.
1: Itu lain ahli.
0: Lain ahli dijenengkeun. Dumeh baraya, dumeh dulur, panyakit nepotisme eta teh nu kitu teh.
1: Oh, jasah ge akan mah teu boga.
0: Iya. Aing nitah teh kedah ka ahlina. Ceuk dina katerangan oge lamun nitah teh kudu ka ahlina, lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana kapan kitu.
1: Bener. Segala ge kudu bidangna tuh.
0: Da kedah dina widangna sagala rupi oge. Teu nanaon. Di dieu mah sementara maneh ku kaula dek dijenengkeun senopati.
1: Wah beres
0: pang. Wah kanampi abdi sieun. Margi abdi teh panginten kada saimbang sareng pangertian.
1: Si di demo bae
0: Kang. Bilih di demo ku urang dieu. Nya keun bae darek disalinan ku kaula lamun maneh sanggup ayeuna ge rek disalinan. Sanggup. Ngadola siling tanyakeun kana hate siling kumaha cih. Ih, ngabetem wae sia mah. Teu di luar teh dina kaset sia ngajedog we. Ih. Ai dina jaman Abah baheula mun ngopepang sia teh capetang. Hapan ayeuna mah geus digenti ku Aka. Teu sakali ewang ge dileu. Sumuhun da abdi mah kulanda teu aya kaahlian atuh.
1: Sakieu buktina
0: nya Kang. Sakieu buktosna upami jadi konektur caheum dua deui, caheum dua deui tanem we abdi mah. Nya
1: Dasnong
0: naonai Dasnong teh Cicadas Binong Cicadas Binong
1: eta disingkat bareun
0: wawon palot
1: naon
0: palot teh kalapa dayeuh kolot kalapa dayeuh kolot
1: kalapa ari padang
0: padang naonai padang Cianjur
1: kolot kalapa
0: Cianjur kadupanak ah jauh sia cina padang mah kalapa ledeng jeung mah jauh Aduh, ampun. Banjaran cangkuang eureun dibielah.
1: Pantes aya di nyupiran angkot Amir.
0: Aduh, ampun. Heeh. Aya kenekna Uman. Mangga cukuran sih. Ai kinten-kintena ka abdi ka angge mah. Nanging abdi teh jauh teh ngagaduhan ilmu. Kaula tanggung jawab dek di ilmuan ku kaula maneh bakal jadi jalma senopati saciduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara.
1: Wah, iya.
0: Syuh, sae acuh. Sok atuh kanya. Maneh dek di istrenan aja jadi senopati. Tong seserian wae susah atuh kulan. Sae kulan. Sok atuh kanya wayahna peureumkeun panon maneh dawala cepot.
1: Mun gerengeh wae peureum.
0: Sudah kanya peureum.
1: Sok peureum
0: ulah. Peureum sia teh bolotot wae kumaha teh?
1: Ulah peureum hayam.
0: Lajeng ieu Astra jiga sareng dawala ditawa ku ieu Sang Nalendra Prabu Wiramani.
1: Iye geuh.
0: Iye tadi usapan bari di ilmuan.
1: Leres.
0: saciduh matu sakecap nyata. Ya Astra Jingga sarang Dawala jadi dua satria sakemaran.
1: Iya nge.
0: Iya eta jadi satria kasep ngarempereng koneng ganang tur pertengtang.
1: Walah.
0: Salin jinis
1: ganti rupa.
0: Ganti rupa Ya Astra Jingga sarang Dawala.
1: Hilang jasad
0: mah. Norcak ya sesekar ningwang.

0: wayahna dina waktu ayeuna urang neangan anu salangsara sabab karasa kurang sangsara teh nyeri.
1: Neangan tulu balangsa
0: teh. Sangsara teh nya eta tungleh timul panghinaan-panghinaan ti jalma-jalma lian.
1: Panyaci
0: pamaki nu matak urang teh mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Nya eta urang ngabuktikeun welasan asihan nya ahan dedehan. Sili asah, sili asuh jeung sili asih teh yayi. Urang buktikeun wih ku urang dina waktu ayeuna rayi.
2: Allah.
3: Ewa
2: montong dikitu. Montong dikitu-kitu geus jadi satria mah belgung.
3: Hayo we kapangih
0: ge. Montong make jeung ngahina maneh dawala. Dawala.
2: Geuleuh sajuriga.
3: Ayeuna mah geus jadi satria ge,
2: wah. Aya wae nya. Aing geus jadi satria mah kudu eureun kana heureuy teh.
3: Kudu andalemi.
0: Yayi. Dawala.
2: Apaan lain dawala ayeuna mah belgung.
0: Aiha Raden Bambang Wirakusuma.
2: Duh no eta si kasebelan. Kabina-bina teh ngawat-ngawat teh biwirna teh.
3: Satria teh.
2: Jeung eta gelenye ditu.
0: Heeh. Ya ye. Ngan hanya kawe ieu teh sanajan awak ginding tapi saku mah kosong. Kasaha urang ngeclok duit.
2: Ulah ucak ngeclok ku teh kabayar. Nah kabina-bina teuing aya-aya.
0: Jadi tingali eta batu ali meni alus
2: cing atuh cokot.
0: Aduh, yayi geuning ti kotok eta yayi.
2: Lain da beda. Juring sajeng diwawalkeun kana irung aing di goblok.
3: Da beda aja
2: batu ali. Kabina-bina teuing.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih paling mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
5: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
5: Salama ieu ibu pengobatan ngawe naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
6: Ah geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
5: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka akutan kitu. Teras pegel ngari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan acan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
5: Ibu teh ieu MSF sabaraha botol Bu?
6: MSF sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
6: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
5: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
6: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu. Aya perobihan.
5: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kana kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar Bu nya.
6: Amin.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: Penpen,
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini
9: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
10: iya,
9: kurang
10: iya.
9: Ya. Suka berair gitu
10: iya,
9: ya.
10: Suka berair
9: iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
10: 2 tetes iya, betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
9: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM.
2: Nah, udah diwawalkan beti ini, dah si kasebelan deh.
3: Oh, mana balados gitu kan?
12: Wayah na yai, kange sarapan mah tahu ikhlanan ti kotok yai.
2: Kasebelan sih.
3: Kami dah menetik. Sarapan pagi
2: itu sebenarnya. Eta nopi katu bisa tumpah gitu. Kudu bisa pindah tampian belum?
3: Atu mesti dari satria ting mah.
2: Ayo jadi satria ting mah.
12: Kuma kaula weh.
2: Tah rusak na nagara teh nu karieu ieu.
3: Kudu mawa karep sorangan.
2: Hayu geus jadi pejabat mah ieu. Kudu tumpah-tumpah ngomong teh kudu hati-hati.
3: Sing andalemi.
2: Andalemi.
3: Supaya kapercaya ku rakyat.
2: Ulah lalawora ulah dibawa heureuy. Lamun dek niat heureuy jadi bodor, jadi pelawak. Ibangan banyol ujung banyolnya capek teh.
3: Tebugu cekeleun
2: ya. Tebugu cekeleun teh kitu teh.
12: Kukul utuh sesiring ceuteh. Hayu urang ieu tanggurang.
2: Iye. Yeah. Banglus lampah ieu Bambang
0: Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma nguriling ka tepis miring anya celangkap padesa.
2: Iye ge.
0: Tuna lampah eta beja pabeja-beja parantos dugi ka para pangagung nagara Astina yen aya nagara di jero nagara. Malih kanan seueur rahayat anu ka aku ku nagara ieu ajar padang. Atuh Prabu Dasarata ngutus Resi Bisma kalayan Resi Drona oge para Kurawa tekantun Pandawa para satria nonoman ti nagara Astina anu disesepuhan ku Resi Bisma halumampah watek wantos siji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa kapatri ku pangarti Resi Bisma lumampah lir macan tenangan tina kendinganipun Dermayonan labi ya.
2: Kansa.
13: Ulang, aya pikir saya naon sepuh kula.
2: Aya hiji nagara di jero nagara.
13: Kula res.
2: Eukeur mah kaayaan di nagara Astina, can rengse naon rupaha kajadian katurug-turug ayeuna aya nu ngaku nagara di jero nagara kansa.
13: Sumuhun kula res.
2: Dek menta pertanggungan jawaban kaula hayang jang.
13: Sae sepuh.
14: Rasumana, rasumana, angka paru.

0: murid-murid mang. Nyaeta Kurawa sareng Pandawa anu rengse di gemleng ku mang eta barudak. Cing percanten manusia anu model kitu. Barudak anu kedah ngayakeun tina kanana.
1: Iya. Yeah.
0: Urang mah kadang ngapi.
1: Iya.
2: Yeah. Ukur kaluluguan kolot
0: mawon. Kasep Duryodana.
1: Ulun. Mamang.
0: Dursasana.
3: Aing.
0: Angger citraksa-citrak situ marek saparto marwo hirup paksa daruk citra-citra lu citra soma citra yuda. Boma wikata wikata boma wikata jaya jaya wikata jeung sajabana.
1: Ulah ulah ulah ulah ulah ulah.
0: Ye ge. Bima.
1: Andaba.
0: Arjuna.
1: Kaulanu.
0: Yudhistira.
3: Kaulanu.
0: Nakula Sadewa.
3: Dah, kaulanu.
0: Heeh. Wayahna kasep urang tindak manusia mun aya kitu.

0: Alah, alah.
1: Alah,
0: alah. Lamun si Aswatama dibawa.
2: Wah, 2 menit tuang putra.
0: Hanya kah si Aswatama teh dibawa? Aduh.
3: Tara-tara.
0: Nyeta si Aswatama teh ieu teh aduh ampun teh aya teh keur diwisuda.
3: Ayeuna teh
0: nya
3: sakalian kieu Bu Aswatama teh ieu.
0: Tak kieu Bu Aswatama teh.
3: Eubeul nu ngarengse.
0: Nya.
4: Masalah teu milu teh. Gondeng jadi lurah.
5: Hayay. Kurawa sadayana dugi ka paburisat ngagempur jelema duaan dugi ka teu mampu ku kasaktianna ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma.
3: Iye ge.
0: Dalamun mang teu kempreng mah kumang.
3: Ah beres kulan.
0: Kan ieu rada ngajengak mang teu leungeun anu kenca.
3: Lamun teu ngajengak mah.
0: Ngajengak bieu katingang kersen teu pira. Ceung mang oge.
5: Haling. Hei, satria.
0: Itu panawa ngadoncar leuheuk di teu kumaha ge?
3: Salahok ge.
0: Iya.
3: Limaan kulan ka Bandungan.
0: Kumaha ieu?
5: Ayeuna mah kieu satria. Jeung kaula lawan teh.
0: Sok eta era anu mana ngalawan budak?
3: Beres jeung sepuh mah kuanah.
5: Tega lara.
0: Tega?
5: Pati. Sok.
0: Laden.
5: Yeah.

0: Satria.
1: Nah, ieu Resi Bisma anu kasohor kongas, anu kasohor jago tebet Namru.
2: Jago kolot teh Namru doang.
3: Udang maneh Bisma.
0: Aduh ampun Satria. Ampun Satria.
1: Iya. Woi, Allah. Penastiker sayang tong mampar.
2: Iya geuh.
1: Ieu Resi Bisma diangkat ku duaan ku Wirasakti layak kalayan Wirakusuma. Dibalangkeun mangke bakar ragrag di alun-alun Astina.
0: Walah.
1: Aduh. Angin citra si Enen kabur bahaya. Panawa balik. Bahaya. Sangka urang ditiup mun-munan teh ku raja nepi ka bisa neungeul sakaligus nalamru.
3: Nyaan urang sakti lamun kieu sarana.
1: Hebat raja urang teh.
2: Sahna lampangnya awar.
1: Moal ieu anu disebut Satria Piningit teh kitu.
3: Ulah waka eta. Da eta mangan ukur papangih-pangih ajang. Ngan ukur duka teh teuing abus kana tatarucingan Satria Piningit teh saha nu sabenerna. Ngan ukur sesebutan wungkul sanajan pada ngaku.
1: Boa akang ngora Satria Piningit teh.
3: Lah.
1: Nah sia make ciciduh melengkung.
2: Jiga
1: nu ngewa. Jiga nu ngewa ka ieu.
3: Eta mah keujeung hayang disebut Satria Piningit sagala. Ngarukana Satria Piningit teh kumaha ureuduh yeuh aing ngaran-ngaran Satria Piningit teh anu geus pinuh elmuna jemar panalarna sugih pangartina geus DPDP handap asor sopan santun ramah tamah geus masagi dina sagarupana elmu lahir elmu batin elmu syariat hakikat torekat marifat iman tauhid marifat islam ta eta Satria Piningit teh anu geus bisa ngajalankeun rengal kamanusaanana ari sedengkeun maneh panhutang gede. Kaitu can mayar ka dieu can mayar.
1: Atuh tong dibejakeun etana atuh.
2: Teuing lamun Satria Raweuy ku sagala rupa.
3: Teuing lamun Satria Raweuy mah ku hutang.
1: Kabina-bina sia ngomong teh ka mana karep? Ya ieu.
3: Bener.
1: Itu saha tu limaan?
2: Ganteng eta.
1: Mun teu salah eta asuhan urang Panawa putrana Pandu Dewanata Suwargi. Panawa. Coba. Ai batur lalumpatan ngalalasir anjeun ayeuna ngajarga kene limaan ngandung harti aya kene kawani nyamperkeun lamun aya kawani. Tah, Bambang Wirasakti kawani. Bima
0: anda apa?
1: Urang salaku warga negara anu kudu ngabogaan rasa tanggung jawab senajan nepi ka ngabebengkang jadi babatang. Ayo urang sampeurkeun
0: ora kapinu gawe.
1: Nyamperkeun yeuh.

0: Wong edan satria. Kaula Bima anu bakal bisa nyasaak peujit maneh.
1: Ulah waka sombong Bim. Ulah waka sombong Bim. Ulah waka gede hulu Bim.
0: Kurang ngajar sia.
2: Kuring mirang tapi tulang.
0: Sombong sinatria kaula Arjuna mawaka ngejati.
3: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina apa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si bi apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya Pak? Ngaleut
1: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah mentos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot lo?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oke okay, ieu nanti pada rante di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol, namanya sabotol gitu. Akhirnya badeka 2 botol sekaligus peser 2 lah, amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh

0: panyawat, lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat atau nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insya Allah di syariatan ku alpa propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaran anak ngeleut alpa propolis sadayana sehat walafiat.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak tadi?
3: Desa Cibenah.
2: Oh, Desa Cibenah. Iya. Tak kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapa tina sampean dina sampean teh sangkeul renyem
2: mohon
3: dari paregelnya
2: kitu
3: janten abot lah tas atosna mesela alfa pomoris
2: alfa propolis
3: alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaos
3: aya karaosna aya di lah aya karaosna gitu ta
2: pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh peanteh nya
3: barareuh kapungkur mah barareuh jam teh rada hareuras
2: hareuras
3: aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh. Salit deui.
3: Salit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng sonten pada bobo.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang urang teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah
3: oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untung mamu ya
2: ay ngamamang ngamang sa'ali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nya nya nya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tingletor, sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tingletor ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep pulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu di radio Pis Ciamis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang mese ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga malesen Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhan teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan tetapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF4
2: Bapak konsumsi alfaporis tos CF2 kumaha eta aya karaosna
3: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos darah ya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfaporis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfaporis ka radio Unaspropolis. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminan nya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan merupakan manusia pertama serta bapa dari seluruh umat manusia. Pada saat Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat dengan nada sedikit protes berkata, "Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak." Tuhan, apa perlunya engkau ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi? Kelak kalau mereka berkembang biak, kerjanya hanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah, saling bermusuhan satu sama lain. Sedangkan kami, kata malaikat, sudah cukup bertasbih memuji kebesaranmu. Allah kemudian menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak mengetahuinya. Setelah diciptakan Nabi Adam daripada tanah, ditiupkan ruh, maka Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nama merupakan simbol daripada ilmu pengetahuan. Nabi Adam akan dijadikan khalifah di permukaan bumi. Maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala al-asma'a kullaha, nama-nama segala sesuatu. Yang dimaksud di sini ialah al-ulumal katsirah, ilmu pengetahuan yang banyak. Malaikat pada mulanya protes, "Kami kan sudah cukup bertasbih Tuhan, kami kan sudah cukup memujimu, untuk apalagi membuat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi?" Seolah-olah malaikat tidak setuju. Allah yang maha tahu rahasia segala sesuatu memberikan vonis, "Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak tahu." Oleh karena Nabi Adam dipersiapkan untuk menjadi seorang khalifah di permukaan bumi, maka dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Begitu Nabi Adam dan begitu kita. Karena bukan cuma Nabi Adam, kita pun oleh Allah dijadikan sebagai khalifah-khalifah di permukaan bumi ini. Yang nilai kekhalifahan kita bergantung kepada kondisi kita masing-masing. Ada orang yang menjadi khalifah level internasional, menjadi pemimpin dunia Islam. Ada orang menjadi khalifah level nasional saja. ada khalifah tingkat kota saja, ada khalifah tingkat kecamatan, ada khalifah tingkat RW, RT, sekurang-kurangnya khalifah untuk tingkat rumah tangga masing-masing. Tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, jangan berharap kita akan bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Apapun saja, Nabi mengajarkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu, yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu, yang menginginkan dunia akhirat juga harus dengan ilmunya. Tanpa dasar ilmu, maka manusia tidak akan bisa menjalankan tugas kekhalifahan. Setelah diajarkan Adam nama segala sesuatu, dikonfrontir, dihadapkan dengan malaikat. Hei malaikat, kalau tadi kamu bilang buat apa perlunya menciptakan khalifah, nih bentuknya. Adam, sekarang hei malaikat, coba kamu sebutkan nama segala sesuatu ini yang ada di sini ini. Malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu, kami tidak tahu semua itu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kalau kamu tidak sanggup, Adam, sebutkan nama-nama semua itu. Adam menyebutkannya dengan lancar. Ketika itulah Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud di sini bukan sujudul ibadah, sebab sujud ibadah kepada yang selain Allah haram. Tapi sujud di sini sujudut tawadhu i'tirafan bifadli Adam. Sujud merendahkan diri sebagai pengakuan terhadap keutamaan dan kelebihan Nabi Adam. Maka orang yang banyak ilmunya lebih utama dari orang yang hanya banyak ibadahnya. Bahkan iblis lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang goblok yang lagi ibadah. Model ini diceritakan dalam Ihya'nya Imamul Ghazali. Iblis masuk ke masjid mau menggoda orang lagi sholat. Sudah masuk di pojok masjid, dia lihat orang lagi tidur. Ngacir iblis keluar cepat benar. Pucat mukanya. Ketemu di jalan sama temannya. Kenapa lari, Mas? Kata temannya, saya mau goda orang sholat. Lalu tiba-tiba di pojok masjid saya lihat ada orang lagi tidur. Saya takut betul sama itu orang. Lari saya keluar. Loh, sama yang sembahyang sampean gak takut, kok sama yang tidur takut bagaimana? Yang tidur itu orang alim. Yang lagi sembahyang itu orang goblok. Oh, godain orang goblok, saya colek juga dia lupa sembahyang. Tapi orang alim ini saya takut betul. Nah, kalau diukur dengan malaikat waktu itu Nabi Adam, ibadahnya lebih banyak malaikat, jelas. Sudah bertasbih, sudah bertahmid malaikat. Nabi Adam baru diciptakan. Tapi kenapa Allah perintah malaikat sujud kepada Adam? I'tirafan bifadili Adam. Keutamaan Nabi Adam. Pantas untuk diserahi tugas sebagai khalifah mengatur kehidupan di muka bumi. Kalau malaikat yang jadi khalifah di dunia ini, enggak rame dunia. Coba, malaikat, material, harta enggak perlu. Seksual enggak perlu. Dunia ini hambar. Justru dunia ini menjadi ramai setelah manusia diberikan fungsi sebagai malaikat, sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah nyata kelebihan Nabi Adam, maka Allah perintahkan Nabi Adam tinggal di surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi lantaran sendirian, kesepian Nabi Adam ini. Allah Maha tahu, maka diciptakannya pasangannya, yaitu Siti Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Sehingga Nabi pernah pesan begini, istausu bin nisa fa innahunna khuliqna min dhil'in. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Yang tolong dengar nih yang laki-laki, yang perempuan belaga budak aja dululah. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Fa innahunna khuliqna min dhil'in, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Apa watak tulang rusuk? Tulang rusuk itu kan bengkok. Perempuan tuh begitu, didiemin aja bengkok terus, dikerasin patah. Saudara-saudara, di sini kita ambil satu hikmah bahwa ternyata yang bikin hidup terasa enak karena di sekitar kita banyak orang lain. Bodoh manusia kalau dia merasa bisa hidup sendirian. Tinggal di tengah kampung tapi gayanya gaya orang tidak mau kenal dan tidak mau tahu sama tetangga. Jangankan di dunia, di sorga saja Nabi Adam karena sendiri kesepian. Apa saudara mau tinggal di Jakarta? Apa saja di Jakarta sudahlah milik saudara. Hotel Indonesia dikasih saudara, Hotel Borobudur punya saudara, Monas buntel bawa pulang. Semanggi ambil, tapi di Jakarta saudara tinggal sendirian. Kira-kira enak gak? Ternyata yang bikin hidup terasa nikmat karena di sekitar kita banyak orang lain. Begitulah Allah ciptakan Siti Hawa. Setelah diciptakan Siti Hawa, natur manusiawi, Nabi Adam mau main pegang aja. Kata Allah, hai Adam, jangan kau sentuh sebelum kau bayar maharnya. Maharnya apa ya Allah? Maharnya antusalliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maharnya kau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Manusianya belum lagi diciptakan tapi namanya sudah ada. Nurnya sudah ada, bahkan dijadikan mas kawin antara Adam dengan Hawa. Karena itu dalam Islam sebenarnya urusan kawin itu bukan yang sulit. Maka jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Artinya yang namanya mahar ini, walaupun cuma sebentuk cincin besi kalau orang sangat tidak mampu, bahkan dengan mengajarkan Fatihah saja sah sudah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya, saya ajarkan dia surah Fatihah. Kalau memang kere betul, tidak punya apapun, sah sudah. Agama ini mudah, karena itu jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Setelah itu Allah memerintahkan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, kau dan istrimu tinggallah dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Segala makanan yang ada di dalamnya boleh kau makan. Pakaian yang aneka warna boleh kau pakai. Nikmati seluruh fasilitas yang ada di surga ini. Cuma atuk aja Adam. Yang lain boleh dah. Mau ngapa ke atuk aja jangan. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon khuldi itu. Dekat saja jangan. Apalagi sampai metik. Jangan Adam. Saudara, ma'asyiral muslimin, itulah watak
4: manusia. 102,4 FM Radio Pi. Radio Pi. Sahabat sehat keluarga.
2: Kalau ada 10 persoalan, yang 9 boleh, yang 1 tidak boleh, yang tidak boleh yang bikin dia penasaran. Gua pengen tahu ngapa kagak boleh sih. Timbul penasaran. Apalagi iblis selalu berusaha, sebab pada waktu malaikat disuruh sujud, semuanya sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Tuhan tegur, iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Mana mungkin Tuhan, saya kan

0: pinggir, apalagi yang masih tinggal di pinggir kali, sombong. Tapi sejak peristiwa terusirnya itu, iblis bikin proklamasi. Apa proklamasi iblis?
1: Rabbi fanzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, gara-gara Adam saya diusir dari surga. Saya minta kepadamu ya Allah, beri saya kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan. Kata Tuhan, innaka minal munzarin.
0: Oke, silakan. Mau apa iblis?
1: Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajmain. Ya Tuhan, disebabkan engkau telah menyesatkan aku, akan aku hiasi mereka manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan mereka semua. Ini proklamasi iblis.
0: Gara-gara Adam saya terusir dari surga, maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya musuh bebuyutan saya. Akan saya lakukan segala macam cara untuk menggelincirkan manusia
1: agar mereka menjadi orang yang engkau murkai ya Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban. Dialog ini saudara bisa lihat dalam surah Al-Hijr ayat 40, 41 sampai 44.
0: Kata Allah apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Silahkan iblis, yang lain barangkali bisa kau goda, kecuali hamba-hambaku yang benar-benar hambaku, engkau tidak akan punya daya mempertipu mereka. Engkau tidak akan punya kemampuan menggelincirkan mereka,
1: kecuali kalau memang mereka sudah mau ikut pengaruhmu.
0: Sepanjang mereka benar-benar menjadi hambaku, kata Allah, hamba Allah yang sebenarnya,
1: mereka di luar kekuasaanmu, iblis. Tapi kalau mereka sudah turun menjadi hamba harta, hamba dunia, hamba pangkat, budak jabatan,
0: mereka itu yang bisa kau gelincirkan. Selama mereka masih tetap sebagai hambaku, kata Allah,
1: mereka di luar jangkauan kekuatan dan kekuasaanmu, iblis.
0: Nah, sejak saat itu kan iblis selalu nyari jalan, nyari lantaran bagaimana Adam nih, supaya dia tergelincir. Gara-gara dia saya diusir dari surga. Nguping terus iblis. Sampai akhirnya dia dapat berita tentang dilarangnya Nabi Adam mendekati pohon khuldi itu.
1: Satu hari dengan muka sedih, iblis itu the best actor, aktor ulung dia, dengan roman muka sedih, dia datang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa.
0: Kata Nabi Adam, iblis, ente kok tampangnya demek amat sih? Kenapa begitu sedih?
1: Adam, saya sebenarnya tidak ada yang bikin saya sedih. Cuma saya dapat berita bahwa engkau tidak akan selamanya di dalam surga ini.
0: Wah Adam, kalau engkau bisa tetap tinggal di surga bersama istrimu, alangkah bahagianya saya, kata iblis. Tapi saya dapat kabar, ente gak bakalan lama-lama di surga. Buktinya ente dilarang makan buah khuldi. Khuldun artinya kekal. Kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di surga Adam. Tuhan gak pengen, makanya dilarang.
1: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
0: Untuk memperkuat omongannya, sumpah si iblis.
1: Benar Dam, saya sih ngomong cuma buat kepentingan ente.
0: Saya sayang sama ente. Yang tahu cuma saya dah. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, sebenarnya tujuannya tidak lebih menjerumuskan Nabi Adam. Begitu iblis zaman dulu, zaman Adam, dan begitu iblis zaman sekarang. Seolah-olah bicaranya untuk kepentingan umat Islam,
1: tapi sebenarnya tujuannya
0: ngelecehin. memperdayakan umat Islam.

0: Dia bilang kepada Adam,
1: saya sih cuma ngasih saran Adam, kalau ente pengen selamanya di surga, petik aja tuh buah, pokoknya beres dah. Itu si Tuhan ngelarang jebohongin doang lo,
0: supaya kau dan istrimu tidak lama-lama di surga, maka dilarangnya kau memakan buah khuldi itu. Udah, embat aja.
1: Saudara-saudara, tipu daya iblis ini bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 22.
0: Nabi Adam tergoda, ditambah oleh bujuk rayu Siti Hawa. Nabi Adam yang setengah hati itu akhirnya terpancing betul. Sebab itu perempuan, walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, tapi memang sangat menentukan. Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya. Karena itu sebagai muslim, kita punya teman hidup dan kita punya lawan hidup. Siapa teman hidup kita?
1: Dalam arti sempit, teman hidup kita istri. Kalau dia istri, tentu suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya.
0: Dalam arti luas, teman hidup kita ialah setiap muslim, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita.
1: Itu teman hidup.
0: Lalu lawan hidup kita siapa? Lawan hidup kita secara mutlak iblis dalam segala bentuknya.
1: Iblis yang berbentuk halus, ini ngusirnya rada lebih gampang. Konon ya, iblis setan itu kalau dengar orang azan kan lari.
0: Takut dia. Dibacakan bismillah, minggir. Yang sulit diusir ini iblis yang berbentuk manusia. Diazanin nyengir. Gawat ini. Saudara-saudara, ini musuh dalam artian mutlak. Sedangkan musuh dalam artian ideologis, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita. Bahasa langsungnya, setiap orang di luar Islam secara ideologis, ya. Adapun secara manusiawi,
1: kita tetap toleransi, saling menghormati, setuju dalam perbedaan pendapat, kembali kepada prinsip lakum dinukum. Kewajiban saling menghormati sesama manusia, tapi secara ideologis tidak ada kompromi.
0: Begitulah Nabi Adam tergoda. Dan begitulah iblis selalu menggoda keturunan-keturunan Nabi Adam sampai kepada kita sekarang ini. Tiap kali kita hendak melakukan berbagai kebaikan,
1: iblis ini mulai bisik kasar, kusuk, kesek.
0: Saudara tadi dari rumah mau berangkat niat dengerin ceramah macam ini. Apa dikira iblis enggak? Wah, gatal iblis.
1: Kata iblis, alah jangan bertingkah lah dengerin ceramah. Ceramah mah urusan 70 ke atas.
0: Ente masih muda. Berjuang kita. Jihad, bismillah. Tidak, saya mau dengar ceramah.
1: Berangkat kita ke tempat ini.
0: Sampai di sini apa dikira iblis diam?
1: Enggak.
0: Dia bisikin lagi.
1: Iya. Tuh, hadir-hadir ke sono dah. Cuma nyampe sono lu ngomong aja ngomong dah. Ustadz mah jangan didengerin, ngomong aja udah.
0: Perang lagi jihad, saya enggak mau ngomong, mau dengerin betul-betul.
1: Kata iblis, "Iya lu dengerin-dengerin dah, jangan ngomong, cuman pules."
0: Segala macam cara dilakukan oleh iblis untuk menggelincirkan manusia.
1: Ketika Nabi Adam mengambil buah khuldi itu, datanglah murka Allah.
0: Adam, seolah-olah kalau bahasa kita, kelewatan kamu Adam. Dari belum ada aku ciptakan engkau. Barangkali kau merasa kesepian, aku ciptakan Hawa. Aku tinggikan derajatmu dari malaikat sampai malaikat sujud kepadamu. Aku perintahkan kau tinggal di surga dengan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Cuma satu yang aku minta, jangan dekati pohon khuldi. Engkau tidak sanggup Adam, keluar dari surga ini.
1: Terusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga, turun ke dunia ini.
0: turun terpisah lagi.
1: Ya Allah, orang itu kalau biasa susah ketemu susah sih menglalap namanya. Makanannya, tapi biasa seneng ketemu susah. Ini yang kalau tidak kuat mental. Tengoklah zaman sekarang kan nih, kalau tuan-tuan rajin baca pos kota, kayaknya nyawa murah bener. Pasal duit 100, nyawa hilang. Pasal diputusin pacar, begon ditenggak. Gantung diri pakai tali plastik. Murah betul kelihatannya jiwa itu. Sehingga pantas kalau Nabi pernah katakan irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Pertama, azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Pejabat tinggi kalau pensiun kesian bener. Ya Allah, udah gak ada yang ngasih hormat, tanda tangan gak laku. Azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Yang kedua, ghaniyan qadiftaqar, orang kaya jatuh miskin. Dari hidup serba ada jatuh melarat. Yang ketiga, faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih ngerti hukum tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh yang kebetulan punya kekuasaan. Lalu keluar fatwa sesuai dengan pesan sponsor. Yang halal bisa jadi haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Ahli fikih dipermainkan oleh orang bodoh. Kasihan betul. Terpisah Adam dengan Hawa ini. Adapun Nabi Adam turun menyesal dengan seluruh kesalahannya, sujud, taubat, menangis. Menurut riwayat, 300 tahun beliau sujud seraya membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Andai kata engkau tidak kasihan, tidak memberikan ampun kepada dosa yang kami lakukan, sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ini yang dibaca Nabi Adam dalam taubat.
2: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
1: keluarga Anda. Di akhir taubatnya, Nabi Adam munajat kepada Allah. Ya Allah, dengan kebesaran Muhammad, ampunilah dosa saya. Allah tegur, kaifa araftahu ya Adam, walam akhluk

bawah arasmu, di sana nampak dengan jelas tertulis di kaki arasmu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taulah saya bahwa Muhammad ini orang yang paling dekat dengan engkau ya Allah, sampai namanya bergandengan dengan namamu di kaki arasmu. Yang kedua, ketika saya hendak menyentuh Hawa, kau juga yang mengatakan jangan kau bayar maharnya sebelum kau bersolawat kepada beliau. Saudara hadirin yang saya hormati, Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah, kemudian dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah. Pertemuan itu terjadi di satu dataran luas, di satu padang yang luas, yang sampai sekarang dinamakan dengan Padang Arafat, tempat para ibadah haji melakukan wukuf, yaitu puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan pertemuan itu sendiri terjadi di atas sebuah bukit kecil yang diabadikan dengan nama Jabal Rahmah di kawasan Arafat itu. Di atas Jabal Rahmah itu ada satu monumen kecil untuk mengabadikan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Lalu tinggallah keduanya di permukaan bumi ini. Oleh Allah diberikan karunia keturunan yang banyak. Dan tiap kali lahir kembar. Kembarnya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Dari sinilah berkembang biak manusia. Di mana di zaman Nabi Adam perkawinannya silang. Karena tentu tidak ada manusia lain. Perkawinan silang itu artinya, kalau si A dan B, A ini laki, B perempuan, kemudian lahir kembar kedua antara dengan D, maka begitulah yang A dikawinkan dengan D, yang C dikawinkan dengan B. Perkawinan silang. Tidak boleh perkawinan yang kembar sama waktu dilahirkan. Nah, di antara putra-putra Nabi Adam yang kemudian juga membuat sejarah, yaitu Habil dan Qabil. Habil, saudara kembarnya namanya Labuda, perempuan. Qabil, saudara perempuannya Iklima. Menurut hukum perkawinan waktu itu harus silang. Habil harus kawin dengan Iklima dan Qabil harus kawin dengan Labuda. Tapi Qabil protes. Dia kepengen kawin dengan saudara kembarnya sendiri. Dalam arti yang sama-sama dilahirkan dengan dia, yaitu Iklima. Kenapa? Karena kebetulan rupa Iklima ini lebih cantik daripada Labuda. Protes kepada ayahandanya Nabi Adam. Apa? Saya tidak terima, saya harus kawin dengan Iklima. Tidak Qabil, kamu harus kawin dengan Labuda. Gak mau. Kenapa dengan Labuda? Kurang kece. Bertengkar-bertengkar, Nabi Adam tidak berhasil menyelesaikan. Lalu diserahkan saja kepada Allah. Kata Allah begini saja, bikin korban, kamu berdua, Habil, Qabil. Siapa yang korbannya aku terima, dia boleh kawin sama Iklima. Ternyata korban yang diterima adalah korbannya Habil. Jadilah Habil kawin dengan Iklima. Tapi Qabil tidak puas. Dendam kesumatnya timbul, iblis ngilikin. Kresek-kresek. Akhirnya dibunuh saudaranya Habil ini. Inilah sejarah pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia. Qabil membunuh Habil. Habis dibunuh bingung. Bagaimana naroknya ini mayat? Allah lalu memberikan petunjuk. Dalam Al-Ma'idah ayat 31 itu dijelaskan. Ada burung gagak berantem sama burung. Yang satu mati. Nah, oleh yang masih hidup, tanah ini dicakar-cakar sama kakinya dan sama paruhnya. Sehingga berbentuk lubang, bangkai saudaranya itu dimasukin ke lubang itu lalu diuruk lagi pakai tanah. Oleh cakar kakinya dan paruhnya itu. Sehingga Qabil, cara ini bisa. Itulah sejarah
penguburan pertama dalam perkembangan.

0: perkembangan manusia. Oleh karena itu, Nabi memberikan penjelasan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa fi riwayatin wa ajru man tabi'aha. Siapa orang yang melakukan satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Misalnya saudara membentuk pengajian, ramai pengajian saudara, 1,000 orang yang datang ngaji, 1,000 orang saudara dapat pahala. Sponsor kebaikan. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha ay wa ismu man tabi'aha. Siapa yang memulai suatu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari orang-orang yang melakukan atau mengikuti kejahatannya. Umpamanya saudara mengadakan pesta, lalu dalam pesta itu terjadi segala macam maksiat, maka seluruh maksiat yang terjadi malam itu di tempat itu, saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsor. Tiap kali ada pembunuhan, Qabil dapat andil dosa. Kenapa? Sponsor. Tapi kalau 2 orang muslim, ini masalahnya Habil gak ngelawan kan, dibunuh. Tapi kalau 2 orang muslim berkelahi, kata Nabi apa? Apabila 2 orang muslim saling berbunuh-bunuhan, maka al-qatil wal-maqtul finnar, baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang ngebunuh masuk neraka pantas, tapi ini yang dibunuh kenapa neraka juga? Soalnya sama-sama niat, cuman keduluan aja. Itu kan masalahnya. Andai kata dia gak terbunuh, dia yang akan membunuh. Niat itu sudah ada. Nah kalau Habil ini dia tidak punya niat membunuh, dia memang dibunuh oleh Qabil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu dari situlah berkembang biak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan sebagai satu konklusi. Pertama, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang menempati kedudukan tertinggi dan berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dengan malaikat sekalipun, manusia sebenarnya lebih tinggi. Kapan? Kalau dia tetap benar-benar sebagai hamba Allah yang membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dan ketinggian manusia itu tidak ditentukan oleh bahan-bahan dari mana manusia diciptakan, tapi ditentukan oleh adanya roh yang ditiupkan ke dalam jasadnya dan kemampuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai rohaniah tadi. Kalau secara biologis kita ini semua bahannya sama. Dari saripati mak tanah yang menghasilkan buah yang dimakan oleh mak bapak kita, membentuk hormon, menghasilkan sperma, terjadi kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, sehingga kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini. Secara biologis bahan kita sama, dan tidak itu yang menentukan ketinggian manusia. Walaupun keturunan juga mempengaruhi, sebab sekarang ada istilah ramai orang bicara bayi tabung. Dan majelis ulama sudah memberikan fatwa kalau spermanya itu berasal dari sang bapak, tidak jadi masalah. Tapi kalau dari orang lain, haram. Yang lebih celaka lagi, di negara maju, tidak lewat proses alam rahim. Jadi dalam satu tabung yang diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, di situ dipertemukan antara sperma, air mani laki-laki, dengan ovum, air mani perempuan. Diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, dan itu diharapkan bisa menghasilkan manusia. lewat tabung kaca itu. Saya tidak sanggup bayangkan kalau sekarang orang tanya usul asal-usul kita, kan kita masih enak jawab. Kamu anak siapa?
1: Oh, bapak saya Pulan, ibu saya Pulana. Oh, kenal saya.
0: Tapi manusia yang akan datang kalau proyek ini berhasil. Bapakmu siapa? Enggak tahu, saya dulu keluar dari tabung, Pak. Rendah betul martabat manusia. Sama saja dengan ada perempuan pernah protes, Pak, Islam itu enggak adil katanya. Kenapa? Masa dalam Islam laki-laki boleh kawin lebih dari satu, tapi perempuan enggak boleh kawin lebih dari satu? Supaya sama-sama adil, boleh dong perempuan punya laki lebih dari satu. Saya bilang, justru disitulah Islam itu hendak menjaga martabat manusia. Kalau seorang suami punya istri empat, empat-empatnya lalu hamil, bapaknya jelas. Tapi kalau perempuan satu punya suami empat, lalu hamil, bapaknya yang mana ya? Rendah martabat manusia. Ketika si bayi lahir, ibunya lihat, ah ini jidatnya kayak si A ini. Ah, sudah, ini anakmu saja nih, jidatnya jidat kamu. Kata, antar dulu jidat-jidat saya, tapi kuping-kuping B ini gak mau saya. Terkatung-katung si anak tanpa tahu kemana dia mesti manggil bapak. Ibu daftarin anak ke sekolah, Pak Guru tanya lagi, ini bin siapa, Bu? Bingung lah, udah tulis, Bu, bin rame-rame. Kan rusak martabat manusia kalau sudah begitu. Justru Islam ini menjaga ketinggian martabat manusia. Jadi manusia itu fi ahsani taqwim. Kapan? Kalau dia bisa
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'an.
1: Jaga kehambaannya di hadapan Allah dengan melaksanakan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi. Tapi bila dia sudah tidak lagi menjadi hamba Allah, tidak lagi berfungsi sebagai khalifah, dia sudah masuk summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, lebih rendah dari binatang sekalipun. Kalau dia tetap menjaga posisinya lebih tinggi dari malaikat, malaikat saja sujud kepada Nabi Adam, apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain manusia ini. Tapi kalau dia tidak pandai, lebih rendah daripada binatang. Inilah uniknya makhluk bernama manusia. Dengan posisinya, dia bisa menjadi lebih tinggi dari malaikat, tapi juga dia bisa meluncur lebih rendah daripada binatang. Untuk menjaga itulah diperlukan agama dalam kehidupan kita sekarang ini. Bukan cuma sebagai lipstick, tapi sebagai pedoman, sebagai way of life. Yang akan mewarnai cara kita berpikir, state of mind, rule of thinking, cara kita memandang kehidupan ini, diwarnai oleh nilai-nilai agama.
2: 102,4 FM
3: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dengan demikian, maka manusia bukan keturunan kera. Sebab ada satu teori, namanya teori evolusi, yang disampaikan buat pertama kali oleh Charles Darwin. Dia mengemukakan teori bahwa perkembangan kehidupan sesungguhnya di dunia ini menunjukkan mata rantai-mata rantai yang utama melalui apa yang dia namakan seleksi alamiah. Mula-mula dari ikan, melalui seleksi ke amfibi, dari amfibi ke reptil, dari reptil ke mamalia, dari mamalia ke mamalia kecil, dari mamalia kecil ke primat, dari primat ke monyet, dari monyet menjadi Homo erectus. Ini teori Darwin. Tapi dia tidak jelas-jelas mengatakan bahwa manusia keturunan monyet, hanya seketurunan. Seketurunan kan tidak berarti keturunan. Begini saja, Toyota Kijang sama Toyota Corolla itu seketurunan. Tapi Corolla dengan Kijang kan lain. Cuma seketurunan. Dalam arti sumbernya sama. Makhluk yang tidak tahan seleksi alam oleh udara yang sangat dingin, perkembangan cuaca yang sangat panas, gempa bumi dan sebagainya, seleksi alam dia namakan, hilang, musnah dari peredaran. Seperti ada binatang raksasa itu, dinosaurus, sekarang kan cuma tinggal dongeng saja, tinggal nama atau kerangka. Itu oleh seleksi alam dia enggak lulus, hilang. Yang bertahan, yang lulus seleksi alam. Manusia walaupun kecil yang lulus seleksi alam ini. Biar dihantam gempa bumi, angin topan, tetap aja ngejedong. Nah, teori Darwin ini, teori evolusi ini didukung dan dibuktikan oleh peninggalan fosil atau binatang dan tumbuhan yang hidup dan mati selama perkembangannya. Dari bentuk organik pertama hingga pendahulu terdekat daripada manusia. Tapi ada satu kelemahan dari pokok daripada teori evolusi ini. Pertama, garis perkembangan dari Homo erectus, yakni manusia jalan tegak, semacam gorila gitu, sampai kepada manusia mutakhir masih belum menentu. Artinya, okelah, kalau manusia seketurunan dengan kera, batas antara manusia yang wujud sekarang dengan manusia purba itu apa yang menjadi penghubung? Monyet tidak mungkin. Ini dianggap mata rantai yang hilang, missing link namanya dalam istilah ilmiahnya. Dan ini masih dicari sampai sekarang. Kalau pendahulu terdekat manusia mutakhir ini manusia purba, katakan Homo erectus, manusia jalan tegak. Lalu generasi sudah itu sebelum berbentuk manusia apa? Ternyata sampai sekarang masih ada missing link, mata rantai yang hilang. Lalu yang kedua, teori evolusi berhenti kepada manusia mutakhir. Kalau memang kita manusia sekarang ini hasil evolusi, tentu kita akan terus berevolusi lagi. Dan akan jadi apa kita nanti? Ternyata sudah ribuan tahun manusia tetap manusia begini-begini aja. Tidak berevolusi kita ini. Apa lalu matanya jadi cuma satu di tengah? Hasil evolusi? Kan tidak. Tidak berevolusi. Jadi kembali kepada Quran, manusia pertama adalah Nabi Adam. Dan manusia-manusia berikutnya keturunan daripada Nabi Adam. Dan bukan hasil evolusi daripada monyet. Juga tidak akan berevolusi kemana-mana. Kalau demikian, benarkah teori evolusi? Untuk mengatakan mutlak benar, bukan wewenang kita. Untuk mengatakan salah total, juga kebenaran ilmu adalah relatif sebagai relatifnya daya pikir manusia. Di samping dia harus membuktikan kebenarannya, maka kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang relatif dan temporer. Contoh kecil saja. Dulu orang berteori bahwa bagian yang terkecil dari suatu benda namanya molekul, kan begitu? Molekul ini enggak bisa dibagi-bagi. Bagian yang paling kecil dari suatu benda namanya molekul. Ilmu terus berkembang. Ternyata molekul sebenarnya terdiri daripada atom. Atom itulah bagian terkecil dari suatu benda yang enggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, berubah sudah teori pertama. Tidak jadi molekul sekarang, atom. Belakangan rupanya atom masih tersusun dari partikel-partikel. Partikel inilah bagian yang terkecil dari satu benda. Berubah lagi sudah. Dan tidak mustahil akan ada penemuan bahwa partikel pun masih bisa dibagi-bagi lagi. Begitu juga dengan teori evolusi ini. Sehingga beberapa ahli semacam Dr. Charles Oxnard, Dr. Jean Paul Hallett dari Chicago dan California, mereka sudah membantah teori evolusi ini. Namun masalah paling pokok dari kita ialah, kita diciptakan oleh Allah berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan kita bukan hasil dari evolusi, juga tidak akan berevolusi. Nah, lalu kepada makhluk bernama manusia diberikan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Ini yang dulunya malaikat protes. Sebagai khalifah, tugas kita apa? Khalifah Allah di muka bumi. Menterjemahkan sifat Allah sesuai dengan batas-batas kemanusiaan kita. Allah Maha Pengasih. Berusahalah kita pengasih kepada makhluk sesuai dengan batasan manusiawi kita. Allah Maha Menolong. Ringan tanganlah kita menolong orang yang memerlukan sesuai dengan batas kemampuan kita. Fungsi khalifah. Untuk bisa berfungsi sebagai khalifah secara baik, kita harus mempunyai modal yang dinamakan ilmu pengetahuan. Dan Islam sangat menggalakkan itu. Jauh dulu 14 abad yang lalu, dari desa kecil yang bernama Mekah yang peta belum muat, orang di dunia belum kenal, sudah keluar seruan utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ngomong Cina di Mekah, padahal Mekah waktu itu belum masuk peta, belum dikenal orang. Sudah ada revolusi ilmu dan budaya. Belajar walaupun harus nyebrang ke negeri Cina. Lalu ada lagi misalnya, alimu auladakumu sibahata warrimayah, kata Nabi. Ajarkan anakmu renang dan lempar. Lempar lembing, lempar cakram. Olahraga. Satu tanda Islam agama masa depan. 14 abad yang lalu di Saudi Arabia, Nabi mengajarkan, ajari anakmu berenang. Kalau Islam agama untuk orang Arab saja, mau berenang di pasir. Tapi wawasan pandangannya luas. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, betul. Tapi Islam bukannya Arab, itu juga jelas. Sepanjang kita masih menjadi khalifah Allah, maka sepanjang itu kita fi ahsani taqwim. Nah, sebagai khalifah Allah kita bertugas membudidayakan alam ini. Kita kadang-kadang terlalu. Ada ayat wama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Ayat itu betul. Hak karena datang dari Allah. Bahwa rezeki disediakan di muka bumi memang. Tapi rezeki itu tidak turun begitu saja laksana jatuhnya embun di waktu pagi. Kita harus berusaha. Dan usaha manusia mencari rezeki lain dengan ayam. Kalau ayam dari tahun atu. Nyari rezekinya tuh modalnya cuma ceker patok. Coba. Dari tahun satu ayam, asal punya ceker, punya patok, sudah dapat rezeki dia. Nggak perlu masuk TK, SD, SMP. Tapi manusia cari rezeki, apalagi zaman sekarang. Persaingan hidup tajam, lapangan kerja sulit, tensi ekonomi tinggi. Masuk sekolah urusan, tamat sekolah urusan. Kadang-kadang dilema juga. Masuk perguruan tinggi negeri sulitnya setengah mati kayak unta masuk ke lubang jarum. Masuk perguruan tinggi swasta yang favorit biayanya selangit. Artinya tanpa membekali diri dengan ilmu, keahlian, skill, kemampuan, fungsi sebagai khalifah sulit untuk bisa kita laksanakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau fungsi khalifah ini mampu kita laksanakan, iblis putus asa sudah. Sebagai khalifah, di satu pihak kita menyembah hanya kepada Allah, di lain pihak kita membudidayakan alam ini. Ada apa sih di perut bumi? Minyak, gas, timah, emas. Ada apa sih di lautan? Pelajari lewat osinografi, membudidayakan alam. Air sungai supaya arusnya enggak mengalir mubazir, ada manfaatnya, bisa menimbulkan energi yang menghasilkan tenaga listrik, bisa mengairi persawahan, irigasi. Bikin apa? Bikin dam, membudidayakan alam. Tapi juga mengislamkan budidaya itu. Bahasanya mengkulturkan natur, mengislamkan kultur. Membudidayakan alam dan mengislamkan budi dan budaya manusia ini. Sehingga apapun yang kita kelola dari alam ini nantinya akan untuk menunjang tugas sebagai khalifah sujud kepada Qadhi Rabbul Jali. Saudara-saudara, maka bersyukur kita oleh Allah dijadikan manusia. Tidak pesan, terima beres, cantik. Dari segi biologis maupun psikologis, tidak ada makhluk secantik manusia. Dibekali dengan agama di samping akal. Sehingga agama membimbing akal agar sampai kepada kebenaran yang hakiki. Kita sebagai keturunan Nabi Adam memegang fungsi khalifah. Jadi jangan main-main loh, kita ini turunan Nabi, betul ini. Dari saudara yang hadir semua di depan saya ini, termasuk saya, kita gini, turunan Nabi kita ini. Nabi Adam. Jangan main-main loh, turunan Nabi gini-gini. Nabi Adam. Sayang kalau posisi yang tinggi kita tidak melaksanakan fungsi yang tinggi, sayang betul. Sebab itu manusia harus adil kepada dirinya, dalam arti menjaga diri dari sesuatu yang bisa menghancurkan ketinggiannya dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita sudah lemparkan diri ke meja judi, hanyutkan diri ke tempat mabuk, hancurkan diri di tempat maksiat, itu sudah tidak adil kepada diri sendiri. Tidak bisa menjaga ketinggian yang diberikan Allah kepada kita. Dikasih baju bersih, dicemplungin di comberan, diinjek-injek lagi. Kita ini diciptakan fi ahsani taqwim. Masa mau turun berbuat seperti binatang, itu makhluk rendah? Masa mau mengikuti tipu dayanya iblis yang dia sudah proklamasikan bahwa itu musuh bebuyutan kita? Innahu lakum aduwwun mubin. Setan musuhmu yang jelas dalam segala bentuknya. Saudara-saudara, untuk berfungsi sebagai khalifah ini, sekali lagi, bekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu di zaman kita sekarang, tentu kalau Nabi Adam diajari langsung oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lah kalau kita menunggu Tuhan ngajarin, gebleg terus. Ya tidak mustahil Allah memberikan ilmu yang disebut ilmu laduni, ya. Transfer. Langsung Allah memberikan kepada seorang hamba, membukakan pintu hatinya. Tapi bukan potongan kayak kita yang dapat ilmu laduni macam begitu. Satu contoh, menurut ceritanya, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu kan ngaji beliau kepada Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Kiai Khalil ini wali. 2 tahun berguru di sana, enggak diajarin apa-apa. Cuma kalau pagi nyari rumput. Tiap hari 2 tahun akhirnya. Hadratus Syekh bilang, Kiai, saya kapan diajarin? Sudah Hasyim, kau pulang saja. Insya Allah kau alim. Gitu aja pulang jadi orang alim. Jadi samping terus beliau belajar ke Mekah. Kita harus melalui proses belajar. Ini untuk menunjang tugas kekhalifahan kita. Sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Sehingga 2 tugas ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia dan keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Saudara-saudara, ini sajalah pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, barang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos ngalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararaja di lutut teh ayeuna mah milah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsinya, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkan kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan Alfa Propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi, mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak, sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis.

0: Radio Peace FM. Peace Radio 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hey orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Rahayu orang Sunda manco di Pi 102,4 FM.
1: Oke, okay. Jauh dekat berapa?
2: Kucing.
3: 7.000.
2: Oke. Ayana sabaranya utekat
3: ya. 3.500.
2: Iya nu bener oh,
3: sih. Kan angkot. Goceng lah. Bisa goceng.
1: Oke, sabar terus biasa deuk kita bu setengah delapan ya.
3: Milu jang mengi kasadayana orang Sunda.
1: Oh, salah naik. Sak cekel?
4: Cek.
3: Hah? Cekek.
4: Aya.
1: Ah, aya, aya. Aya gelarannya Sundaland, aya lagu-lagu Sunda, lagu-lagu Sundaland.

0: informasi nu dipidangkeun ku bahasa Sunda.
1: Sakana sagala disundakeun lah.
0: Ayeuna dinten ka 22 di sasi Jeni tahun 2002 genep.
2: Tos. Senennya.
1: Karena sanes tos Senin tos tanggal 22
2: gitu. Bade ka akhir sasi nimbir.
1: Mana wae kan?
2: Aya angwi ti ieu naon namina teh Kanada.
3: Terus main
2: ya, pildun ang muhun.
0: Ah, pildun?
2: Pildun.
0: Ya ti madun. Segan pil KB.
1: nonton negara batur kan?
2: Oh, mun da Indonesia mah teh asup geuninganan. Teu lalat.
1: Naon gitu kan?
2: Dacan.
0: Da. Wapidin soalnya can turun ya.
3: Bukan stiker lah.
0: Turun mau bubar di lapangan.
2: Ngacak-ngacak di dia mah. Oh,
1: enggak apa. Turun mau kapul ngapil dun pil dun.
3: Nah, jong obal nu ngacelengna sapatu.
2: Antos kapungkur jadi timnas tigana.
0: Weh, Gana.
2: Gana mun.
1: Cek kayak ngobrol kayak juga
3: uan. Cek. Ah,
0: iya.
2: Di Afrika.
1: Anjeun teh sebelah tarik kacida berarti.
0: Sebelah tan launan ya.
2: Naturalisasi di Indonesia.
1: Bukan ada ya? Di dunia gurame.
3: Yang koki.
1: Kajalma.
2: Gurame jenong.
0: Oke, ayah naon ya teh?
1: Kita bah. Biasana wayah kieu teh.
2: Naon? Ras ngopinya.
1: Orang Sunda nungupingkan radio pis 102,4 ya. Oke, di TikTok teh usia-usia anu isra rumah tangga, Pak.
0: Ah, oh, laras.
1: Eta mah geus rumah tangga
0: lila. Sanes nu sepuhnya nu rumah tangga gitu. Heeh.
2: Geus rumah tangga.
1: Geus lila rumah tangga aya nu karek crot karek anyar gitu.
0: Oh, iya kan? iya.
1: Jadi intina ayeuna teh ngabahas teh salaki pamajikan.
2: Iya.
1: Alusna saling ngabantu pekerjaan pegawaian jeung saling papatahan masing-masing teh gitu.
0: Sak sedih sak ya sak kasindir euy.
1: Kabeh ge pasti kasindir ieu artikel teh. Jadi ngabangun keluarga sakinah mawadah warohmah teh nya.
2: Sama.
1: Jadi tugas babarengan antara salaki jeung pamajikan ya.
0: Iya.
1: Jadi persepsi ngan ukur pamajikan nu tanggung jawab karena pagawean rumah tangga,
0: iya.
1: Rupakeun persepsi nu geus jadul kan. Itu aya nama.
0: Leres.
1: Karena untuk saat ieu nya, jadi seorang pamajikan teh bisa ngabantu penghasilan suami. Jadi pegawai atau berwira suhad.
2: Swasta. Mang tos daya.
1: Tasa balikna urang mah yang dibeksonan suling eta.
3: Tah ieu we opini mah sida nyulik.
2: Bujang teh bisa ngeot teh.
3: Ngeot teh bisa.
1: Tah nyuling lain ngeot.
2: Hake udah tangah ngeot.
3: Ngeot teh jeun bujur.
0: Cuang mencari.
1: Nah, terus sabalikna nya, pagawean rumah tangga sejatina oge tugas salaki.
2: Laras.
1: Hal ieu geus dicontohkeun ku Rasulullah nya. Dina naon nyeuseuh bajuna sorangan.
2: Laras.
1: Diberi nasihat, cucilah bajumu memiliki dimensi proses dan hasil. Cek eta teh.
2: Laras.
1: Kepada 9 pasang calon pengantin. Nah, salah dina hiji prosesnya berarti ieu naon ngaran teh berbagai sikap nya nah benar
0: iya
2: candi aing
3: mah saparas mana
2: madang heula
1: satriya ieu nya naon silih bagi kan pagawean jeung istri teh jeung pamajikan teh dina nyelesaikeun pagawean rumah tangga gitu nu bae lama meureun naon gegero
2: ngepel
1: nyusun naon
2: geus
1: splet pagawean pamajikan aya na mah teu kitu bareng lah gitu
2: ulah hees we nya
1: kayak sok nyeseh tara
2: taras ya kayak masuk hees wae
1: ai kukumah.
3: Oh,
2: tara.
1: Ngepel, ngepel.
2: Tah, komo ngepel.
1: Berarti kabeh ku si akeh. Ora
3: Uing udah suami teladan. Suami teladan.
1: Binangkis.
3: Mual ayat 2.
1: Halus, halus kan.
0: Mual ayat 2 tapi
3: tilu ayat.
2: Ngalicin, ngaleot, ngaleot.
3: Ngaleot, bagus ya.
2: Masak.
3: Ngasak, oh balanya ke pasar di kuyo.
2: Ayo ngomehan.
3: Ngomehan buka. Lanjut. Cing wae dah.
1: Ya, nah, apa kawan rumah tangga jiga nu biayanya kasup dina ruang lingkup kewajiban nu dilakukan ku suami oge makanya sok sing saladrah gara ningali pamajikan keur ngagawean naon nyiseul po gerohun loba geus we gegero ulah gengsi-gengsi
2: kudu jadi ya suami karir.
3: Nah, karir ribuan,
2: ribuan kapanan?
3: Cuma karir ribuan.
2: Laki karir,
3: laki-laki karir gitu.
1: Termasuk ya pandangan kita diwakili ku Imam Hanafi Syafi'i ya, jeung Maliki. Aya pun riwayatna menyebutkan bahwa istri kudu ngalayanan suami. Jeng nunjukkan sifat ketaatan jeng kelurahan budi seorang istri.
2: Beres wajib nah.
1: Hubungan salaki pamajikan dina Islamnya dibangun ku dasar cinta jeng kasih sayang.
2: Love forever.
1: Lain Sundana namun cinta jeng kasih sayang.
2: Love forever.
1: Sundana.
3: Sundana.
2: Cinta jeng kasih sayang.
1: Namun jeng.
2: Cinta teh kan kasihnya. Kasih ibu sepanjang masa.
1: Nah, cinta mah kan. Dedeh pang dedeh.
2: Anjir. Dedeh pang dedeh.
0: Bang sana dilebatkeun heula. Tari isen gini ngomong.
1: Nungguan backson.
0: Acan ke.
2: Uing marunya tak suka na irung.
0: Prosesnya rada lama. Iya saya lah tuh. Haji Iman cene.
2: Ini jangan mengipa Haji Iman.
0: Berudak Sentu Racing Team di Pertelon Gang Tumaritis Pakuncen area pantau perlintasan Gayam.
1: Yo.
0: Oke, sapara kanca stay tune Wapidin Sundalen.
2: Ini jangan mengipa Haji Iman.
3: Alhamdulillah. Atur nuhun.
0: Bari karap karap dud cene.
3: Ngopi sambil merokok.
1: Anyar euy aspalnya jadi tengah di jeruk teuing
0: manco di Napis Radio dugi ka dongeng Sunda jeung wayang golek gitu.
2: Jeung Bandung.
0: Wilujeng.
2: Ate pangde.
0: Kalau itu tinggi apa?
3: Oh, ayah, ayah Nixoni, alhamdulillah saya Kang.
2: Masa mulih nak sehat.
3: Kang Dudi damang.
1: Oh, ya. Den Dudi, Nik. Den Dudi enak.
3: Den Dudi. Damang alhamdulillah Nik.
2: Alhamdulillah. Den Dudi kumaha damang?
1: Den Dudi lope wiwin cenah. Terus sana
2: tembok.
3: Kata mana apa lah tembok nana
1: itu bah jadi salah kita
0: kumacana
1: ngarupanya memang ngarupakan kepala rumah tangganya ngan butuh oke nasehat jeng pang dorong tipe majikana terus si pamajikan itu sebagai bendahara keluarga lah.
0: Iya ya, betul.
1: Jadi hal iya ngajaga pasak teluih gede tina
3: tihang.
1: Tihang.
2: Tihang kakeo. Aing mana kena awi.
3: Pengeluaran mah bensin.
2: Tihang.
1: Tina naon karena teh pengeluaran teh ulah ngaleuwihan pendapatan sabisa-bisa mah
2: bisa ngeureut micina cenanya.
0: Oke, ini kangge gitar Gita Barbar
3: katanya. Gita Barbar.
0: Terus tamang takoyaki waduh meni rewas pas muka TikTok. Full screen wajah cenah.
2: Aya ledumbonya.
1: Ini gedenya. Aya
3: ikan pausnya.
1: Kang Atang deuleus si sublak gede gede.
2: Cocok Kang Atang kumaha? Tamang sehat. Wilujeng wangi. Sintun tak koyakina.
3: Sarina ge siga.
1: Pager senyumna rudet
3: aing. Siga pager kabupaten.
2: Eh geus sirit ya aing ka dieu ka tuh kadeukeutan.
3: Rubak.
0: Terus aya Iwan Best 72. Mantap cenah.
3: Mantap.
0: Wah, sehat sadayana. Tambah sukses.
1: Banagaranya.
0: Tambah sukses
1: Sundale. Si bro-bronya, si bro ya.
2: Si bro.
0: Selamat kos ka sadayana.
2: Sami-sami aha wilujeng ngomongi, wilujeng ngopi.
3: Ayo nama jadi nyarane sih disebut gede mah.
2: Panjo ke coy. Asup ka layar sih
3: bae-bae naon dia alus.
1: Keo, perasa keo sebenarnya.
3: Lain deh, ulah sarana gendut cenah yang langsing jadi. Geus maju we.
2: Jadi mau lah heura sih sih.
3: Pokoknya ini deketan. Ayo jadi eungap kieu.
2: Kan habis kabeh full screen. Karep teuing mah aing jelas pisan tuh untuk
1: ke mana Pak. Harus kene kitu kan.
3: Harus kene kitu.
1: Jadi clarity suara teh jeung beungeut teh kuku gitu kan.
2: Inkronnya.
1: Eh terus
2: sih. Pasekon.
1: Geus bisa dikira. Bisi bulat banget. Nah di Sunda Land Band ke, Pak?
0: Iya.
1: Kayak lagu.
0: Oh iya, nah, karena lagunya
1: mau ngebahas, seorang ngebahas Salaki Pamajikan ya.
0: Afraid of my wife.
1: Ya, ya, afraid of my wife. Afraid of wife kan.
0: Afraid of wife.
1: I afraid of my wife mah sieunku pamajikan aing kan gitu. Ya mah sieunku pamajikan. Jadi ya tah eta intina lamun dikaji deui teh nya si judul lagu Sunda Land teh nya. Tah aya dina nya tah ngajajar tah YouTube. Ya, yang diutungnya Sunda Land Band. Terus na Spotify nih non. Helen.
3: Sunda Land.
1: Spotify.
0: Di dangu-dangu back sound teh sabeulah sorana.
1: Kan bae suling ieu.
2: Asa ulah tarang band
0: mah. Geudeun nya deui sok lah.
1: Spotify nih non.
0: Spotify. Spotify Sunda Land Band. Terus YouTube Sunda Land Band oke. Terus ini IG Sunda Land Official.
1: Jadi ta aya lagu-lagu nanya album ka hiji tah.
3: Facebook
1: si lagu eta teh.
0: Lagu Afraid of My Wife teh kumaha cenah eta teh?
1: Nya nyaritakeun.
2: Anjeun tihola.
1: Nih, keo.
3: Yo.
1: Copotin bawa gitar keo.
3: Oh, nah,
1: nyanyikan heula.
2: Ajay.
1: Mending bisi dulu.
0: Bisi dulu kan sorana palsu eta teh. Bener teh.
1: Nyaritakeun.
0: Sorana Desari. Desari ke mana aja?
2: Ada. Ah, ke mana aja sih? Ih, udah lama diketemu sama aku. Ah, sayang sama Dede ya.
1: Tim Mimiti kayak di song kayak. Jadi di song teh si lalaki nanti seolah kumah aing sana gitu kan. Nah, iya. Sok kayak, songna kayak ih, genek eh, naon tuh si Subla tumpong grogi
0: grogi
2: sama yang ngecek lan cucurnya
1: pohode sih ya ya, cendawukan pohode kira
2: hanja kau mau tihula neng kaduhu

0: Aduh, aing ieu vokalis Sunda lain. Katoho. Geus sok ingetan tah. Jadi dina song eta kan
1: pokona nama,
0: Cici, ingetan we lah urang nu
2: nerang.
0: Acan kan berurutan, song duana naon. Tuh, jadi kuma sok.
1: Oh, nyanyi deui.
0: Song dua.
1: Aing
0: oke. Boleh.
2: Timiti.
0: Kata-kata anak keo.
1: Aing tuh di bejaan.

0: Jadi nyaritakeun naon sangeunahna ieu si lalaki teh kapanjikan teh sangeunahna kumaha aing gitu. Nah padahal mah lain kitu nya. Padahal mah da eueuh nu jago di imah. Eueuh nu jago.
1: Nu jago mah hayam.
0: Padahal mah lain kitu, ngan biasa we di
2: dramatisir.
0: Di luar mah. Ah, eueuh cenah mah diganta. Jadi eta jadi nyokot tina ieu bah tina kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia lah, rata-rata orang timur gitu.
2: Iya, iya.
3: Itu kalangan karena apanya?
0: Lanjut ke narep.

0: Mas air sama si Ake salah.
1: Tapi ya lain sian ku pamajikan batur kan.
2: Anu batur mah terifikasieun.
0: Ya maksudna teh eta sian ku pamajikan sorangan karena aya pamajikan batur. Ayah, duk itu ayah.
1: Ayah, tapi ieu mah lain.
0: Ari ieu mah secara jerona jadi lain istilah sieun kan. Emang saling ngehargaan eta gitu. Hmm. Di imah mah tetep ras terkuatna etanya. Jadi komandan di imah mah. Sangkan naon geuna teh? Berlangsungna alus nya urang kudu lobang ngelehan lah sebagai ieu na. Wayahna lah gitu.
2: Kajauhan ya.
1: Aya duana salah ngangkat channel tadi mah.
0: Oh gitu.
1: Aya Iwan Best 72 on acan abi di Palimban Negara.
0: Iwan Bro ya.
1: Terus takoyaki mah curiga selama ieu lip sync nepi ka poho gitu.
0: Eta mah tangger.
2: Iya aya. Aya cucur ka katong geura ieu disogok tah ku cucur abi.
3: Jadi teu konsen. Grogi cenah abi teh. Ningali mic
2: ngantosan takoyaki ti Kang Atang.
1: Grogi ku neng mike cenah.
0: Jadi nya lebah dinya kudu silih hargaan. Makana anu naon teh anu geus suami istri terus sampai ka cerai teh pada akhirnya kan eta teh kunaon si pihak kan KUA nya tapi kan ngamediasi beberapa kali
1: yakin teh gitu nya
0: kan bisi emang rasa saling menghargaina can nepi
1: leres jadi
0: terus kudu ulah ada batasan gitu kan. Jadi zaman baheula mah nu pamajikan teh meuni ngajaga nya borora akhir. Aya mah geus tesna mah hitu teh dutut.
2: Nah, jadi anak apa pingin WhatsApp pamajikan.
0: Mana ya tatarucingan? Tatarucingan nya. Ya, tatarucingan. Dangi kan tatarucingan. Kunaon salaki, lalaki mah hitutna leuwih tarik teh apa? Cek aing nanya. Udah si Ake mah kalah ngahulang.
3: Keur mikir
0: euy. Jadi urang ngomong teh juga ngomongan manehanan.
3: Urang keur mikir lah jawabanna ya.
2: Apa weh
1: aing. Ya kan sih.
2: Aing lalaki mah kerodna aya 24, aing awewe mah kan 23 jadi tadi kene lalaki.
0: Aing. Kumaha?
2: Aing lalaki mah boga anana. Teu ngadaplok, aing awewe
1: ngadaplok. Itu teh.
3: Lalaki mah lamun naik kana motor jadi tarik.
1: Nah, iya.
0: Geus lah sese. Yang apa jawaban?
1: Bang jawabkeun urang.
3: Jawab sok.
0: Eh ku abah ku urang.
1: Heeh, bebas.
2: Aing mah sih di sidang aing mah nya.
0: Sudah. Aya lalaki mah deket kana maik.
2: Deket kana maik.
1: Jadi tarik.
2: Padahal mah tarik kayak nuawe deket kena toe.
0: Deket kena maik jadi tarik. Tapi nang sa, nang sa kayak mah anger lawan sih. Maik leutik.
3: Maik urang mah leutik. Lamun
2: batur mah oh, emang.
0: Lain batur mah dem. Gitu kan. Emang.
3: Leutik tapi lincah.
2: Mik
3: nali tadi. Tes di tes.
2: Cobaan.
1: Tes. Ini mah pidin tesok tarik tar.
3: Tara. Pompet.
0: Mik napa jet?
3: Mik napa jet?
0: Abang mah masih wae ngalai.
2: Pilih bae di cobian mangga. Ieu dangukeun ngeura.
1: Entel Lion King mah.
2: Eta mah kapungkur si Akel.
3: Coba batureukeun.
2: Tak kacau ke uruk.
0: Kang Cemang Atang geus ka dieu cenah aya sabilin Del Sewang. Lah ulah diang Kang Atang heureuy.
3: Ulah repot-repot lah deui mah.
2: Sakape ka dia kena. Anu rasa cumi-cumi ah.
0: Oh,
3: cumi-cumi mah.
2: Naon atuh?
3: Keuyeup.
0: Cik urang nanya ya pengalaman eksa heula, ek ake heula, erek subla heula.
3: Abah we abah.
0: Abang mah kan ngetik.
3: Lah yang abang nih.
2: Sakali ewang we ayeuna
0: mah. Ya, sok teh.
3: Sakali ewang opatan.
0: Tadi nyala keong.
3: Naon?
0: Jadi salila naon? Salila perjalanan ieu ya, suami jadi suami istrinya, jadi suami. Ah, naon anu paling resep ngeunah kana hate? Jeung teu ngeunah kana hate, erek polahna, erek ucapanna ya. Atau ek duanana?
2: Duanana.
3: Lah beut polahna.
1: Kan ulah jadi curhat.
3: Polahna we.
0: Emang ya mas teu nanaon? Kan ngabuka lain ngabuka tabir.
3: Oke si Abah
0: heuna. Dayak Abah.
3: Anu paling berkesan.
0: Santai ulah bejo. Ieu mah can ngomong kan geus eng nalangkeunna teh emosi.
2: Berarti kisah nyata berarti bener.
3: Ami kadeng ya pantari corana.
0: Ulah erang ngungkapkeun
3: kan. Anu berkesan mah.
2: Ai sidete hapaleun teh ieu kadengkeun.
0: Ada da pasti kabeh ge sarua
3: kitu. Sarua.
0: Sok ceges geus dog rasublang.
3: Cicing ge urang kokong.
2: Ulah jeung ngalak atuh aing
3: nyarepet. Ya mau maca yeula. Tak, anu paling berkesan.
0: Kalau
3: anu paling berkesan mah anu geus aduh pan masakeun tah eta berkesan pisan.
0: Nah, gitu nya kana hate.
3: Nah, kana hate teh. Biasana mah kan mun teu nyieun sorangan meuli gitu nya di warung.
2: Masak kumpul.
3: Ya masak terus.
0: Yang sorangan beli di warung tuh dirinya sorangan.
3: Baheula keur jaman can kawin gitu. Aye mun geus mah. Agis kawin mah kan endo pang masakeun gitu. Aduh salehana tadi dinya karasana bah.
1: Ya.
3: Papidin naon?
0: Tengenahna naon?
3: Tengenahna mah nya lamun teu pang masakeun gitu. Dibalikeun deui rumah gitu.
0: Aing kata karena urusan madang tapi tegede gede.
3: Leuting aing nya neuh. Enggak peuteung euy lobat jar mah. Sina leutik gitu.
2: Asa pirakungan madang na wungkul.
3: Geus paling ge kitu lah nu berkesan mah da eta wungkul sih. Kebanyakan mah eta gitu. Garis besarna lah sok saha sih anu teu bungah pang masakeun opidin bungah teu.
2: Urang mah leuwih-leuwih.
3: Pang masakeun naon heula lagi lebih si pang masakeun bom.
2: Hayu pamajakan.
3: Bunga teh pamasakeun bom. Kalau
0: beureuh,
2: pamajakan dirinya masakna naon wae bisanya.
0: Asa ni. Jadi gaduh pamajik.
3: Nah jadi diadu masak.
2: Sok. Dirinya mangan pamasakeun jeung teu pamasakeun ngungkul nya. Asa kitu we hirup
3: teh. Kitu we. Sok buru. Ngomong
2: kan aing
3: teh berkesan naon kayak Abah tenang ya Abah ya.
2: Ela Dede cantik.
3: Ya aya.
2: Rambutnya baru.
0: Terus kumaha Kang?
2: Para mitra sadayana anu ngadangukeun ieu radio.
1: Sarawak Pidin lain wae kepoy.
3: Eka ngadongeng naon eta euy.
2: Pak Udin atuh kitu.
0: Geus cicing kayak ulah diganggu.
3: Oh, oke mantep.
0: Pokona kudu anca jeung rada panjang ya.
2: Dina rumah tadi rupi-rupi anu karaos ku pasanganana.
1: Saya pasanganana pasangan
0: abdi.
2: Ku abdi. Uhun kan pasangan teh meunang aya salaki jeung pamajikan. Tasik kuring jadi salaki na nya. Nu paling nikmat anu moal tiasa dihilapkeun ku sim kuring ku pun istri.
1: Iya.
2: Di antawisna salianti dimasak teh panginten. Dibagiakeun di suguhan palepah kuring ulang damel capek.
0: Di semblok.
2: Semblok mangke wengi atuh mah.
3: Dicabok ku jere.
2: Ku geus capek cenah urang gawe datang ka imah dibagiakeun ku cai nginumna wae ogenan kan. Nembe muli.
0: Mulih ka jati.
2: Mulih ka jati mulang ka kapores.
1: Lain ka kapores. Kapores.
2: Aha bade eueut bade tuang heula. Atuh capek ieu mah eueut heula.
0: Atuh sora. Itu mah atuh sora wae.
3: Sora wae.
0: Majikan teh jadi sora wae. Mulai dicemet.
3: Bade udah lah.
2: Assalamualaikum, Neng. Mohon ya, kumaha damang kasih kegelis.
3: Oh, damang.
2: Alhamdulillah, kumaha capek. Capek, jabatnya panas kieu. Gusti teh. ah badai eteh lah tapi badai emang.
0: Nah kayak bilu ngomong jadi orang otak teh. Nah pamajikan pinin jeng sahat.
3: Lain pulang seri.
0: Ulang ngomong kena cici. Ngajak dong. Aing ker kadang ukur jadi ker ngabayangkan gitu.
2: Toraja pamajikan di dapur malah. Ah iya itu haus aanya. Hatur nuhun geulis. Dikawulaan. Ah iya napa deh. Langsung mama tapi ibak gula. Ibak gula atuh ah. Misang tangan capek. Sok atuh gula ibak gula. Dari lah sim kuring temawa anduk ke WC ini. Ibak.
3: Sok.
2: Pas keluar di WC teh. Aa.
0: Nah tuh ditutup.
2: Eta naon anu ngambai.
0: Tawaranya itu benar. Ya. Aing nanyakeun kana anu ngatangna jeung otak tengena kana hate kumaha
3: jadi panjang
2: kudu manjang cenah ieu teh dongengkeun
0: ka ayeuna dongeng nu ngeunahna teu tengenahna
2: padongeng nu ngeunahna
0: heulah
2: di kaulaan ku pamajikan timiti datang geus gawe datang ka imah disuguhan cai tawaran
0: da jadi kana ngapa itu serius
2: pan eta anu kana boros kaluar
3: jadi rambut sam
2: di anukana geus sim kuring. Neng, tak neng nuju naon. Ngadiukan kana magicon.
3: Ya ulah ulah.
0: Aya budak.
2: Jadi jorang ieu. Eta neng keur naon ngadiukan kana magicon.
3: Haneutkeun. Keur dihaneutkeun.
2: Kapan kanggo Aang ge dihaneutkeun. Ye, atuh ke heula anana ge diacuk heula eta nu ngeunahna gitu. Heeh.
3: Dihaneutkeun.
2: Aya nu teu ngeunahna mah palebah urang geus gawe capek
0: datang. Ya cicing, cek Mang Adang teu netepeake tuh Bang. Bang masak tentu sotemun merek duit.
2: Kapan sabulannya naam merek nanate 17 juta.
3: Lamun temennya mah puasanya.
2: Ayo tadi pasien artosana maaf puasa weh si mungkurin. Itu tapi nan
0: alhamdulillah. Lanjut lanjut tadi ngepi mana
2: Dugi nyalikan medikom. Eta nupi ngahan nama paintennya di kaulaan ku pamajikan. Ayo nupi ngahan nama
0: kayaknya lah ngedongeng deui. Tadi dongeng. Nu teu ngeunaha kumaha.
2: Anu teu ngeunaha nama meunang sim kuring palebah nuju naon namanya teh? Capek atawa pikum mah teh di kaulaan.
0: Contohan.
3: Aa nuju naon ka?
0: Nembe uy Aa.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus Neng Damang. Kunaon Neng?
3: Sublak.
2: Nah, ayo neng kunaon capek-capek balik ka imah geuningan nuju-nuju ngadat kitu. Ah, pikiran we ku sia.
3: Neng,
2: teu meunang kitu pamali ka salah teh sia, doraka ka aing teh.
0: Sia.
3: Sia sia.
2: Bong anu we ada wengi sakadap. Teu eta. Nya meunang kitu intina mah kudu saling bisa ngejaga, bisa saling istilahna percaya, bisa saling ngahargaan dina rumah tangga mah. Erek ngeunah erek teu ngeunah da moal anu bisa. Ngaranna rumah tangga mah dialajar kabeh hogenan. Aya masalah gede, masalah leutik, nya kuluna mah dibarengkeun diobrolkeun babarengan duaan.
0: Ya, kabeh geus da pasti ieu Kang, trok-trok, akur bentrok, akur bentrok,
2: bentrok. Da awewe mah mun dina geus palebah dicekek mah atawa dihumpikan geus cicing langsung paling hogenan.
1: Osok dicekek.
2: Antu dicekek.
3: Wah, eta mah bahaya percekekan mah.
0: Bener kitu Ce Sari?
3: Cesari
0: sok dicekek.
2: Sakapung ah. Sakapung
0: beuheung. Ditekem Cesari.
2: Ah sok sakapung dirojok ku curuk.
3: Ndak bah.
2: Bah. Ayeuna balik teh ka apa?
3: Bah.
0: Lain abah. Lain abah jeung uyeul lagu.
3: Liciknya oi. Liciknya oi.
0: Lagu jadi bahasana nu bieu geus bea. Engke kan ngabahas pindah lagu deui. Heeh.
1: Aya salah tereadan
0: nya. Jadi ke bagian urang mah
3: licik oi. Bahasana ke
2: pastina lagu deui wae
0: banyak. Lagu
2: palebah Neng Sari.
1: Kumaha Neng Sari?
2: Ditekem teu jadi rojok.
1: Ditikam, ditekem nanan.
2: Tekem ah.
1: Nah, ditekem nah.
3: Bibirna.
0: Udah makan bu.
1: Gitu main tanya.
2: Guguyonan ya.
1: Guguyonan. Tadi teh suara siak saya nanti
2: Teh Sari.
0: Sari nanti. Jadi kan ya dalam rangka. dalam rangka nerangkeun lagu-lagu
1: A Friend of My Wife.
0: Lagu-lagu Sunda lah ya.
2: Meja heula geura. Ieu teh aing teh meja lagu-lagu naon heula.
0: Bodeuing.
3: Bodeuing.
2: Palo bateuing.
0: Ya Pak Belit kan Kang
3: aya Pak Belit bateuing laguna.
0: Karena ngagarap
3: ka kedua.
0: Jadi pohon.
3: Pohon nu baheula.
2: Kedua.
3: Ena fokusna ka nu kadua tek pokalna.
0: Hampir aku nu engke nu season engke poho mah teunteung kan. Wah,
1: da mangke. Da lagu lah banyak.
0: Yo.
1: Oh ya, nah. Engke dongengna ya.
2: Kayak bagian apa?
3: Siap. Abah acan. PR.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut na
1: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilah mantos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpha Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oke ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol, namanya sabotol gitu. Akhirnya badeka 2 botol sekaligus peser 2 lah, amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah di syariatan ku Alpha Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaran anak ngeleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: Hey orang Sunda.
4: Orang Sunda kamarana ya?
3: Tong hilap, tiap dinten Senin sareng Kamis, ditabu genep sonten dugi ka 7:30 wengi, aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan, oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Wilujeng Wengi ka sadayana.
1: Wilujeng Wengi.
0: Ka sadayana apa kawan?
1: Kasadayana urang. Cirebon.
0: Eta
2: kasadayana. Tadi mau suara.
0: Juga juga nuke.
3: Juga nama Pak eta.
0: Di sini tanyaan.
1: Ayeuna bagian abaheun.
3: Nya nya. Sama tabah.
0: Beda tema.
2: Sama tema deui. Ini kan
1: kieu. Nya, pasti robah kuing ogena.
3: Sariuneun Kang.
2: Lagu Sundalen selanjutnya teh. Kan judul teh loba ya. Erek nu mana ya milih ya? Kayak bahasa aku nu mana ya? Selain The Afraid.
3: Sok. Anu rada.
1: Nah,
2: nyanyi deui. Nya, ke dinyanyi ke. Karek dibahas.
1: Karek duaan.
2: Nya, kan tadi mah Afraid, ayeuna ganti tema.
1: Oh, no Afraid mah urang jeung si Akel. Ayeuna anu lagu ayeuna apa jeung
2: nya,
3: nya. Laguna naon cenah?
2: Heh, laguna naon?
1: Heh.
2: Lagu naon
1: ke
3: hayangna? Aya saritem. Kayak jauh. Aya leuwih keris.
1: Ulah leuwih keris,
3: teman teh. Aya anak cinta we eta mah. Cinta anak kucing naon gitu.
2: Hah? Gitu teh. Saksi.
3: Saksi anak kucing. Tah.
1: Tuli naon deui?
2: Munding.
3: Munding, cucungmu.
0: Pantut babaratan.
3: Pantun babaratan.
0: Saritem.
2: Cek mang atang tuh saritem.
0: Saritem.
1: Saritem.
2: Heeh. Si Akeo nu bingung tuh.
3: Gila euy.
1: Gila Akeo.
3: Injir introna.
1: Gila. Sesi introna eta mah.
0: Tuh. Eku saya di gitarana.
3: Sok laguna mitir kumaha.
1: Terus pantun baratan we atuh. Nya, bisa.
2: Azra Bilar hoyong ngapagawe mobil.
0: Hoyong pagawe mobil. Itu
2: bojek, Kang.
1: Bojek
2: Kang.
1: Ana bayang sunal.
3: Oh.
2: Eta ta cenah yang saritem.
1: Oh, yang saritem.
0: Saritem si Akang.
1: Yang lagu saritem si Aya di kue si ngajar Mbah.
0: Heeh. Ah. Aya mah. Kumaha mitina teh?
1: Sato.
2: Dari barat.
1: Hoyong lagu saritem cenah yeun Ang.
2: Buru atuh.
1: Heula, anger heula. Model dasar heula cenah geunan.
0: Oh, anu dasar. Lain dasarna da lain.
2: Wes, aye mah ladug tu kopral gareng atuh. Kayak kurang dijieun sia reng. Kopral gareng aye laguna arek ku aing.
0: Kumaha wapidin we cenah cek Azda Bilir Camis.
1: Mendingan keneh ngopi menakeun mah.
2: Sok. Sok.
0: Sok atuh sok.
2: Atang hayang meuli ngopi cenah.
1: Mujur aosna waktosna.
2: Naon judulna naon heula?
1: Mendingan ngopi.
2: Lain.
0: Lain ngopi tong woman.
1: Ngopi tong woman.
0: Geus sok deh.
1: Lagu kedua album kedua ya keur pamulitna teh.
2: Da da da da. Kehola tuh sih,
1: tapi
2: sok atuh naon? Intro ah. Intro. Intro. Kehola tuh asup. Sobat tuh.

0: Pasti nanya, ya lagu gua teh mana?
1: Lagu yang orang deh.
2: Lagi cakel soalnya.
1: Ayo lagi ya. Jadi lagu ya teh judulnya Ngopi Tong Woman ya. Si beat feel beat anu ngambil ti Rolling Stone nya Ngopi Tong Woman makanya ambeh leuwih loma gitu ketika di zaman harita nu alapa Rolling Stone deh kan ada lagu ieu
0: inget deh
1: jadi oh iya gitu feelnya nyokot dinya tapi ai lagu nama jauh kan pada cet-cet jangan ya kobel tok-tok-tok-tok nah, gitu.
3: Surika namanya nyiptakeun anak teh angin nah, lamun
1: lagu ieu kan mun secara keseluruhan teh sangat ringan ya ngebahas teh jadi daripada pusing saya mendingan santai ngopi, ngopi gitu secara kata-kata nu lugasna teh seperti gitu. Jadi tapi lamun nempotina keseluruhannya jadi setiap masalah teh hareupan ku santai lah gitu. Ame mikirna leuwih duka tacang cepencipta nama lagunya
0: kurang lebih gitulah. Jadi itu yang pikiran daripada
1: orang. Dahe serek dibantingkan ke abah Nutita. Iya dahe serek kumah. Jadi balik deh kan dia.
3: Kita kain deh.
1: So kumah itu.
3: Ayo balik lagi ke numpul.
0: Ya.
3: Hari ini kita ke mana?
0: Hari kahayang mah juga baheula nya. Baheula mah bebas lah kerjaan ngora nya, kerjaan can kawin segala rupa.
1: Emang era itu bebas.
0: Bebas mah bebas. Itu
3: ayeuna majikan.
0: Bebas mah bebas kan. Aya nu hal nu kudu dijaga meureun kitu. Ai baheula mah kan bebas, urang ulin. Bu, ka ditu ulin.
3: Balik.
0: Balik. Dua minggu gitu, sabulan balik ka imah.
1: Nah, itu mah kan can aya tanggung jawab yang
0: iya. Nya, da zaman itu mah kan baheula bebas. Ayeuna mah kan nya daripada mikir hayang juga baheula.
1: Nyambung kana kata-katana teh beh mana eta nu eta?
0: Anu mana?
1: Eta baheula mah ulin bebas.
0: Oh.
1: Cik nyambungna cik
0: baheula.
1: Bacakan liriknya.
0: Sok bacakan, bacakan.
1: Peting
3: sok kabayang zaman.
0: Ah, zaman baheula.
1: Terus nu
3: Nupinu kabungah nah. Masalah
1: oh masalah
3: kulit kan jagal segala ukur carita
1: nah, tinggal carita nubahela
3: sepeda ayo namanya
0: ayo nama hayang gitu tapi dah
1: nyoba bisa
3: saya nungguan di iman
1: apa ini
0: ayo nama kan tanggung jawab menegu sepeda gitu kan ya
1: laras
0: iya
3: balik mau diberes ya
1: nah terus kia kem artinya kan nyen lirik lagu ieu naon gitu nya jeung alunanana. Tadinya teh kan hayang diciptakeun nya si lagu ieu teh supaya si pesanna teh tersampaikan kan nepi nya kan ngandang. Heeh. Cik eta cek vokalisna pas nyanyikeun eta kumaha kesana
0: kelihatan kesana
1: kan nepi ka kanu ngadangu gitu tujuannya akeo tadi teh
3: ya cek aing teh
1: Bawa mana milih lagu ya?
0: Aing oke nak. Aing nama
3: jauh. Aing oke
0: nak nyangka nak. Sok jawab betul, lah sok.
3: Aing ngarep ke pantina milih lagu nama, heh, jauh adinya. Mun urang boga masalah, teh ulah di pikiran. Ting ulah jero, ting.
1: Pikiran mah kudu,
3: pikiran mah kudu. Tapi nang kan ulah nepi ngkat telep-telep ting bisa jadi ngebul karena hulu. Panjur wae ku
1: cicik kopi. Maksudnya ketika akang nyanyikeun eta, eta kan aya kata-kata nang liriknya.

0: nyanyi eta teh penuh emosi anu kehul terus kakedalkeun atawa kumaha gitu.
1: Oh, kumaha. Hayu jeung Rendra mah hese euy.
0: Lain aya urang mah ngaluruskeun tina lirik jeung ti kahayang si nunyeuna.
2: Bisi salah tujuan pasalna mah.
1: Emang sih, heeh.
0: Jadi lamun kitu. Jiga lu pasti kedogan, sarua.
2: Sarua, ya berarti heeh.
1: Beda jauh.
0: Nah, akhirnya akang kaya sebagai nunyanyi nanya, akang kan rekaman ya. Da orang nungarah ke nana, kan hatian lagu eh. Nah gitu. Nah setelah akang beres ya, nyanyi-nyanyikan lagu Ngopi Tongoman iya. Akang pandangan kanunyian lagu na iya kumaha sebenarnya beban hirupna teh naon sih sebenarnya tak kan sangka nepikan kanunyian lagu eta.
1: Curi gara nama, manehana teh kesin carekan kupamajikan. Dulu cicing sambil ngopi.
3: Lain, lain.
1: Nah, iya mah orang
3: pandang orang. Lain, lain. Udah lain.
1: Atau pandangan ini nyanya. Pandangan uing. Curiga
0: nanti. Dalam guna tadi jenta ayun aja kan ya. Lain bahula korleng.
1: Lain, lain ayun. Abis kawin. Pangna. Aya lagu iya oke nah kurang mah curiga gitu. Ini mah pandangan
0: gitu. Pandang heeh nah kan akang nu nyanyikeunana.
1: Nyanyikeunana uing.
0: Kudu ngahatean.
1: Buah-buah cek uing teh ieu teh geus aya masalah, tinggal saya masalah sih karena matuhi. Cici nggak ada omong sorangan kan, ang. Ada laki mah tuh kasih diobrokin kan ya, paling yeah. Ngarokok.
0: Dah bisa ngomong.
1: Ah, tuh bisa ngomong.
0: Eleh ngomong.
1: Eleh sih, udah. Sambil ngarokok, sambil ngopi. Jadi mah ide inspirasi. Ya. Balik deh ingat kan kabar gula.
0: Iya. Jadi karena kan kieu kang, kurang dikaji sih lagunya. Ketika si Akeo mikir lagu iya, kan. Ieu teh teu pirang nguruskeun ngopinya daripada mikiran ieu tapi jero.
1: Jero, jero pisan emang.
3: Jero mah sumur.
1: Moal teuing aya masalah amun teu dikedalkeun. Jadi inspirasi, inspirasi.
0: Heeh kitu. Teu pirang ngopi tapi asa
1: jauh pisan
0: paningan anak-anak. Jiga kuda lu pasti na gedogan kan.
1: Oh iya, nu bakal lama. Bebas ayeuna mah. Aya nu nyarekan.
0: Cegera tanya, bener tuh siya teh gitu.
1: Bener aja mana siya teh gitu. Jadi ngada tanah lagu.
3: Tuh lain. Lain. Eh sama pengalaman rata-rata KB gitulah gitu. So
1: lebih jero deh kira kena repna.
0: Yuk lanjut repna.
2: Kuma repna cik.
1: Hirup di dunia
0: pohon dikondak.
1: Ula sop. Nanti
3: asup nyanyi nengat.
0: Atau sop lain kembreng. Karena kita asup kuma. Jadi kembreng.
3: Asup.
1: Hirup di dunia.
0: Aje.
3: Oh, sok.

0: Benar, jadi
1: eta si hate na nama Aang. Hehe, kapegunya hate si kada nama.
0: Yes, jadi ayeuna mah kan katangkepnya Kangnya. Walaupun aya ungkapan aya lagu mah kumaha persepsi masing-masing. Ya. Tapi da ieu mah ku pikiran urang dua anisan dua kan.
1: Adinya lompat nama aja udah nyiptakeun anda pasti pangalamanna kitu.
0: Gitu. Urang Sunda tanamnya dua lagunya. Itu tah.
2: Aya tilu menit
0: kena Rolling Stone jadi emot stun Ciamis Kang Acah nya. Kang Acah aya di Ciamis aya na.
1: Minum cemongi Kang Acah. Damang sehat.
0: Mang Ladu Bela Gedu juga turunan Tiongkok pan
3: heueuh. Oh, di Teta Molotot telah purun. Molototna teh biwir.
1: Arah kadenge anjir. Aya biwir molotot sih.
2: Ngemolotot mah ieu patenya
3: molotot. Molotot biwir.
0: Itu.
1: Sotana sakieu-kieuna.
3: Oh, iya. Sotana kan turunan ditu cenah Tiongkok.
2: Ending mah dikacapanan wapi dinya. Ngehideung.
1: Tadi jamret.
0: Jadi lagu-lagu Sundalan emang kalobaan enggak nyokot tina kehidupan sapopoe
2: Sunda.
0: Pangalaman hidup. Di album

0: kedua nu ayana digarapnya nya sarua lah ya, gitu. Gitu. Dan jumlahnya lebih loba laguna.
1: Hmm, 15 lagunya.
0: Gitu. Hmm. Nah, karena ke album ka hiji kan ayana karek dibahas ya detail hiji-hijina. Mung ayana mungkin waktosna moal.
2: Kedap di 2 menit tadi lah.
0: Jadi ke 2 menit lah. Pertemuan menyumat cuang bari ngabahas nu sejen bari ngabahas lagu oke
2: dari anggereng ngekesakna wapidin jeung akel
0: sebenarnya mah tina laguna da lagu sebenarnya mah
3: ya abah mah sieuneun
0: jeung milih lagu eta
3: soak lain nu duaan mah soak
1: aya opa aya limaan tapi nu tanya keur teh ngaduaan duaan deui
3: sarieun deui teu mah aing banyak anu afraid of my wife apa nu nyiptakeunna afraid of my wife tuh nu ngobrol.
0: Kan orang ges
3: ngaku
0: ganti awal bahwa lagu itu kieu sok nyanyikeun kan ketika dilempar ku pengalaman masing-masing tadi waktu segmenna beak
1: ya alasan unggul
0: bagian adan Isa jeung Isa makanya beda segmen yang ngajelang gitu
1: tina prep jadi langsung kana ngopi eh
0: tuh eta lagu dipilih ku Aka
1: coba aing mah bisa-bisa wae operator mah.
2: Lain operator.
0: Gak ada, ICU sebelah mah gitu. Mode itu naon ngomong na panggung tuh
1: kayaknya
0: operator. Karena kan MC host gitu nih. Jadi sebetulnya operator.
1: Atau dah host mah bisi.
0: Benar. Orang teh nyalahkeun da bener mah.
3: Kalau mun keur masak dijawab keur naon keur ngemsian.
0: Sebetulnya teh obeng teh operator baceo.
1: Goblok. Abis bondon
3: abis bro eh
0: gitu Kang tutup Kang
2: haturun
1: wilujeng mengi kasadayana sing daramang sarehat amin ya Allah ya
0: Rabbal. Sehingga rumah tangga sing silih harga
1: hargaan sing pageuh sing runtut
3: saling lah saling
0: kan ayo ras pamajikan waras terkuat
3: ngelehan weh Wapidin
2: sane selawanen
3: sane selawanen
1: lalaki marasna
3: ampun ampun gitu
0: lalaki mah cukup pungopi kakedalkan kakedalkan
1: tanpa diungkapkan tanpa dengan kata-kata
0: hajar bah
2: oke
1: assalamualaikum. Rahmatullah, barakatuh.
3: Sebelum empat gagas.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rahmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangak.

0: aduh, sahaja dek, aduh, ya Allah, rajin dek menang, kalek oge ngada gamang, es ayam wat tupak, aduh, ya Allah, ya Robi, mugi Gusti ngapun dan kena dosa-dosa abdi. Cekan Ubed bari ceurik Cipanon teu kaampeuh poho di kakolotan poho yen manehna teh lalaki anu di lemurna mah kasohor sakitu galakna sombong jeung adigung di dinya mah teu bisa magar kumaha dikitu dikieu ku batur tibang umbara Cimata gan Ubed teh ku ngalaman kajadian saperti kitu tas deui inget gan Ubed teh karena lalampahan di lemurna anu kungsi ngajabel harta Mang Dasim malah kungsi nyarekan kungsi ngawiwirang jeng rea-rea deui kungsi ngahina basa kungsi nyacaha ka Mang Dasim teh pedah Mang Dasim jelema teu boga padahal Mang Dasim sakitu bagerna jelema hade-hate jeng teu aya sifat neuteuli kagan Ubed tetap sopan Mang Dasim teh bari loba ngabantuna barang inget kadinya hatena ngaleket teh deui sedih anu taya papadana era wirang sieun keung hariwang jadi bang baluh kana hatena gan Ubed meh-mehan ceuri-ceuritan tina awahing ku ngarasa kaduhung kabina-bina tapi dasadar maledog jumroh akobah kudu laksana terus usaha deui neangan batu ret nenyo batu disampeurkeun kop dicokot barangkep batu teh beye ari diilikan ramakah deui bae kokotor batur kokotor jelema gan Ubed ngan henteu ngeceak wungkul bakat kesedih jeung jengkel kitu jeung kitu we meunang sababaraha kali mah hate gan Ubed bener-bener kasiksa rasa kaduhung minuhan hatena asa jadi jalma pangdoraka-dorakana akhirna gan Ubed sadar sakabeh lalakon hirup anu geus kaalaman tembong kabeh di dinya mah nu ngajadikeun hate gan Ubed beki ngarasa sieun rumasa jadi jelema doraka lila-lila teu burung manghi batu nya bisa cumpo nurutkeun syarat nu ditangtukeun gan Ubed ngerasa bunga sababaraha kali ngucapkeun alhamdulillah
1: aduh ya Allah ya Robi alhamdulillah ya Robi alamin tuh geuning kieu karasana jadi jelema doraka teh hampura ka jelema di pilemuran anu ku aing rumasa dihina amdek nginjem duit aing teu mere padahal duit teh aya alasan keur ongkos naik haji geus cumpon ka dieu geuning aduh loba pinyerieun meureun mana kitu ge aing teu loba dosa lain meureun ieu mah karasa babalesna di dia keneh oge di alam dunya oge geus karasa babalesna komongke di alam baka meureunan duh ya Allah ya Robi aduh ya Allah geuning kieu nah atuh aing teh make kudu sombongnya padahal euhartina di dieu mah geuningan ya Allah iwati anjeun anu maha murbeng alam geuning manusia mah euhartina teu daya teu upaya lamun anging kuasa sareng kawasa anjeun ya Allah ieu si dosa anu ngahalangan diri aing teh kalakuan aing sorangan
2: ya Allah Robi ya Allah aduh
0: tapi barang inget ngakebeg lantaran Bu Yayah jeung Bu Wardiah geus coba barengan jeung manehanana nyapuguh reuwas deui bae gan Ubed teh
1: bingung nu taya papadana.
2: Aduh, aduh, Gusti, ayah. Bisa ngelaksanakan lempar jumroh. Aduh, tapi ieu pamadikan ka mana jeung adi ayah. Aduh, Gusti, kedah kumaha ari abdi atuh kamarana awewe teh atuh be jeung kamana nyanganana da puguh teu warawuh geuningan jeung jelema teh hare-hare hirup we ka ieu teu basa teu carita lempeng we urusan masing-masing rumah sa riwaya aing. Aduh, aing sok notorekeun maneh asa aing pangbeungharna, asa aing pangpinterna, asa aing pangloba raya kayana ngadenge saran jelema deh teri denge ku aing. Gini nyeri aing dihare-harekeun teh. Aduh, kamana dia neangan siaya pemajikan aing jeung si Wardia bet areuweuh atunya. Aduh, ceuk Kang Ubed bari lewa-lewe rek ceurik karita teh. Akhirna Kang Ubed usaha sabisa-bisa ngider neangan pamajikan jeung adina tapi weleh teu kapanggih. Tungtungna pasrah deui we ka nu maha kawasa tuluy bali ka kemah. Barang datang kanu dituju Kang Ubed bungangang bungah lantaran Bu Yayah jeung Bu Wardiah geus nyabak di dinya keur ngadedeuhkeun ka cape.
1: Alhamdulillah. Geuning geus araya di dieu ieu teh di imah. Na bet pajauh atuh jeung kami. Nyar-nyar pi kamelangeun imah yeuh. Ceuk Kang Ubed setengah maido ka Bu Yayah jeung ka adina.
3: Atuh lebangan sorangan Kang Ubed mah leumpang teh teu make aturan kawas lain lalaki wae
1: teh mah Bu Yayah. Aduh, teu make aturan kumaha ari maneh Yayah?
3: Kang Ubed heraneun. Ieu Kang Ubed, Kang Ubed mah leumpang teh beda jeung batur. Kalayang koloyong bari bongkok kawas teu nyaho jalan talang tolong juga hayam toronol hek istighfar atuh dan terlolong tadi dinya teh udah kemalinaan teuing hirup atuh jeung maye.
1: Kang Ubed ngahuleng ngadenge omongan pamajikanana teh. Da cek rarasaan manehna mah leumpang teh sawajarna tapi katenyona ku Bu Yayah mah Kang Ubed teh leumpang na ciga nolong talang tolong teu puguh.
2: Aduh, nyeta hampura Yayah tengarti kami mah
3: gitu dah iya mah tengarti dah sok notorekun maneh atuh loba dosa dirinya teh ye ke kami oge ngajadikan hati ngan kami tarang ngalawan tarang kami mah rumah sawe atuh dicarikan wae bakuring tetekok ngomong usul temenang dikawes-weku maneh atuh asa aing pang akangna asa aing pang bengharna asa aing pang luar duitna kawasa komo kabatur wa majikan wa dirinya matu kitu hampura ye mata kitu tah wawalas nanti Allah nyangges dengar ting matu gara manikan itu bau ye teh.
2: Aduh, nyari mana nges
3: nges atu jung mengbeng lobak kena China kan itu mengbeng lobak kena China.
2: Aduh, Yayah, nah maneh teh galak-galak teuing. Pan biasana mah sabar, cicingeun keur di lembur mah. Rumasa kami teh sok nyarikan ka maneh.
3: Rumasa. Kitu tah. Ku pamajikan teh ngentengkeun di dinya teh. Da berat pagawean pamajikan teh atuh. Berat. Tanggung jawabna ieu teh, ngurus itu ngurus ieu. Maneh ngeunah ongkang-ongkang kaki. kadang-kadang dinya mah loba beger beger teh meni teureun-eureun di dinya mah bawa resna gerang ke mata kita

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu. Enten Bapak teh nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok dipijet. Pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha Bapak?
3: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mun teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu. Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua
6: iya,
5: Pak ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh, iya.
6: 68.
5: 68 iya, usianya iya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Rumasa, kami besok nyarikan kemana?
1: Rumasa. Itu tak. Kepemajikan teh, ngenteng ke dirinya teh. Tak berat, bagaimana pemajikan teh itu? Berat. Tanggung jawabnya ya teh, ngurus itu, ngurus iya. Mana ngena ongkang-ongkang kaki? Kadang-kadang dirinya merobak loba beger. Beger teh, ini teren-eren dirinya mah. Bapak resna gerangke. Mata kita lembangat aja, jika nulolong dirinya teneleh tak. Nges mengpeng loba kena China kali itu gelamani kali itu ngantri kali itu
0: gan ubed bungahen dahu geus hayang mani mani geus sono kana cai teh terus muru ka tempat cai tetinggalin mawa anu sakumaha umumna nureka cai baranggok kanu dituju baturna geus ngantai harita teh. Gan Ubed colohok bengong hatena was-was sok sieun beakeun kawas anu ngeus-ngeus. Tapi kadenge kumanehna persediaan cai cukup cenah moal aya kakurangan. Srod srod beuki deukeut ka tempat cai. Gan Ubed taki-taki da tereh tepi ka giliran manehanna. Barang geus rek bus ujug-ujug aya nu ngatupak tepi ka ngajong-jolong.
2: Aduh ya Allah, masya Allah. Nanya, aduh, gimana?
0: Dan Ubed kukulutus, Ari Malik ayah calma jangkung gede mihelaan kemanehanana.
2: Aih. Nah, kawasain kolot wae didinya teh. Nanaunan itu teh, hah? Nanaunan itu teh. Ngadubak batur, cik atuh ngantri didinya teh ngantri.
0: Gan Ubed kukulutus tapi teu aya nu ngawaro. Cong John we eta jelema teh. Langsung geus ngadupak teh mawa cai. Abdas. Akhirna Gan Ubed kagiliran ka cai. Tadi-tadi mah batur tingkalwur pikabitaeun cai teh loba pisan. Nah, ari sorog mah Gan Ubed. Cai teh ngaradak saat kurat karet kari saeutik ukur mahi keur si beungeut kitu oge campur dedekna de cai teh.
2: Aduh. Apaan tadi teh ngagebor cai teh loba pisan. Masya Allah ya Allah ya Robi. Nah, kieu-kieu ting ya Allah ya Allah ya Allah. Aduh, nah cai teh babari beak becilaka ieu mah.
0: Ceuk Gan Ubed terus pindah ka tempat sejen kaparengan tempatna teh lowong bus ka jero barang srog ngahuleng deui bae sabab wadah cai gararing teu aya saketrak-ketrak acan.
2: Aduh ya Allah sarua jadi oge kalaka garing geuling cai teh. Eueuhan pisan. Saha nu menetan atuh ieu teh nya?
0: Gan Ubed terus ngider neangan bae ka tempat sejen tapi tetep teu manggih cai. Nu akhirna ngerasa sedih, cipanon ngembeng asa jadi jelema panghina-hinana, pangrugi-rugina, pangdoraka-dorakana.
2: Aduh ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Mugi Gusti ngapunten kana samudaya kalepatan abdi. Mugi Gusti maparinan berkah kasalametan ka abdi. Ya Allah, aduh. Rumaos abdi teh seueur dosa kepada manusia ya Allah. Ayeuna dibuktoskeun geuningan. Milarian batu hese, milarian cai keur abdas oge hese padahal geuning batur mah tinggal rebor lancar deui.
0: Kitu ceuk Gan Ubed bari terus leumpangan neangan cai. Baranggo ka sisi perkemahan aya hiji lalaki rada kolot malah satengah aki-aki nyang hareupan reum nu dieusi cai ku Gan Ubed disampeurkeun pok ngomong sopan jeung daria.
2: Aduh, Bapak, hatur punten. Ieu kuring pun Ubed, unyuk-uninga kita tadi teh melarian cai. Aduh, Bapak, aki, nanging temenakan ieu teh. Dugi kalungse, baras ngeder kalitu ka dieu. Da ayeuna kalerasan patepang sareng salira. Anu nuju nungguan cai, kumaha upami abdi nyuhunkeun tulung ieu teh. Nedasih piwelas ti salira aki. Nyuhunkeun cai sakalieun we sakalieun abdas teu kedah seueur, teu hoyong seueur. Asal cekap kanggo abdas we anu lengkep. Lalaki nu nungguan cai teu ujug-ujug ngajawab, kalah mureleng karena beungeut kan Ubed. Sanggeus rada lila kakarane malan eta si Aki teh.
1: Baru putuh ku cai. Perlu cai?
2: Sumuhun.
1: Nyanyangan we kana sejen.
2: Aduh, numawi temenakan.
1: Heuneangan, heungeun deui. Ngider kalitu. Da ieu mah geus aya cawisanana. Geus aya ancokeuneun cai ieu mah lain keur anjeun.
2: Yeuh, kaula teh unggal musim haji nungguan di dieu. Nungguan di dieu. Unggal musim haji teh ngadaguan hiji jalma karunya bisi kakurangan cai keur susuci cek eta si aki-aki teh sumuhun mudah-mudahan we sim kuring ditungguan ku aki teh apan jelas abdi nu kakirangan cai teh
1: cek kan Ubed lain lain Andika. Yo, lain Andika. Ieu cai puguh cawisanana moal bisa dibikin ka samarangan jalma. Moal bisa atuh.
2: Aduh. Nah, hanya kanggo saha atuh yeuh aki cai teh kanggo saha da seueur keneh. Cekap kanggo 10 jalmieun panginten ku seueur-seueurna ieu cai. Upami abdas teh mah. Kanggo saha atuh ieu teh?
1: Ieu teh cai teh ditungguan ti baheula. Geus 5 kali musim haji nungguan, tapi eta jelema teh can keneh datang nepi ka kiwari.
2: Sumuhun saha nu diantosan ku salina teh?
1: Keur Mang Dasim ieu teh. Keur Mang Dasim lain ka sasaha.
2: Da kitu.
0: Gan Ubed ngarenjak greuwas lantaran inget deui ka Mang Dasim jelema miskin nu aya di lemurna anu memang rajin naker dina urusan cai. Mang Dasim tara hawek tara makmak-makmak malah geus jadi pagawean ngurus cai eukeur kaperluan batur boh keur sawah keur nginum keur nyebor kabeh diurus ku Mang Dasim. Nyaeta sok ngomean sungapan alias dawuan ku sorangan istuni bari tanpa pamrih Mang Dasim teh. Gan Ubed beki yakin kana dirina yen naon rupa nu kaalaman didinya gambar kahirupan manehna di lemur. Geus sababaraha kali manggihan kajadian kitu. Jol ieu keur Mang Dasim, jol kaditu keur Mang Dasim, jol kadieu keur Mang Dasim. Namana keur manehna atuh? Tubuh Gan Ubed sedihna kabina-bina. Teu wani ngomong deui terus ngoloyong ningalkeun anu nungguan cai teh. Terus balik ka kemah bari mawa hate anu sedih jeung haneueul oge nalangsa kabina-bina. Kaduhung sagede gunung hanyakal sagede tegal. Geus nyepirakeun ka jalma anu miskin tur sangsara saperti Mang Dasim. Barang jol kakemah ngalungsar bangun ulungse Paroman alum nguyung ciga anu mangika sedih anu pohara banget. Atuh Bu Waliah nu jadi adina ngarasa heran pok nanya.
1: Kunaon deui Kang Ubed? Nah, eueuh pisan kahegaran hirup teh atuh ieu mah. Eueuh pisan kahegaran hirup teh. Tu batur masuk ka bungah galumira Kang Ubed. Suka seuri bangun anu sugema naker.
2: Aduh, iya. Tong loba tatanya, iya. Akang teh boro-boro suka seuri. Akang teh keur nyeri batin, nyeri hate. Sedih nu taya babadana, iya. Oreng kieu karasana ari jadi jalma nu duraka. Asa akang pangrugina. Asa akang pangdoraka-dorakana, iya, ieu teh.
1: Hor, na kumaha tuh ari akang?
2: Pangalaman nunggus karena pandeui. Nunggus-nunggus teh karena pandeui, iya. Unggal tempat cai, aya nu ngajagaan. Barang dipenta magarkeun teh lain cawisan akang, tapi nyawisan Mang Dasim. Geus sababaraha kali eta teh, kitu wae jeung kitu wae. Kabeh nyebut keur Mang Dasim. Apa Mang Dasim daya di lembur? Bu Yaya nu cita tadi teu ngomong curing hak, kaget deui ngadenge lalakon salakina kitu teh.
1: Geura tobat atuh Kang Ubed ayeuna mah, teu kuring oge. Geura tobat, tobat ayeuna mah. Mangpeung aya keneh kasempetan Kang Ubed. Mangpeung dibare keneh umur ku Allah nu Maha Kawasa. Udah ngaku gulung kasedih cik udah mau karep sorangan anggur mah gera eling gera eling gera eling gera eling gera eling gera tanghi gera eling Kang Ubed deketkeun batin ka Maha Kawasa beleuskeun hate urang geura wae ulah mere kedebang wae kumaha cik karep sorangan kaos di lembur beda di dieu mah beda urang teh ibadah dinyatakeun ku Allah yeuh teh.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sana nam yeuh teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas.
2: Ciemas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabaraha botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Entu sehat teh?
3: Entu sehat.
2: Entu sehatnya.
3: Tos
2: lungsur.
3: Kantun rematik nasalit.
2: Rematikna salit cara
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna
3: mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi mah bade bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya,
7: kurang ya.
6: Suka berair gitu ya.
7: Suka berair
6: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
6: 20 hari. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: deketkeun batin ka Maha Kawasa, bereskeun hate ulah heuras wae, ulah mere kedeweng wae. Kumaha ceuk karep sorangan, kaos di lemur. Beda di dieu mah beda. Urang teh ibadah dinyatakeun ku Allah ye teh.
1: Aduh. Nah, ya. Di Bandungan ku Akang deh. Asa galak-galak teuing maneh mah ka Akang teh meuni nyacaha, jiga nu puas ye teh mu puas.
0: Bukan sorangan eta mah tuda. Rasakeun ku sorangan. Tah kitu kalakuan maneh teh ieu, aji. Keur di lemur teh aduh nyemurkeun euceuk teh teu nyeri hate atuh. Mineng euceuk teh ngagenok dina hate, disireum ku sorangan. Ku ningal kalakuan kan Ubed. Kami teh satuju. Lamun maneh teh ngajabelan harta batur. Jadi rentenir ngagandakeun duit. Ilah nulungna. Teu satuju kami teh kalakuan maneh teh. Tapi lamun kami ngomong, maneh sok nempas, kadang-kadang sok neungeul. Teu ngomong kami teh Ubed.
1: Aduh. Iya ya, ampura. Ku kami oge kaharti karasa pisan geuning ayeuna mah. Iwati kudu tobat kuring teh.
0: Nya sadar atuh ayeuna mah sadar, Akang teh sadar ayeuna teh.
1: Tapi duh. Sedih, sedih Akang teh. Kaduhung geus nyeun lampah nu teu bener ka sasama manusia. Khusus lah ka Mang Dasi mah komo.
0: Taya gunana ieu, taya gunana kaduhung ayeuna mah. Anggur geura tobat. Tobat nasuha. Tobat sagalana. Ceuk lamun geus tobat teh ulah nyeun di peta kitu. Nganah panon teu lolong. Atuh da kumaha di dinya mah. Keur di lemur aji ieu teh, keur di lemur teh. Lamun ningali pagawe anu herang-herang teh, pageun sawah nu ngaramet, nu buburuh dibuat. Pasok dangdan tah. Aya nu rana, aya nu parawan, aya nu bagas laki. Ku lanceuk maneh teh nu kumaha digoda tah. Lamun anu teu kuat-kuat mah atuh da, mineng karawod tah kumaneh mah. Da kumaha rayuan atuh gomal pisan jeung matana jiga mata heulang ruyuk di dinya teh. Teu inget kana kakolotan sia teh.
1: Anuh. Geus ku kami karasa. Karasa gaya tong ngeseng-ngesengan wae atuh aduh, leuwih nyeri hate aing teh.
0: Kawih rujang wae atuh ka dinya. Da kitu tah kalakuan teh. Da salah aki-aki kodompol di dinya mah. Keuleuh ieu mah. Kaos nu ngadongengna tah. Operator mah moal meureun operator mah. Komo pendengar mah moal meureun mun kitu. Tah nu ngadongengna tah. Mun panggih mah deui. Abek tah nu ngadongengna teh.
1: Nah, make jeung bawa ka nu ngadongengna atuh.
0: Geus sarua jeung maneh atuh. Kalakuanana aya nang sadar meureunan. Heeh. Mun panggih jeung pamajikan mah deui dibejakeun tah. Kalau dongeng nate, kita bisa entah kelakuan nate. Tuh aku nu herang-herang, aduh, ceramatan, oncomeos.
1: Ngus gaya, ngus.
0: Atuh satu ce, kurang ngesek si Akang nak. Eh dagel lah atuh, ide ayam masuk, beberapa senata. Kumaha doa pamajikan teh. Jadi itu temet tu, esok galak, anjen mah. Sok wirujeng, kayaknya kerasa. Kuridinya tobat ayeuna mah.
1: Gan Ubed ungut-ungutan. Kumanehna beki karasa, beki kaharti. Geuning kitu wawales hirup teh. Teu jaga-jaga teuing di alam dunya oge geus karasa kumanehanna. Tuluyna mah Gan Ubed sujud ka Allah anu Maha Uninga. Sujud anu nya-nya ibadah anu husu. Beda jeung keur di lemur. Kitu deui buwaria sarua manehna oge. Manehna sadar dirina lamongkot ku dosa. Kadang-kadang pepeling salakina nyaeta Pa Aris. Teu digugu, teu diwaro. istuning mereka doang pisan buah liah teh teas hatena dia denge bari tara dilaksanakan tara dihartikan ayeuna mah karekarasa ayeuna benerna naon nu diomongkeun ku salakina Pak Aris ayeuna nyata benerna atuh puguh manehna ge nya ngadeukeutkeun diri ka Nu Maha Kawasa sabab beuki kanal kayakinan yen ibadah teh teu cukup ku boga duit pungkul kaikhlasan kacida dibutuhkeunana. Gancangna carita tanggal 11 Zulhijjah. Para jamaah teges ini deui ka hiji tempat nu disebut Mina. Ngadon meuting nyumponan wajib haji di dieu rada lila tepi ka tanggal 13 beurangna maedogan jumroh di tilu tempat. Tanggal 11, 12 jeung 13 disebut poe tasrik. Di dieu Gan Ubed jeung Bu Warliah masih keneh ngalaman kajadian-kajadian anu aheng. Kasuritan can ngurangan, estu matak gejed, matak ngujet, mun kurang-kurangna kasadaran mah matak cengkel jeung aral. Tapi hate Gan Ubed jeung Bu Warliah mimiti leah di dieu mah sabab kalangkang lampah geuning naremongan. Bruh breh jentre na keranan bawa lesna aya nu kontan harita kene. Akhirna ibadah haji teh rengse syarat jeung rukun wajibna sunatna geus dilakonan kabeh. Aya sesa waktu sababaraha poe deui Gan Ubed jeung Bu Yayah kadut adina arulin jalan-jalan mapai toko-toko anu eueub ku barang-barang suvenir. Gan Ubed kabita kutasbe sajadah jeung sorban anu aralus pikabitaeun. Sedengkeun Bu Warliah mah kabita ku batu ali jeung barang-barang perhiasan sejenna. Sabada mapai-mapai kaunggal toko, gok hiji tempat di dinya mah lengkep sagala aya. Atuh Gan Ubed jeung pamajikanana balanya sakahayang masing-masing. Eta cenah keur oleh-oleh ngirim di lemur moal teu aratoheun dikirim barang-barang asli buatan Mekah kitu teu pamikirna Gan Ubed jeung Bu Yayah oge Bu Warliah. Harita Bu Warliah alak ilik kena sapatu nu diwadahan di nadus meni di alus-alus di luarna ditulisan ku aksara Arab. Ras inget ka Nyi Yeyen anak awewe anungan hiji-hijina. Inget ka Nyi Yeyen. Teu inget ka Ian mah. Padahal manehna teh boga anakna teh Ian jeung Yeyen. Padahal manehna teh boga anakna teh dua. Nu lanceukna Ian, nu adina Yeyen.
0: Eleuh. Eta sapatu meni alus kitu. Aduh. Mani ala alus kitu sapatu teh nya aduh. Cocok keur si Nyai ieu mah nya jiga namanya.
1: Pokna bari kop dicokot diilikan apikna keranan. Beuki lila beuki kabita terus milih nu sakira cocok keur anakna nya eta Nyi Yeyen. Geus kitu dibayar sahargana. Estu teu ditawar deui Bu Warliah hayang nyugemakeun nu jadi anak maksudna mah. Sina make barang-barang luar negeri anu cek ukuran manehna mah alus jeung mewah. Bes kana kantong terus meulian barang-barang sejena keur bagikeuneun ka tetangga kaya ning tas we sajadah jeung rea-rea deui malah ka minyak-minyak seungit dibeuli citek dibeuli ku Bu Warliah teh. Dan Ubed saruana deui rasa maneh loba duit barang nu dipikah hayangna dibeuli tepi karebo ku babawaan. Geus kitu terus baralik ka kemah rek catan-tatan pikeun mulang ka lemah cai. Sanggeus tepi kana mangsana aya pengumuman pemberitahuan yen sarerea kudu siap-siap sayaga pemberangkatan geus dimimitian. Bral para jamaah miang mimiti nama kanabes. Tah di nabes gan ubed kagoda deui wae. Panona gular-giler daharita teh diukna misah sorangan. Sedengkeun bubariah ngareneng jeung buyayah. Atukan ubed asa sorangan we harita teh. Asa hampang himping red ka kenca. Aya awewe tengah tubuh tapi kaciri keneh kegelisanana eta awewe teh. Mana komo tas ngajalankeun ibadah haji asa moncorong jeung moroh moy bijil cahaya eta awewe teh. Adikan ube dasar oncomeos toloheor jeung memang mata ucingan mata miong congkok we jeung heulang ruyuk tigana teh teu kaop nanyonu donto matak moho ciga nu poho kana temah wadi bet jorojoy hayang ngaheureujan hayang otel hayang ngagoda hayang wawu jeung eta awewe. Terus neangan jalan sangkan pisah muka obrolan. Dikeresakeun eta awewe teh someahna keur deui ngan teu kacaritakeun teuing urang mana eta awewe teh. Dagan ubed teu kungsi tatanya. Ngan pokona eta awewe teh ciga nu atoheun wawuh jeung gan ubed teh.
0: Nuhun terima kasih ditepangkeun. Asa reugreug eh watur kumaha
1: kitu pokna teh bari marahmai bangun anu bungahna keranan bari memang atuh da katingali duwe-duwe lamaina anu ipis bari beureum senajan geus aya umuran tapi memang katingali urat-urat tegelisan eta awewe teh ting urang mana pokona mah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengging, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Teras Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha Bu Entin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabet oge kolesterolna kumaha Bu?
2: Anu diabet kolesterol tegado mung diabet abdi tos aya sataun teu eueut obat diabet.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Pis yang hartina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabet sarang trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos apa Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga konten kasadayana. Mohon. Konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih. Tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyena, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
7: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata.

0: nanging rugi kanteuna. Aduh.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kutan. Dan Ubed gogodeg bet aya rasa wakir ka eta awewe. Cing asa aya rasa nyaah ka eta awewe. Da geus kabayangkeun balik ti Mekah ngan sorangan tada ting sedihna. Ari ini ti imah duaan ari balik ngan sorangan.
0: Nanging datos dugi kana titis tulisna panginten. Bagja malih mah tiasa pupus di tanah suci anjeunna mah. Mana kitu oge angkatna ka dieu teh. Panggilan malaikat teh panginten bari tekad bade ibadah.
1: Mugi-mugi sing ditampi we iman Islam nanya.
0: Amin.
1: Teu karasa bus terus ngaberung. Loba panumpang anu ngaguheur salare malah Bu Yayah jeung Bu Waliah oge narunutan. Atuh pukukan Ubed teh beki jongjong ngobrol. Malah teu sirikna hayang ngalahun. Lamun teu inget di tanah suci mah. Beki lila, beki loma, late poho, yen manehna teh babarengan jeung pamajikan. Asa bucangan dewe jiga natehkan Ubed mah. Dasar si oncomeos atuh. Aduh. Sugan mah nu ngadongengna ieu mah yeuh. Teuing operator mah. Operator kitu henteu operator. Aduh nyenghel operator. Aduh ieu mah yeuh. Tina ku jongjongjongjona beki poho ka Ibu Yayah ka pamajikan. Atuh basa beus eureun sarta panumpang tarurun gan Ubed mah teu malire ka pamajikan. Anggur mantuan nyirana malah make jeung mangjenggingkeun koperna sagala atuh. Jut turun terus leumpang bareng paduduaan sama sakali teu inget kana kawajiban. Atuh puguh Bu Yayah jeung Bu Waliah kaget lantaran kan Ubed eueuh. Barang cut turun teh duanana riweuh radidu ku babawaan jeung lalaki eueuh.
0: Astagfirullahaladzim, Nyai. Nyai. Duh. Nyai ka mana deui ari Kang Ubed atuh ieu teh? Ka mana deui atuh Kang Ubed teh? Ka mana deui atuh Nyai teh? Ka mana deui atuh? Bet aya wae atuh ieu mah.
1: Ceuk Bu Yayah bari leret-leret neangan salakina. Sedengkeun kan Ubed geus ngabring jeung loba ongkoh-ongkoh marangan nyirana tea. Teu sirikna dikaleng tah nyirana teh. Atuh da puguh atuh umur sakitu mah. Sigana mah umurna 45 taunan tah nyirana teh. Masih keneh waduh ngarareusi atuh.
0: Ceuk diteangan oge lain teanganeun atuh Kang Ubed mah keun bae urang mimilikan we atuh ieu mah sugana dina kapal papanggih deui hayu urang kaditu tuh.
1: Ceuk Bu Waliah bari jeung rumahuh manehna oge seungah sabab babawaan beurat pisan heug eueuh anu mantuan.
0: Aduh kumaha ieu koper atuh pan beurat atuh ieu teh nya kumaha atuh nya.
1: Tina wahing ku bingung hing weh Bu Yayah ceurik jaba amek ka sarakina nu luar reor poho ka pamajikan tepi ka teu bisa bareng harita teh.
0: Aduh teungteungeun batur capek teh atuh batur beurat ieu teh atuh kamana ari si Ubed aduh buah-buah tolong heor si kurang ajar teh aduh buah-buah ieu naksir awewe deui aduh ampun nyai aduh ampun kumaha ieu berat atuh berat eta mah berat ieu teh berat atuh aduh
1: padahal bieu teh samobil apan atuh puguh Bu Waliah oge kabawakeun cari nakdak hatena jengkel milu keuheul kalanceukna.
0: Nya atuh nulus tunjung teu beunang dianelkeun nya duh atuh Kang Ubed dasar purung tah si kejol si Ubed mah ada teh anger wae erodan ye duh tong diturutan ngadongeng mah tong diturutan ye duh aduh Lasaruana atuh ieu mah, duh ampun.
1: Baraya keur tingkulutus kitu ujug-ujug col. Aya hiji lalaki kasep gandang jangkung deui. Ngadeukeutan ka Bu Yayah regeureun ngacantang bari melongpok nanya. Kunaon Bu? Pokna bangun mati renaker.
0: Ieu bingung ieu teh. Barang seueur bantuneun ari lalaki kalangga leungit. Duh. Kumaha atuh ya duh. Kumaha atuh teh kumaha kumaha kumaha duh. Kumaha atuh cing tulungan atuh teh tulungan atuh tulungan. Duh.
1: Oh. Mangga mangga mangga. Hayu kusim kuring dibantuannya. Hayu mangga mangga.
0: Teu sakara-kara leungit weh kasedih teh lantaran aya anu nulungan. Hiji lalaki keur babah keur kasep deui gandang teu kabitaeun.
1: Bu Yayah jeung Waliyah teu nampi kana pangasih atawa we nu aya da kasusahna ditulungan. Langsung muru ka bandara di dinya kapal geus ngadagoan. Bu Yayah kedua klieuk kebat muru taraje kapal bareng jeung Waliyah digondeng ku lalaki ganteng teh. Malah Bu Yayah mah dituyun da bisi labuh basana teh. Kersaning Allah harita dihanap aya Kang Ubed keur ngajanteng sorangan lantaran awewe nu tadi dibarengan kumanehanana tepung jeung batur salamurna. Aduh kapaksa papisah jeung Kang Ubed teh. Haneueul ka bina-bina. Ayeuna Kang Ubed tinggal sorangan. Cuang cieung bari bingung. Dulak dilak. Polahak polohok karek inget ke pamanjikan ayeuna nama Kang Ubed teh teu poho cara tadi.
2: Ya Allah ya Allah kakana inget yeuh aing teh jeung pamanjikan panya jeung adi aing. Aduh nepi ka poho dasar atuh labongan ngarun deket jeung Nyirana anu keulis moroh moy urang mananya. Waduh. Lamun geus tepi ka lembur di teangan ku aing alamatna ka dina mah. Aduh, tapi aduh, aing teh pan geus balik munga haji ieu teh. Bae loba ka aingan. Aduh. Ari pamandikan ka mana ieu teh nya? Si Yayah, duh. Si Waliyah deui. Cilaka ieu mah. Mabisah deui bae. Makaning geus lagu balik.
1: Kitu ceuk Kang Ubed bari terus kuluntang kulinting unggal nu leumpang diirikan. Keur kitu teh hiuk angin ngagelebug nebak sagara keusik. Mawur ka deukeut kapal rapeng eta keusik teh. Batur mah keuat mengpeun ari Kang Ubed mah da kaweur atuh. Ngadon palahak polohok we jiga nu bengong atuh teu bisa dicegah deui sawu keusik nu katiup ku angin teh kana peungeut.
2: Aduh ieu kebul aduh ieu keusik aduh kapilpunan aing aduh kurang ajar aduh setan teu bisa beunta aing aduh perih aduh ku keusik alah mangkaning keusik Arab imah keusik Arab anu bodas alah keusik padang pasir alah aduh
1: ceuk Kang Ubed bari nungkupan beungeutna keusik nyarangsang dina panon. Puguh we teu bisa nenyo kalayang koloyong ciga nu lolong jaba adu-aduhan pikawatireun. Batur mah terus naraik kana kapal Kang Ubed mah adu-aduhan kene harita teh.
2: Teu bisa ningali aing aduh. Jeung perih ka bina-bina. Aduh. Jiga digandungan nganung uyah ieu pasir teh. Aduh, kemana tuh bisa ningali aduh. Aduh. Tapi bisa dibuat dibuntakeun asa nyesek dina panon ieu.
1: Untung aya nu haat nulungan hiji lalaki ngadeukeutan. Nanya ka Gan Ubed, ku Gan Ubed diterangkeun yen manehna kapilepeunan. Terus we ditulungan, sabisa-bisa nyakeusikna bareunang sawareh ngan edas panon mah anger nyeri. Utamana nu kenca geus teu bisa dibuntakeun, nu katuhu perih keneh tapi bisa dipake nenyo.
2: Kumaha, Pak? Tos teu perih teuing. Nuhun, parandos.
1: Cek Kan Ubed ngeunuhunkeun kanu nulunganana harita teh. Jeung Kan Ubed nangtung, jeung ngajanteng Kan Ubed teh, terus tangah bari meureudeui. Panon perih, meni asa gagas rekan da keusik aya keneh jiga nama. Tapi Kan Ubed nguat-nguat maneh lantaran pisi tinggalkeun ku kapal. Mangkaring pamajikan leungit. Barang ret kana taraje baraya, breh nanyo Buyayah jeung Adina geus rek asup pisan ka jero beuteung kapal. Ku Kan Ubed kaciri pisan. Pamajikanana Buyayah dikaleng ku hiji lalaki Jangkung jeung Kasep. Ganteng Jangkung Badag jiga nu ngadongengna. Rai Kan Ubed nafsu gede gelempang murutan aja kapal lempang kancang di barung ku amarah cedak di dagor ungkan kerung Kan Ubed aduh-aduhan
2: aduh jeng di dagor aing tenel aduh astagfirullahaladzim si ayah di kaleng batur goblok si ayah mau pemajikan deh karek ke ngajalan saeutik tebang jeung lalaki. Aduh, ngadon pakaleng-kaleng jeung batur. Aduh. Kurang ajar.
1: Puguh we atuh Kan Ubed pada nulungan. Terus maksakeun neteh hamalan leungeun nyeklan kana kekembingan. Sapeulah mengpeunan tanon nu karasa peukeun nyeri nyanyautan harita teh.

Waktos na parantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teu nindihan deuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Acarius dihiji pertapan anu kasebat pertapan jati sampurna atanapi disebat jati sarana. Patempatan anu dilingkung ku gunung hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang. Kembang-kembang warna-warni dipapaes melar pantes.

0: anu jadi sesepuh di pertapan aya sanes kajabiti panita Suwanageni remagan tian ingkang putra kekasihipun Bambang Sumantri ingkang sampun tungkul hamari kaludat nyemah nerimang sabda adrih ningali pamur ingkang rama watak wantos panita Suwanageni duduwong samanea mangnusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani saciduh metu sakacap nyata weruh sadurung winara ngandika mantri kadieu anak ama kahareup diukna cu
1: kalanu pangresa tepi nodama putra Sumantri nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabakti ku kunyuk panjenengan
0: ditarima pujastuti hidep kukula
1: aya pikresa naon pangresa
0: okio cu memang anu direncana tea yen hidep dina isuk-isuk ieu nyaeta ngarencana dek ninggalkeun ieu patempatan sasat hidep dek ngabdikeun diri kanu asih ku jalan ngabdikeun diri ka nagri sebaraga kanu kawasa ku jalan ngamumule nagara nyaeta nyumponan kana lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamingpin hanapna RK jeung RT eta anu wajib diturut batin kaulaning Maha Agung teu aya deui semaheun anging Gusti nu kagungan urang sadayana bumi langit sawarga katut naraka jeung pangeusina saacana init kula dek ngawawadianan heula ka anjeun naon sabab heudap pugu hidep teh manusa katurug-turug budak ngora aing ngaran-ngaran budak ngora teh sensitif sok babari monis kana kasalahan batur tah kade numatak di dieu aya kecap sobar kecap tawakal pake aing ngaran-ngaran sobar teh lain ditajong kudu morongkol digebug kudu murungku ditampiling kudu cicing aing sobar teh nyaeta kudu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu sakila na eta pasualan teh bakal ngarugikeun ka balarea ngarugikeun ka diri nyilakakeun dunya jeung akhirat jadi sabar teh anu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu eta mertahankeun teh sakirana bakal nyalametkeun ka anjeun ti dunya nepi ka akhirat oge omat di mana-mana engke maneh dipercaya ngadunungan ulah rek sakali-kali maneh daek cicing atawa daek leuleumpangan dina bangke dina harti maneh ulah neangan kasenangan disaluhureun penderitaan jelema anu liat
1: tapi no damel kaulanun
0: cinekna ieu papatah teh mangka maneh salilana kudu tetep aya dina rahmat jeung pitulung Gusti sabab anu ku maneh sok dicaritakeun cana geuning anging ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung ngan omat cing inget lamun bener-bener maneh ka Gusti minta pitulung ya kana budu kudu dijalankeun nyaeta anging ka Gusti abdi ibadah sabab lamun maneh nyengcang tina ibadah wa iya kana stain moal berlaku
1: timalan pangresa
0: Cenah naon anu kudu dijalankeun? Apan dimimitian ku kalimah basmalah? Ku nyebat jenengan Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Tak ulah lepas tidinya we. Lepas we tidinya wa iya kanasta'in moal berlaku. Cek bahasa Indonesia mah geuningan dengan nama Allah. Jadi sarengkak saparipola sakicep saangse ulah lepas tina dengan nama Allah. Contohna ayeuna anjeun sapertina bubujang. Cek eta dunungan teh heuh ditarima. Oge maneh nyaritakeun abdi teh nyangakeun getihna satetes amekanana sadami. Buukna salamar paribasana. Tah, jadi pagawean maneh teh omat. Ulah nyengcang tina eta kahayang dunungan. Ulah diselewengkeun. Kakara maneh di mana aya naon-naon galingging panas tirisnya dunungan maneh bakal mere pitulung. Meureun bakal mere duitna keur ka rumah sakit. Tapi lamun maneh nyengcang tina eta pengabdian kana kulit beungeut lamun maneh nyaritakeun wa iya kanasta'in.
1: Tapi nodama kaula nun.
0: Boh lahir, boh batin, teteh kudu dijalankeun.
1: Nampi rebunuh laksa ketika bingahan kaula nun pangeresa.
0: Oh, kaharti murin sakitu oge nya.
1: Tapi nodamal
0: cinek nama omat anjin teh cing jadi jalma anu bisa jadi guna pikeun kepentingan nagara bangsa katut hirup beragama. Hah? Ari agama teh lamun maneh hirup beragama teh sarua jeung maneh sarengkak saparipola teh henteu leupas tina aturan.
2: Aya pangenyen.
0: Aya pangenyen.
1: Ya. Tapi nu damel kaula nun. Heuh ieu.
0: Cing jadi jelema anu nyaahan, cing jadi jelema anu deudeuhan, welasan, asihan. Tuh. Di mana-mana maneh jadi jelema DPDP handap asor sopan santun ramah tamah kabatur, maka pangeran anu baris ngamulyakeunana. Ngan sabalikna lamun maneh jadi jalama ujug ria takabur nyaci maki jeung sajabana nya pangeran anu baris ngahinakeunana.
1: Tapi nu damel kaula nun pangresa
0: nya
1: leres
0: eta eta. Ayeuna rek ngadunungan teh ka saha?
1: Tapi nu damel kaula nun ka Raja Maespati
0: ka
1: ka Arjuna Sastrabahu.
0: Prabu Arjuna Sastrabahu.
1: Teu pino damel.
0: Heuh. Di ka mana-mana oge ai dibarengan ku kajujuran, ku welas asih mah kasep genah. Heh, bruy bray ka itu ka dia oge. Coba lamun dadi jelema nyaci maki. Ujug ria takabur jeung sajabana anu kitu mah cu sereg dina liang panto logor dina liang jarum. Nah cenah aya dina liang panto bet sereg aya dina liang jarum bet logor yeuh aya dinu nemrak mah sok susulumputan aya kanu poek blus-blos kitu.
1: Tapi nu damel kaula nun.
0: Hepek de ka mana-mana oge. Anu penting eta amalkeun sakur anu geus dibikeun ka hideup, sakur anu geus nyayang dina otak hideup. Jalankeun manusia mah moal ngajamin lamun loba saur tanpa bukur, lamun loba carita tanpa nyata. Moal ngajamin lamun carita wungkul tanpa bukur. Moal ngajamin tanpa kanyataan. Prak digawena. Kapan ceuk pamungkas kumaha lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa teh heuheulaanan di dieu di dunya.
2: ai ukur ngocoblak sungut wungkul mah kudu macul, kudu macul, atuh da moal hasilna, moal aya hasilna.
0: Tapi kudu jeung prakna cekel doran gedukeun eta pacul kana taneuh. Ulangan ukur di papanggul wungkul tuh.
1: Geus kaulanun. Bilih ka bujeng nyaring atuh itu pun adi sok rasana.
0: Moal dibawa teteh budak teh.
1: Moal kaulanun margi nya kitu bilih kumaha onam. Tadi saur Kang jeung Rama oge maklum kaula teh masih keneh ngora. Pun adi mah da puguh rupana teu sarua jeung urang-urang. Sok rasana sasat bilih dihina engke di ditu. Leuheung keneh aya nu ngahina ka kaula masih keneh tiasa kiat nahan tapi upami ngahina ka pun adi. Putra teh eta we anu rada teu kiat teh mah.
0: Heuh nyeta meureun diolo sapeuting dibawa ulin teh nyeta meureun supaya tibra subuh-subuh.
1: Tepi nodamal dipepene.
0: Heuh atuh bisi kaburu nyaring.
1: Upami naroskeun mangke pun adi. Wartos keneh kitu dangke gewa bakal wangsul deui.
0: Keneh atuh kumaha ama we eta mah.
1: Rampung Daud tutas pangandika ama katigas kantun pinara.
0: Pek. Omat sakali deui cing jadi jelema nyaahan deudeuhanya. Cenah ceuk dina kataranganna gehe manusa mangka eling ka kami, ke di mana maneh eling ka kami, kami ge eling ka maneh. Ai prak-prakanana mah nyaahan geura pe ka batur, engke di mana maneh nyaahan ka batur, batur oge bakal nyaahun ka maneh.
1: Permios kaulanun.
0: Bra. Ugan niraya lumunur mimitin niraya ngaranna.

0: Batel lumamba. Tipayuneun Ramana kalayan nampir restu ti sepuhna. Lumaku ngajugjug nagara Maespati. Disarengan ku rerejagan ras kanu jadi rayi na nyaeta sok rasana anu diolo. Dipeuting keneh.
1: Nyaeta dibebenyokeun. Ai parantos tibra subuh-subuhnya dikantunkeun ku Ieu Bambang Sumantri.
0: Malum kanyah anu nyayang dina dadana.
1: Kitu kaayaanana Ieu Sumantri parantos mudun.
0: Seur wahangan anu kasorang lumampah.
1: Kacarios Ieu Panita suana geni.
0: Anu dina waktos eta teras-terasan neuteup putrana anu nuju lumampah ngajug-jug pusir dayeuh Maespati.
1: Barang nuju ngajengjeng ngahuleng ngaraga meneng Ieu Panita suana geni.
0: Hawar-hawar soanten sok rasana. Si sok rasana geus nyaring paingan itu gigisik. Untung we
2: Kang Mantri.
0: Sok rasana
3: nyaring Kang Mantri.
2: Ama kamana si Kang Mantri ama?
0: Yap kadilanan.
2: Tumah.

0: Atur kawinyut amah.
1: Diterima sok kerasana.
0: Tupi siakang mantri kemana amah?
1: Kelanan diukela diukela.
0: Kang mantri teganian di kau.
1: Nah atuh.
0: Nah naon amah?
1: Oh nyaring te burang-burang teuing. Keur kacai meureun.
0: Ah, piraku ka jaman di pilarian kalaneuh teu aya biasana sok ka pancuran.
1: Eulanan diuk diuk diuk.

0: Ieu sok rasana parantos aya di payuneun Ramana.
1: Urnirah Kang Andika.
0: Kakara nyaring.
2: Yumuhun lajeng we putra teh. Mudun kalaneuh ka pancuran biasana masih akang sok kakecebekan dina pancuran. Hay dongkap teu aya kayanya. Terus ye ka solokan biasana mah enjing-enjing sok cangekeng di dinya. Teu aya deui. Ama? Kamana si akang mantri?
0: Kieu sabenerna. Lanceuk hidup teh. Heuh da moal kieu wae. Anjeun cing sadar teh di dieu. Kapan ceuk ama oge sok dicaritakeun saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teu leureuh-leureuh. Angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karandapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Da eteuh ikhtiar mah manusa piraku. Nya. Nah urang dahar teh kitu ngan ukur cukup dahar wungkul kapan memeh hayang ngari teh meureun kudu ngaraheula. Kapan meureun memeh ngakeuh teh ngakal heula tah ayeuna lanceuk maneh teh sabenerna dek neangan gawe. Eujeung deui da pugul lanceuk maneh teh lalaki pasti nangke kahareup bakal boga pamajikan. Aing ngaran-ngaran boga pamajikan pan kudu diusahakeun. Tah dek niangan gawena teh nya eta ka nagara Maespati nu matak tungguan nek kumaneh di dieu. Heuh, ukur mah ukur pan ama teh geus kolot eueuh batur. Kitu sok rasana.
3: Ubah.
0: Alah yeuh.
2: Ya Kang Mantri kapusir dayeuh Maespati ama.
0: Nya.
2: Hayang melu
0: iulah. Ula. Sabab naon yeuh dipusir dayeuh teh loba jelema bisi pada nunga loba nungahina.
2: Cawios nungahina mah da batur eta mah keun bae da putra mah moal nyeri hate dihinakeun bae da kahayangna ama. Ngan hoyong we atuh terang pusir dayeuh.
0: Iulah. Keun we.
2: Ah, rek disusul
0: ulah.
2: Mungah. Edek disusul eh si Akang Mantri ama
0: ulah.
2: Hayang melu ama ka si Akang Mantri.
0: Ulah, cing inget ama jeung saha di dieu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Wasta Mukhtar.
4: Bapak alamat lengkapna di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijeung.
4: Aleut sabaraha botol?
5: Kapengger teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel. Ah, hoyo nyobian.
4: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
5: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh, nah dikenca gitu aya. Ah, dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
4: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
5: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
4: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
5: Teu acan. Mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
4: Ada ngukeun naon, Pak?
5: Resep da wayang golek gitu.
4: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
5: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Tatu mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu ngaragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening. kuring, tos karaos, kusim kuring, etama tos teu aya rata gitu aya na. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah. Anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya.
7: Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua. Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: Empat hari
7: udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: ...102,4 Radio Peace FM.
10: Ulah kaset. Ulah dituturkan lancek maneh teh keur ngahaja keur neangan gawe kege geus boga gawe pasti balik teuih ka dieu.
11: Coba. Hayang milu we tetep ama ka si Kakang Mantri.
10: Ulah, kasep ari ama dek jeung saha di dieu eueuh batur pakumaha?
2: Teh da ama mah parantos agung.
10: Eh, ieu mah budak.
2: Hayang nyaho puseur dayeuh ama.
10: Ulah di kota mah cenah bare bejana barudak sakola teh sok garalut.
2: Wah, ama. Putra moa kabawakeun.
10: Sanajan teu kabawakeun ya tu bisi kagale ku nu garalut.
2: Wah, ama dek ngejauhan dek nyangan si Akang mantri.
10: Ulah.
2: Ah, hoyong milu ama. Geunae da cenah dipusir dayeuh teh Mas Darjo aya di ditu jeung Mas Herman oge Kang Syarif. Tukang sepatu ti Maharani.
10: Oh nyeta ulah ka itu maneh bisi aya nu ngahina.
2: Yeun bae nu ngahina mah asa anak we ulah ngahina ka batur.
10: Beunah ieu budak ulah.
2: Ah ama. Muga ama ngahapunten. Ka putra-putra bade maksa nutulkeun si Kakang Mantri teu sanggup putra jauh. Teu hayang putra anggang. Nyeri kana ati lamun tebih. Ama premios
10: ulah sok rasana aya amuing amuing amuing sok rasana balik deui jalu beuk beuk beuk beuk beuk Sumantri eta si sok rasana nuturkeun Sumantri boa-boa. Nun Gusti ai dek diudag.
2: Ieu tuh urang geus leklok.
10: Muga-muga we pun anak dua-duanana ditetepkeun ayeuna rahmat sareng pitulung Gusti nu kagungan. Sok rasana Sumantri cing salalamet maneh. Atungan ukur ngahuleng ngaraga meneng ngolohok mangkadu ieu panita suana geni ningali sok rasana anu ngabecir sasat bade nuturkeun raka na kapusir dayeuh Maespati.
7: Iya nggih.
2: Tuna lampah eta kacarios ieu Bambang Sumantri anu lumampah di satengahing marga sopana.
7: Marga
2: jalan sopana alas pringgan dingat salah. Karasan kasaranok sarang hiji denawa anu jangkung gede si Mardana.

0: Bab dina impian ge penting ngimpi di udag-udag panitik. Bejana lamun di udag-udag panitik jeung tatakan cenah bakal gede milik.
1: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj

Ulu. Wah. Hebat dulu eta jekuk teh peureupna nonyok kana iga pisan burung. Disangka pisan eta peureupna nepi ka nyelecep. Teu katakis si kasebelan teh. Bisa jadi ieu anu disebut sodok tunggal teh nu kieu ieu. Duh, kaduhung temunur salengka aing bieu. Heuh, maju semandri.

0: Rani kiti basakna. Utang pati dek pare pati utang wirang dek pai wirang.
1: Disangka ngajengjehe.
0: Iriteun. Ngajengjen iriteun. Hebat gining maneh mantri. Sok. Besi aya keneh. Aya mun anu mane bieu. Gerapang pengkeun deui kaula.
1: Hebat bener euy. Kakara ieu mangih musuh tangguh. Heeh. Nengar cadas aing.
0: Untung aing teu nengar muning oge. Heeh.

0: lebih hilang tanpa karena idenawa jangelek jadi dewanya eta Batara Indra.
1: Kaget, kuana irah kaningan.

0: kemarin.
1: Kaget ku mirakan ningali, kaget tak kagiri-giri. Wis kena dikin pinasti ke

asuk tabinga ka kiri-kiri. Kemangwit ayak kusuma, wejaya kusuma.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tes Maaini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
0: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Bisa.
5: Jadi Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahute nuju gempungan.
6: Di gempungan di Lebet.
5: Ngeunaan
6: anu disawalakeun mah ngeunaan pigarwaeunana di nagara Magada. Nyaeta anu kakasih Dewi eta teh naon teh?
5: Dula.
6: Citrawati saeta Dewi Citrawati rayina Prabu Citragada. Sasat NT nuju dilamar raja-raja, malahan kutu ditampi nak tapang lamar jadi ngeberontak NT raja-raja teh di negara Magada. Oh eta anu disawalakeun ku Gusti Prabu Arjuna Sastrawahu. Sumuhun. Nada kau lagi sangem atuh pikeun nyingkahkeun raja-raja ti eta nagara Magadha. Ulawakana mau kenjasa lana. Sebab kieu. Eta oge ku Gusti Prabu ge sanes teu kaemut. Da sangemeun Gusti Prabu ge namu. Ieu anu ditinggal teh akibatna mamalana. Mamalana teh pan ieu teh tangtos baka nyanyana ka nagara sareng ka bangsa. Oh atuh eta mah wajar namina ge perang. Ieu maksud aden teh kumaha? Maksud aden teh kumaha ieu teh? Kaula teh seja ngabdikeun diri mang. Kaula dina waktos ayeuna seja sebaraga ka nagara nyata ka Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu. Supados dijajape ku salira.
7: Seueur petugas diri ditu tangku abdi ajrih abdi mah.
6: Iya malah mun dibare amplop den. Ya dipasian amplop-amplop teu naon.
7: Ai amplop mah teu butuh mang.
6: Mun isina nu butuh jeung. Mangga den ai kedah dijajapkeun ku mangga. Mangga atuh mang.

0: negara mas pati kuari juna sastra bahu. Kalayan aya persetujuan ti para narapati. Nanging satu acana di istrenan ieu Bambang Sumantri nyaeta bade nyingkahkeun raja-raja nu aya di nagara Magadha. Sasat ancaman raja-raja anu aya di nagara Magadha nyaeta Putri Citrawati, rayina Prabu Citragada. Atuh ku kituna budak katawuran para narpati sadayana ngajug-jug ka nagara Magadha. Kairing kuala dia balad tamtama kalayan I Bambang Sumantri oge dipasian inventaris nyeta kuda oge alat-alat perang ngalut ngengkei ngabaralut ngemat-ngemat nyatang pinang kuala dia balad tamtama semakta sika pedang tamsir gada beri terasa pernah limpung anu di sesepuanku para narpati narpati soda narpati Surya Maketu Chandra Maketu Kalinggapati sareng Sajabina. Lumampah atuh kaayaan Prabu Citragada bingah sakalangkung ku sumpingna aleutan wala dia balatam tamati nagara Maespati. Tuna lampah eta kacarios I raja-raja anu aya di pamingir nagara Magadha. Nyaeta Prabu Jonggir Paksa ti nagara Jonggerbang oge rayina Dewi Jongwati. Tekantun para raja sadaya Prabu Widarba miwah raja-raja nu sanesna anu salami ieu sasat serayat anu katalang saraku ayana panyiksa ti waladya balantam tama canak raja-raja anu bade ngalamar sapamedalipun para raja sadaya
1: weh para raja sadaya
2: kula
1: ya para jawara
2: kula
1: ayo kumpul
2: hayang

0: sabios patugas. Punten Gusti, para lu malum anu kasuhun ninggali nu pabrih hapunten anu terdak kaulan.
1: Ayeuna aya naon maneh?
0: Naon? Nguningakeun itu pasukan ti nagara Magada parantos rekep kaya gegep sacekle sacekle. Tumbak panah gada sareng sajabina. Aya oge satria anu acung-acungan peureup diacung-acung dina kuda budak ngora oge para narpati.
1: Wih, nu balik
0: sumuhun
1: kulan Gusti. Ayo siapkeun wadimal.

0: didupak ku aing. Heeh.
1: Ka dieu sia gelo.
0: Ka dieu we sering wani mah. Heeh. Manehna de kudang euy. Marukana dewek meureun tina hana peuntang ka caun teu cicing. Heeh, rek cengkat ku dewek didupak. Heeh. Meni dadalik degan neng nong neng nong.
1: Radenan Sumandri.
2: Iya.

0: Sobat hudang.
1: Waduh, Den. Aden Sumantri.
0: Ule.
1: Hebat, Aden. Di kumaha, teteh?
0: Di kepret ku kaula.
1: Waduh, mode kepret abdi kieu cah.
2: Batanya pret naon, Kang?
1: Basa ngepret pisin. Mangganding hari teteh si Kemen keur nolol. Aya bejana peureup aing rusak bari teh. Heeh, ku beling.
3: Aduh, di kumaha teteh Den?
0: Ulah nyebat Aden ka kaula, kaula mah urang kampung.
3: Ah, nada basa mah teu meuli. Na aya abdi ka Aden kudu nyebut sio.
1: Hayang disebut obat nyamuk mun geus lain.
3: Ganeng ah.
4: Ya, pula kitu.
5: Ampun. Ampun Sumantri.
0: Ampun.
5: Ora kepinu gawe. Balik anjeun. Tobat.
6: Barang katingali raja ngabebengkang. Kalayan lompat ti pakalangan, lajeng ieu raja-raja nyerobot. Mewah sedanten ulah dia balat tamtama. Sorak kana hareup. Hayang serbu.

0: Jang.
1: Jang.
0: Iya, anu disebut aneh tapi nyata teh. Lamun bisa dewek mijar meneng. Naon sia teh jeung mijar meneng we? Oh, kaget.
2: Mijar meneng.
0: Lain mijar meneng, mejer meneng meureun sia mah. Naon we? Tingali itu aya panah hirup. Nya udah dilepaskeun. Lain ieu mah. Jiga kincir. Berat ka itu, berat ka dieu, balik deui ka nu bogana, dilepaskeun deui, berat berat berat berat berat. Berat. Tingali kolor kuring oge pegat. Oh, we dileuh meuni ulutut. Nah, sileng cenah sunatan nya teh, meuni manyun. Ah, elo sia. Ya anu hebat ieu panah.
3: Diantawisna bae raja-raja seueur anu cing jaruralit tina gajah tina kuda. Kupangamukna ieu Cakra Baswara kagungan Bambang Sumantri. Katingali ku para narpati kasaktianna.

0: Ki Bambang Sumantri lir banteng bayangan. Hingga sadayana wala dewala tamtama oge raja-raja pada tararatu, aya oge anu bubar katawuran kapur ti pakalangan. Tekiat nandangan kasaktianana. Atuh sareng sena budak katawuran, para raja miwah wala dewala tamtama oge aya nu kakantun bangke-bangkena pabalata. Ieu Bambang Sumantri dilingkung ku para narpati di antawisna narpati Sunda Surya maketu Candra maketu Klinggapati oge raja anu kasebat Citra Gada rakana Dewi Citrawati Raja Magadha. Dina waktu eta Sumantri sasat jadi pamujian.
1: Sumantri dagoan dagoan.

0: Anjin Sumantri.
1: Tepinodamah kaulanun.
2: Hebat bener Sumantri.
0: Hebat Anjin Sumantri. Wah, kaula Raja Magadha, Citra Gada. Nganuhunkeun pisan kena jasa sampean Bambang Sumantri.
1: Sawang sunah da eta mah parantos ceuk kawajiban.
0: Hebat anjeun lamun jadi patih nagara Maespati teh Sumantri. Kaula satuju lamun kitu carana. Cepot. Hebat I Sumantri teh.
3: Siapa dulu dong bapaknya?
0: Ya andawala hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Aduh, disangka cing. Nuhun aden. Temu buajir, hadek lah, hadek.
4: Hare lah, hare.
3: Hebat lah, hebat. Hebat lah, hebat. Tangtos aden bakal diistrenan jadi pati. Mung emut teh upami aden partos jadi pati. Cing emut ka emang dina waktosna. Cing emut kana wiwitan. Sabah emang teh garing. Pangnyeborkeun ku aden. Aduh, den, kuninga emang gaduh entok.
4: Naon, Mang?
3: Mun entok abdi hideung.
4: Sawios teh hideung dek podas roge.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
6: Bapak Endi.
5: Bapak Endi ti mana?
6: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
5: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
6: Parantos 2 kali.
5: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
6: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
5: Aya panyawat naon di selain puyeng?
6: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
5: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
6: Atau sabotol nutos saeb mah.
5: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
6: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeungna mah.
5: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Lain lumayan oi pangartina itu, Dora. Gusti dugi kaki itu.
4: Waduh, hebat anjir semantik. Eta teh panah naon anu bieu teh tapi ka sasabaran gitu.
3: Upami dipercanten ieu teh anu kasebat panah cakra baswara.
4: Cakra baswara?
3: Tapi no.
5: Rupina nu ti abdi teh tetenya. Ari geus aakuanan teh siling mah.
6: Anu kuring teh nu leungit teh panu kitu. Panu ku akak kungsi diinjeum ning baheula.
5: Dan senjata cakra bensin yang membelenggung. Paneker.
4: Hayu, Somandri. Yakin anjin jika nak bakal diistrenan, anjin bakal jadi patih negara Maespati.
3: Tapi noda mah pangersa. Mungkin ada sandiha pun tenme.
4: Nah.
3: Panuhun dugikan ka Gusti Arjuna Sastra Bahu.
4: Kayak gitu.
3: Dinarasan dia kaula patos-patos ngadunungan oge ka Raja Maespati nyata ka anu kasebat Gusti Arjuna Sasrabahu.
4: Baik itu
3: kaula teh koyong anu saluhureun kaula we pangartina.
4: Ke maksudnya teh mah
5: maksudna geus mah jadi teh dupi maksudna
3: maksud kaula teh kurang jeung teu leuwih yakin ieu jigana Dewi Citrawati teh bakal jadi jodoh kaula pot.
5: Ih. Gusti.
3: Haketenera.
4: Amin banget.
3: Haketenera.
7: Amin banget.
3: Haketa kakiri.

0: para narpati ngauleng ngaraga menengolok ngemang kadu kaget barang nampi kasauran ieu Bambang Sumandri.
1: Nah, betitu Sumandri.
2: Nya ceuk teh ge monyong jelema mah. Sadetik oge bisa robah. Naon ieu teh kasang tukang na maksud jeung tujuan Sumandri nepi ka kieu? Anu penting bejakeun eh kumaneh da wala. Jadi cindak nama kaula pati-pati ngadunungan oke hayang kanu saluhureun kaula pangartina.
3: Beda budak ngoramu. Abung cekolot baheula cenah anak muda zaman sekarang mah begini begini begini. Begitu begitu begitu sendiri deh.
0: Kitu we saurkeun ka Gusti Arjuna Sasrawahu.
1: Lamun kitu carana kaula ini teh waktu ieu. Bot hayang tinggalkeun bot.
2: Saya ditinggalkan eh, bisi kababawa, bisi pajar dititaki orang.
3: Oh, gue dulu bahaya terlibat mah. Kumaha lamun ketemuan butuh cari.

watekuantos Arjuna Sastra Bahu duduwong samanea mangnusa titising Wisnu. Teu gampang kapangaruhkan ku laporan anu sarupi kitu bade nganyatakeun heula atuh lumampah ieu Arjuna Sastra Bahu kana kareta ti Maespati ngajugjug Magadan. Kairing para narpati oge wala dia bala tempat.

0: carios ieu Bambang Sumantri nuju lajag lejeg ditilas perangna. Dina waktu eta guluyurna Arjuna Sastra bahu kairingku waladya balad mayunan sengit kastori angin-anginan watak wantos Raja Pinekas disarangan kuibawa komara ieu Bambang Sumantri sasat ningali cahayana Arjuna Sastra bahu
1: nanging parendene kitu ieu Bambang Sumantri tetep teger dina dirina
0: henteu robah pamadegan
1: datan niratangan deman datan niratangan deman ewuh pak

0: dibujeng enggalna bae kaula teh nampi laporan Tinarpati Soda. Yen netelakeun anjeun aya maksud jeung tujuan anu tangtu teu pinodama sakumaha anu parantos didugikeun ku Narpati Soda leres pisan eta teh kasangeman kaula. Oh kitu teu pino nya kumaha karep Andika we. Bae kumaha karep anjeun ayeuna. Sadaya-daya kaula teh cinekna mah pati-pati ngadunungan oge kaula teh koyong kana saluhureun kaula pangartina.
1: Maksudna mah bade nyobi panginten sih.
0: Bade nyobi panginten. Hay bapak wani, ih cucungik sia. Montok mama wae dewek geuleuh. Hay kita tadi ka mana wae atuh? Eh, kapan karek jol? Aenya. Heuh bubuhan tumantara jauh dia Pak Anggang. Nya. Kumaha maksudna teh dari teh?
1: Tah yang nyoba we ieu meureun. Bode abdi teh ka bapa ka pungkur kitu. Abdi heuk milu ka bapa asa gelut heula pan abdi eleh eleh bareto. Abdi teh eleh ku bapa. Minggeus ya minggeus. Elehna teh aing mah di sidan ku kuuk ge bareto. Heeh.
0: Bener anjeun teh Galara Tegapati Sumantri teh pino sajumlah para narpati.
2: Iya.
0: Munur sakeudeung kaula bakal nyaosan kahayangna ieu Bambang Sumantri, sok singkil Sumantri.

0: pinunyulna ieu Arjuna Sastra Bahu barang dirontok ku Bambang Sumantri sok sanajan teu ngejat sanajan salengka. Tapi Bambang Sumantri ngeplos teungeulanna teu aya hiji teungeulan anu keuna. Nyaan hebat.
1: Munyong ketinggali ku hileung.
2: Gusti yakin dunungan urang teh teu salah.
1: Teu salah da jelema masih ngadunungan ka beurit.
2: Muni monis we ka batur teh.
3: Teu salah milih maksudna urang.
2: Maksudna mah teu salah milih urang teh. Heuh cu.
1: Hebat urang teunggulan teh sugan aya nu keuna hiji we. Eueuh. Angrenang ke parigo dunungan dewek mah. Aduh, mode dewek diserang ku tukang lotek kitu bari teh. Daik kan nyempo deh handapun meja.
2: Aduh, nya tapi keur kaula rasakeun Gusti Arjuna Sastra Bahu ieu panas cakrabaswara. Lajeng wae Bambang Sumantri ngalepaskeun panah anu kasebat cakrabaswara. Iya.

0: Geumpeur ulah geumpeur. Keune da sasaran kaula mah hiji somantri.
1: Monyong. Monyong.
2: Naon pegek?
1: Depa. Depa.
3: Aya kasieun
1: mah. Duh, mun segede kitu dulu. Ih, amit-amit. Hey. Tukang peking gede moal leuwih dulu. Oh, itu biwirna mun kana gitu. Tobat.
0: Lajeng wae Iti Wikrama. Nyeta ngarungkup Bambang Sumantri anu nuju ku Kuliwedan.
2: Teu beda ti jalma newak laleur. Nyeta ngan ukur dikeupeul ku panangan sabeulah ieu Bambang Sumantri.
0: Mantri.
1: Aduh. Ampun Gusti Eungap.
0: Heh.
1: Eungap.
0: Bisi aya ilmu nu kasungkur-sungkur pangabisan nu can katalang-talang. Bisi aya kapanasaran keneh ilmu. Heh.
1: Ampun Gusti, ampun Gusti. Sadaya-daya kaula sejata luk sejata sumujud kaula nun pangresa.
0: Bener.
1: Tepino.
0: Tindanao.
2: Sakilat iye Ti Wikrama parantos ngawujud deui biasa nyaeta Arjuna Sasrabahu.

0: Ka menenglok mangkadu barang ngadang. Pamunutna ieu Arjuna Sasrabahu.
1: Aduh, ampun teh Gusti.
0: Sanggup syukur henteu sabodo. Tapi dina jero waktu sapoe saputing ti ayeuna engke subuh kudu geus pindah eta patamanan Sriwedari ti puncak Gunung Untara. Sanggup
1: nyarupina bari desa ngemane ku kaula
0: los. Gera pindahkeun subuh engke isuk-isuk kudu geus nyampak.
1: Unjuk sumanga permios kaula nun.
0: Los ini. Omat kesikna sasiki sanajan aya kalakai nu murag tadi na tina tatangkalan ulah nepi katinggalin. Eta patamanan Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara.
1: Aduh, permios kaula nun.
0: Los ini. Kadieukeun siap rek api aing aing tadi eueuh.
2: Naon?
0: Rek api tah dina dua siki deui diteteangan. Heuh geus dihukuman ku aing wayahna. Naon hukuman kuring? Pangminahkeun Monas. Ka mana? Kana hirup si lain. Aduh, ampun. Wah, kelakuan si Cepot.
3: Pindahkan ka jejewir geuningnya.
0: Aduh, ampun. Nya, tinggal itu semantri. Nungkupan beungeut teh era meureunnya ku kalakuan pribadina. Lain marukana munya kalakuan kitu henteu mati karena dirina. Cek dewek oge sok kamalinaan karena dirina deuh.

0: Sukrasana adik akang rei naneonan atuh akang mangga ninggalkeun rei aduh teuing sukrasana hampura akang terai hampura pisan akang teh hampura lain tega ninggalkeun anu jadi dulur ngan akang teh nyakitu meureun ditepikeun ku Kangjeng Rama.
1: Teu seueur catur putra yi teh terus ngejati payuneun Kangjeng Rama asa gaduh dosa ka Kangjeng Rama ngantunkeun da puguh nyakitu teu sanggup jauh teu hayang anggang jeung salira ka Kang Sumantri kana betega ninggalkeun ayeuna hampura sok rasana akang hampura. Nyaan sakali deh akang hampura. Nya sawang suna akang. Tapi ulah sakali-kali deh. Ngabebe nyokin tului dipangkaburkin. Ayi tehayang angang jeng akang lahirna batina. Gitu akang. Weh deh panyalinungan ayi. Bintang cih akang. Nya moal ayi namayi. Kunaon gening akang jika anu menaka susah kengeng damel tekang di mana?
0: Atu dina waktos eta, lalampahan ieu Sumantri tikawit angkat dugi ka wekasan tepang deui sareng rayina didongengkeun ditetek teu aya nu kaliwat ka ieu sokrasana.
1: Pangalaman-pangalaman Bambang Sumantri teu aya nu kalangkung

0: geus aya di puncak Gunung Untara di patamanan anu sakitu endahna.
1: Kang, tingali Bray bukakeun eta soca.
2: Sok rasana.
1: Aduh, Kang. Giri lusilan paingan.
2: Giri Kartina Gunung Lusi Cacing paingannya tak tersangka serbuk semenang nyamuk ning deket-deket anak talus sok rasana batok bulu esi madu maneh sok rasana sok rasana sok rasana
0: nyaka kayu anu kasebat puncak Gunung Untara teh anu sakinya cepti seger karasananya Kang. Kembang-kembang warna-warni itu tangkal palem widara tu itu caringin leutik tah eta caringin nu rada gede ih meunang ngaturnya Kang tingali nepi ka endah kieu matak betah kurang sadayana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
3: Kumaha apa karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
4: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
3: Kumapa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
4: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh yeuh teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
3: supaya tuntas we nyapanya.
4: Mohon
3: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
4: Ti Babakan Nasol.
3: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace.
11: Radio
10: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Numawi teh oge Kang, ieu urang cing langkung nganelan ka imanan jeung katakwaan teh ieu teh mangrupakeun rahmat sareng pitulung Pangeran welas asih mantenna. Tesangka maneh sok rasana, tesangka bener sok rasana. Ngan hiji deui teh kabingung akang tenaha bakal bisa pindah puncak Gunung Untara nyata patamanan. Nya mudah-mudahan we ari ujung mah moa. Kurayi ayeuna sasatrayi bade meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Alihkeunana ayeuna kedah parantos aya jam sabaraha di alun-alun Palih Wetan puseur dayeuh Maespati. Ih, dina isuk-isuk teh kudu geus nyampak nepuguh para kasaksian ku sararea para narpati oge Sang Nalendra Gusti Arjuna Sasrabahu.
12: Oh kitu
2: nya, kira-kira na sanggup?
12: Akang mah kulem jig.
2: Sare di mana? Itu kapan aya bangunan anu sakitu agrengna?
12: Dah, saatnya acana diancikan ku Gusti Arjuna Sastrabahu pek akang hengenong hela didinya.
2: Reuskeun heula da puguh pangitan akang teh capek kaitu ka dieu keneh ayi ayina dek digawe. Bener teteh sok rasana. Pokona akang mah uninga ieu patamanan parantos aya di Maespati we. Mung sakitu we syaratna ayi mah Kang mung jauh jeung si akang. Teu hayang angang, cing percaya we ka akang sok rasana. Nya nuhun we pamikitu mah. Jadi akang teh ayeuna ngagelehe we ka itu geura mangga. Oh kitu?
12: Iya. Yeah.

kana panangan ditamprakeun duanana oge ngabersihkeun manahna tina naon dupi kareged istuning leres-leres disarengan ku kaikhlasan kariduan sumerah pasrah kana kagungan dingawitan bismillah.

Tamanan Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara. Dina mangsa subuh-subuh parantos ngalih

0: ijabah sarang parang pangeran diundang ku kasucian pribadi. Nyata pitulung Gusti nu kagungan barang parantos berai. Ieu balebat ti palihwetanana keun wengi kagentos ku siang hayam reang kongkorongo. Pagaliwotana jalma-jalma anu ti pasar boh anu ka pasar. Malum dipusir dayeuh. Tina waktus eta dugi kareset dina mangsa enjing-enjing. Kayaan jalma-jalma anu dipusir dayeuh. Sami kaget ningali aya patamana. Sadayana oge henteu aya anu curiga karajana nyeta Arjuna Sastra Bahu. Jadi yakin ieu mah ku kasaktianana raja. Itu pamadegan jalma-jalma. Bari padahal nyaeta ieu mah pamunutna Arjuna Sastra Bahu ka Somantri. Beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadepa ieu beja parantos dumugi ka Karaton Nagara Maespati. Anu kalresan Dewi Citrawati ti nagara Magadha parantos diboyong di ka nagara ieu Maespati ti nagara Magadha. Dina waktos eta ieu Arjuna Sastra Bahu kairing para narpati sadaya nyaeta ngaleut ngeungkeuing ngabandaleut bakal nganyatakeun ningali patamanan parantos aya di alun-alun Paliti Wetan.
1: Kang, Kakang Mantri. Kang, geura lugay ieu teh enjing-enjing patamanan teh atos ngalih.
0: Barang Somantri lugay tina kulemna.
1: Eces jentre ieu patamanan teh parantos aya dipuseur dayeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleutia ti apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta di radio gitu teh nyobian tadinya galuh gitu.

0: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
1: Alhamdulillah ayeuna mah teu rarangkeut teh aya. Aduh soca anu teh spektas deui, tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kangen sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan tok seueur. Sok mulus teu aya ayeuna mah.
0: Pak Uding tos saeup sabaraha botol ieu, Pak?
1: Adi mah tos meserna kadayana mah liman sareng pun bojo.
0: Pun bojo kumaha ayeuna?
1: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
0: 10.
1: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos ae. Maaf lah. Tos biasalah kan tos sakedik gitu.
0: Mohon mohon aya ibuna ieu.
1: Aya.
0: Cobi cing nyarios sakedap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
2: Iros.
0: Ibu Iros, ibu teu damang naon kawitna, Bu?
2: Ada menjadi tuur, naik darah tinggi.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kumaha karaosna, Bu?
2: Kenapa ada harampang gitu? Biasa pak, biasa. Kenapa gitu? Nanti ada dan normal.
0: Panjang waktu seberalami, Bu?
2: Ayah baru 14 tahun mah.
0: Duh, gini.
2: Ya, kami cuma dijali ke nyari tuur, kami takut nama kangkeng ke ayah, nama tes kata.
0: Tos sehat.
2: Terlumit.
0: Mohon tos sehat Bu nya. Mohon.
2: Ya.
0: Alhamdulillah Bu nya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya Bu.
2: Namang.
0: Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
1: Konsumsina de mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
0: Tah Bapak Uding alfa propolis di manten Pak.
1: Periode.
0: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
1: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduhkeun ka sapertos abdi, sabianana galeu alfa propolis di radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya. Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga. 102,4 FM
7: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis,
7: sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Caliche FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
3: Bapak Mbing.
2: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
2: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
3: 55.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tingtel pret.
2: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
2: 10 tahun ya, Pak?
3: Mohon.
2: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
2: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang gunaan wai, Pak?
3: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
2: Bapak saat terusnya konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
3: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya tuh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu ta lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin karaos gitu.
2: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di Radio Peace FM Ciamis.
2: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
3: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 bade bobo 7 tetes.
2: Mohon.
3: Aya genep tetes gitu.
2: Oh, genep banyak sakali ngaleutnya.
3: Mohon.
2: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
3: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis kitu soalna ieu teh karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
3: rezeki
2: bagi sadayana tambi lancar banyak.
3: Amun amin.
2: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta di radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleus gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca ana teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu ana teh kangen sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan tok seueur, tok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf. Terus biasa lah kandung sakit beli gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tedah mengnaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, narik darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Saya umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke, nyari tuur. Kawit-kawit nama sangkeng, kaya. Nama
1: terus sehat,
3: terlumit.
1: Mohon, terus sehat, Bu, nya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu, nya. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu, ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya. Konsumsinya kumaha pas jadi dinten?
2: Konsumsinya, Ude, mah. Mengasak kuranana. Sadinten, tilu kali, sakali teh. Inep tetes.
1: Nah, Bapak uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Beredot.
1: Pak Uding aya pesen teu ka nu sanes? Ka nu mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bisa aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobianana galeu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: suka dengan lagu Spaman dari Via Nabila, kamu bisa langsung aktifkan RBT-nya. Untuk pengguna Telkomsel, ketik Spaman. S-T-A-M-A-N. Kirim ke 1212. Untuk pengguna Axis dan XL, ketik Spaman. Kirim ke 1818. Untuk pengguna Indosat, ketik set spasi Spaman. Kirim ke 808. Dan jangan lupa ya, request terus lagunya di radio kesayangan kamu ini.
1: Radio Peace Ciamis, 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: TSA
3: bukan.
2: TSPA
3: bukan.
2: TESA
3: bukan.
2: Ya terus apa dong?
3: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
2: Obatin pakai apa?
3: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
2: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
3: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
4: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
3: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
3: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
1: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitu nya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung teh atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran ati nu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Ka teracek teh dugikeun ka entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ya, sareng teh tos ieu mangtan faktor kitu sarua bae teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka nanting kan saurna dugeun ka kitu maka kupingsan lah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kula 6 botol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka daraja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi